Kopi Dangdut, Dahlia Adri masih nemenin wargi semuanya. Pastinya yang makin asik makin juara ya. Di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Yang sudah nemenin Adri lewat TikTok ya, terima kasih wargi Dahlia. TikToknya Radio Dahlia, @1015 Dahlia FM. Adri mau coba sapa ya, nama-nama doang gak apa-apa ya. Komennya mah gak usah lah ya, gak usah disapa ya. Komennya banyak julid, males deh. Bunda Lasma, selamat pagi Bunda Lasma. Ada Sekar, halo Sekar. Ada Teh Isar juga, ya Ratu Julid kita. Teh Nilam, Ratu Mager. Jam segini dia soalnya masih leha-leha wargi Dahlia ya di kasur ya. Ratu Mager dia. Ada Teh Imas juga tadi, Teh Imas. Apa kabar Teh Imas? Anita. Anita nawarin Goyobot kudu kaci anjur. Jauh sayang. Goyobot ada di Sayati, ada Yandi itu. Yandi Goyobot ada di Sukamenak Sayati ya. Ada Wati juga nih, Wati Ratna. Waalaikumsalam. Tukang Goyobot pada masuk semua. Asep Goyobot, selamat pagi. Tahu aja ini lagi pada musim kemarau wargi Dahlia. Panasnya luar biasa Bandung ya belakangan ini wargi Dahlia. Ya tukang Goyobot pada masuk Pak Eko. Yandi Goyobot, Asep Goyobot. Mama Lilis Yewide, selamat pagi Mama Lilis. Ati Sunarti, selamat pagi Ti. Nanti ya. Dia tadi mau telepon kesalip terus katanya. Nanti di interval kedua ini wargi Dahlia, nanti Adri yang telepon wargi Dahlia. Aku mau kasih challenge nanti, mau kasih tantangan buat wargi Dahlia semuanya ya. Yang boleh telepon pokoknya siap-siap nanti jawab tantangannya. Tebak tabok kita pagi hari ini jawab ya nanti, nanti tapi ya gak sekarang. Kalau sekarang wargi Dahlia, Adri pengen kasih info kebanggaan kita yang satu ini wargi Dahlia. Info kebanggaan yang datang dari salah satu brand lokal Indonesia yaitu Polytron. Resmi jadi sponsor utama di Indonesia Open 2026. Dan sekaligus sebagai official EV Car Partner selama turnamen badminton berlangsung ya. Asal wargi Dahlia tahu juga nih, Polytron Indonesia Open 2026 ini masuk dalam kategori turnamen elite level Super 1000 BWF yang mempertandingkan deretan atlet badminton top dunia. Dan Polytron Indonesia Open 2026 ngajakin kita buat makin bangga sama Indonesia lewat campaign Pride of the Nation. Karena negeri kita punya banyak hal yang patut dibanggakan memang ya. Dan mampu unjuk gigi di level dunia. Mulai dari prestasi olahraga sampai brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya gak kalah keren. Jadi yuk wargi Dahlia, ikutlah berbangga kita dengan mendukung atlet Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Jadi bagian dalam perjuangan para atlet kita demi membawa merah putih bersinar di level dunia ya. Polytron Indonesia Open 2026 mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK. Beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau bisa juga wargi Dahlia streaming di YouTube-nya Polytron dari mulai tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 mendatang ya.

Wiwide sekali lagi disapa. Astri yang belum disapa sama Adri. Astriani yang ada di majalah. Hai. Bang Iros, tumben masuk Bang Iros. Lagi santai Bang Iros. Ini Bang Iros ini kedai H2W yang ada di Sersan Bajuri, Wargi Dahlia. Kapan ya kesana lagi Bang Iros? Soalnya kalau sudah ke kedai H2W-nya Bang Iros ini, Wargi Dahlia benar-benar harus punya waktunya lama, waktunya panjang. Kenapa? Karena betah kalau sudah di sana ya. Bang Iros, kapan-kapan kesana lagi kita boleh? Boleh ya Bang Iros ya. Aduh, sehat selalu dan makin rame mudah-mudahan ya kedai H2W yang ada di Sersan Bajuri ya. Mr. Ios yang ada di Ciparai, Neng Yolan juga dari Bandung Barat, selamat pagi. Teh Tatat yang ada di depan, Teh Tatat, laris manis Teh Tatat, kios depan Radio Dahlia ya, Teh Tatat sama si AA ya. Ada Teh Yuli dari Soreang, halo. Adri sapa juga buat, oh ini Teh Yuli pengen goyang-goyang katanya, buat Sarah, Vina dan semua Wargi Dahlia yang lagi pada panteng saja. Ibu Nani juga sama dari Soreang ya, Bu Nani, terima kasih ya Bu Nani ya. Nani, sarapan apa? Oh singkong, singkong ini ya, oh difotoin singkongnya. Iya, yang banyak ya sarapannya Bu Nani ya, biar sehat ya. Teratna dari Kopo Immanuel, selamat pagi Teratna. Terima kasih banyak. Adri sapa juga ini, salam mengenal kembali buat Fadil yang ada di Karawaci, Tangerang. Pantengin Dahlia setiap hari loh Kak Adri. Nemenin terus OTW kantor katanya. Wow. Semoga streaming kita lancar terus ya. Kang Fadil dari Karawaci, Tangerang. Terima kasih banyak selalu bergoyang barengan sama Dahlia ya.

tapi Adri yang telepon kalian nanti. Siap-siap jawab tantangan yang aku akan berikan ya. Kita punya tebak tabok seperti biasa ya. Yang gak bisa jawab kita tabok keluar Gidalia. Yang bisa jawab kita telepon. Ya, pantengin terus di Kopi dan

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Marak banget belakangan ini Wargi Dahlia ya, kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren. Tapi Adri disclaimer dulu ya Wargi Dahlia ya. Emang belakangan marak sekali kejadian pelecehan di pesantren, tapi yang pastinya ini bukan berarti semua pesantren itu jelek ya Wargi Dahlia ya. Ini di beberapa pesantren memang lagi marak terjadi. Dan belakangan ini Wargi Dahlia ya, info-info seperti ini viral di media sosial dimanapun. Dan kemarin Erlan juga sempat menginfokan ya, di info kriminalnya ada seorang kiai pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, melakukan pencabulan kepada belasan santri laki-laki dengan modus minta dipijat. Nah, sekarang Wargi Dahlia, ada lagi, heboh lagi. Ya, heboh lagi nih di media sosial. Seorang oknum pimpinan Ponpes Nurul Mukmin. Nah, ini di Jawa Barat Wargi Dahlia ya, tepatnya di Samarang Garut. Ya, beliau ini adalah oknum pimpinan Ponpes ya, berinisial AN, usia 45 tahun. Jadi rame di media sosial tuh Wargi Dahlia, dia ini diamankan oleh kepolisian setelah diduga melakukan pencabulan pada santriwati. Media sosial pun ramai mengunggah video yang menunjukkan momen aparat membawa pergi terduga pelaku ini menggunakan mobil polisi. Kasus tersebut mencuat ya setelah korban yang berusia 15 tahun, ini dia berani speak up. Berani menceritakan perlakuan oknum pimpinan Ponpes ini kepada orang tua temannya. Diduga peristiwa tersebut dialami oleh korban selama setahun terakhir Wargi Dahlia. Jadi modus yang digunakan oleh oknum pimpinan Ponpes ini Wargi, dia membangunkan korban itu untuk diajak sholat malam. Nah, ternyata bukan hanya sholat malam Wargi Dahlia ya, tapi dia juga diajak untuk melakukan hal yang tidak senono. Bahkan katanya korban ini juga mendapat kekerasan juga nih Wargi Dahlia ya, kekerasan fisik juga ini. Korban ini menerima perlakuan kekerasan fisik oleh oknum pimpinan Ponpes tersebut. Waduh. Kalau yang kemarin mah di Ponorogo sudah terbukti bersalah ya Wargi Dahlia ya, dan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang ini kasus di Samarang Garut ini Wargi, si oknum pimpinan ini baru dilakukan penahanan. Sejauh ini polisi belum menetapkan dia sebagai tersangka. Kalau memang benar terbukti melakukan hal itu, semoga saja dapat hukuman yang berat Wargi Dahlia ya. Karena seharusnya lingkungan pesantren ini menjadi lingkungan yang aman untuk menimba ilmu, ya kan? Waduh, ilmu agama Wargi Dahlia khususnya. Tapi percayalah Wargi, kalau banyak maksudnya percayalah Wargi Dahlia. Sekali lagi disclaimer ya, masih banyak kok pesantren yang aman. Nah, cuman mungkin sebagai orang tua memang harus benar-benar selektif ya untuk memilih pesantren buat putra-putri kita Wargi Dahlia ya.
1: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Enak ya wargi Dahlia ya, langgam-langgamnya ya, asik. Makanya setiap pagi selalu panteng di Kopi Dangdut Dahlia. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik, asik. Di sesi ini wargi Dahlia, Adri yang telpon wargi Dahlia ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya wargi Dahlia berhubungan sama nobar Persib Bandung besok di babak penentu. Ya, nobar di Dahlia. Besok itu kita bakalan menghadirkan bintang tamu, ex pemain Persib wargi Dahlia. Siapakah bintang tamu yang merupakan mantan pemain Persib, legend pemain Persib yang bakalan kita hadirkan besok di nobar Persib Bandung di Dahlia? Jawabannya harus nama lengkapnya beliau ya. Ah, udah banyak yang bener. Gak mau, maunya nama lengkap beliau besok ya, yang akan datang menjadi bintang tamu nobar kita siapa? Oke, jawab lewat WhatsApp, nanti Adri telpon. Sambil menanti jawabannya wargi Dahlia, Adri sapa dulu Kang Muhtar Iskandar, Bunda Dinda, Teh Ros, Wa Uci, juga Teririn Tri Aryani, Neng Parsinah, juga Dewi Pasko, Asep Dapota, Bunda Yangse, Mbak Icibai, Ibu Tati yang ada di ujung berung, Teh Esa juga dari Kaca Piring, Aman Abadi dari Jatinangor, Kang AR, Teh Ai yang ada di Cimahi, Imas Elsa dari Majalaya, juga Abah Momo. Makasih banyak Abah Momo ya, sudah masukin WhatsApp-nya ya. Asik. Yang duluan menjawab benar wargi Dahlia. Nama belakangnya sama lagi ya. Coba Adri telepon ini orang yang satu ini ya, wargi Dahlia yang satu ini ya. Bu Aam, terima kasih banyak Bu Aam. Ada Momi Imas juga, Danu. Makasih Danu, kurang lengkap jawabannya. Adri pengen nama lengkapnya ya. Nama lengkap bintang tamu yang besok bakalan nonton bareng kita di Radio Dahlia. Kang Suherman tadi sudah telepon. De Ciao. Astriani, Nenek Ica kurang lengkap. Neng Nana, Neng Jenong, Cijambe, Ujung Berung, Indonesia. Ada Tri dari Bale Endah juga. Terima kasih banyak sudah menjawab ya. Ini nih, yang jawabannya benar duluan ini Adri coba telepon. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Prung ah, go goyang.
0: Boleh tahu ini sama siapa di mana?
1: Sama Ayu di Dengki.
0: Ayu di Dengki. Oh, ini Teh Ayu Dengki.
1: Iya dong, Kak Adri.
0: Akhirnya gue bisa mendengar suaramu, Teh. Ramdhani ini siapa?
1: Erwin, mantan pemain Persib.
0: Ini enggak, kita nge-save nama kamu kok Ayu Ramdhani di sini. Oh,
1: Ayu Rasdiani Ramdhani.
0: Oh, ada Ramdhaninya wargi Dahlia.
1: Sama dong, sama-sama Ramdhani.
0: Betul. Kalau besok yang bakalan nonton bareng kita Persib Bandung di Radio Dahlia, siapa bintang tamunya?
1: Erwin Ramdhani.
0: Yeay, benar wargi Dahlia, legend Persib yang besok bakalan hadir sebagai bintang tamunya ya. Seneng gak namanya sama ujungnya? Ngomong-ngomong besok nobar gak nih di sini?
1: Insya Allah kalau gak hujan, kemarin juga minggu kemarin udah daftar tapi hujan Kak Adri, jadi gak jadi.
0: Aduh, ya udah mudah-mudahan besok cuaca bagus ya wargi Dahlia ya, biar nobar kita enak ya.
1: Iya, okay. Iya benar.
0: Teh Ayu.
1: Ya.
0: Ayu. Mau goyangnya buat siapa Teh Ayu?
1: Goyangnya buat semua wargi Dahlia aja yang lagi dengerin ya Kopi Dangdut Dahlia. Buat suamiku yang baru pulang kerja. Buat Kak Adri aja deh, sehat selalu ya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Teh Ayu Ramdhani.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Rum-a. Go-go-go-goyang.
0: Goyang lagi.

aman ini siapa. Kita aminin aja dulu ya, mudah-mudahan next nobar ya bisa hadir. Oh, Bu Yani. Bu Yani. Kayaknya Bu Yani ini gak punya IG Wargi Dahlia ya. Padahal jawabannya ada di Instagram kita. Kita sudah posting ya, besok nobar di Dahlia bersama Kang Erwin Ramdhani yang bakalan hadir Wargi Dahlia. Waduh, jadi besok mudah-mudahan cuaca mendukung buat kita nobar ya. Wargi Dahlia harus daftar yang pengen nobar ya. Daftarnya scan aja barcode yang sudah kita posting juga di Instagram. Tinggal ketik saja nama, usia, domisili, dan lain-lain yang ada di situ. Oke? Okay? Adri sekalian pamit, abis ini bakal ada Putri Barbie nemenin Wargi Dahlia di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih semua yang sudah panteng nemenin Adri di TikToknya kita. Terima kasih banyak Wargi Dahlia. Mohon maaf yang gak sempat kesapa, WhatsAppnya dikirimin lagi bersama Putri Barbie ya. Tomo, Bibi pagi ini, Kang Diwan juga Music Director, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, brung ah, go go go, goyah.

0: Panteng Radio, panteng dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

0: konvoy versi Bandung wargi Dahlia ya. Ya cek Bapak aing oge cek KDM. Laun ngarana teh juara atau juara anggar konvoy pokona mah cenahnya.
1: Abangku ngapulang-pulang bilang mau cari.
0: Tading kan besok ya hari Sabtu tanggal 23 wargi Dahlianya 23 Mei 2020 genep jam 4 sampai jam genep kan. Poe Sabtu teh kemacetan teh bakal diperkirakan mulai dari jam 12 siang wargi di jalan-jalan anu menuju ke GBLA ya.
1: Abang lagi sama si.
0: Sementara kemacetan hari Sabtu teh bakal diprediksi teh di pusat kota wargi Dahlia ya. Puncaknya dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam wargi. Wow. Tah iya ya. Enggak spotting nak misalnya teh non ngarana konvoy ya. Menang. Wih, poe mingguna konvoy doi wargi Dahlia konvoy juara ieu nya resmi ieu mah hari Minggu tanggal 24 wargi Dahlia ya 24 Mei 2026. Mulai dari jam 8 pagi, dimulai dari Gedung Sate, wargi. Di Jalan Marta Dinata, Riau, ya, Jalan Merdeka. Kemudian lanjut ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Lanjut ke Jalan Lembong. Lanjut ke Jalan Veteran. Lanjut ke Simpang 5. Lanjut di Asia Afrika. Dan finishnya di Gedung Merdeka, wargi. Ini diperkirakan ya. Kawasan pusat kota ini akan macet nepikeun ka sore hari wargi. Gimana gimana gimana sudah persiapan apa wargi Dahlia teh ya untuk konvoy besok warginya? Ieu di jalan-jalan ayeuna meuni geus loba anu darah

Non ngaranna teh jersey-jersey Persib, aksesoris-aksesoris Persib Bandung. Wih, meni resep. Ari Caisar geus nyiapkeun naon, Caisar? Caisar mah teu nyiapkeun naon cenah. Bade ngiring konvoy moal, Aca. Aca bade ngiring konvoy moal. Moal Caisar mah jigana mah sian kaontrol geulang ngilu konvoy. Sian kaontrol, Gusti Nagung. Aca, lamun sian kaontrol mah, Aca abi mah geus aya Aca mah ulah nonton Persib Bandung atuh isukannya. Aca, cek abi mah Aca mah mendingan oge ieu weh atuh ngiluan ieu weh. Ngiluan salah satu yang bikin kita bangga juga nih selain Persib, Wargi Dahlia ya. Soalnya salah satu brand lokal Indonesia yaitu Polytron ini resmi jadi sponsor utama di Indonesia Open 2026 loh. Sekaligus juga sebagai official F-Card partner selama turnamen badminton berlangsung, Wargi Dahlia ya. Asal Wargi Dahlia juga tahu, Polytron Indonesia Open 2026 ini masuk dalam kategori turnamen elite level super 1000 BFW, Wargi, yang mempertandingkan deretan atlet badminton top dunia ya. Dan juga Polytron Indonesia Open 2026 ini ngajak kita buat bikin makin bangga sama Indonesia lewat kampanyenya Pride of the Nation, Wargi. Karena negeri kita kan punya banyak hal yang patut dibanggain kan, dan juga mampu unjuk gigi di level dunia. Wah, mulai dari prestasi olahraga sampai brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya gak kalah keren, Wargi. Makanya buat Wargi Dahlia, jangan sampai lupa dukung atlet Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Jadi bagian dalam perjuangan para atlet kita demi membawa merah putih bersinar di level dunia. Polytron Indonesia Open 2026 mulai 2 sampai 7 Juni 2026 di Istora Senayan GBK, Wargi. Beli tiketnya sekarang di video di ini nih. pio.polytron.co.id atau Wargi Dahlia juga bisa streaming di YouTube-nya Polytron.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya. Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

sama Putri Barbie. Sekarang juga coba. Ada enggak yang mau ditelepon sama aku? Ada enggak? Coba ketik ada. Ini langsung loh, Pak. Ini langsung loh, Pak. Enggak siap. Ngetik 12 jari siap. Hayo, kalau gitu mah warga Dahlia ya. Kalau sudah siap cuman gaya. Sok atuh ari geus siap mah warga Dahlia sekarang juga ya. Sekarang juga. Sebutkan. Nah, deui si Putri aing geus sebutkan. Ada di kamari hayang aya nu hayang bunga hayang jalur ieu aja jalur ngetik sok atuh aya kitu mah. Sebutkan. Kalau Putrek di menyak adalah jarina. Empek. Menyak mun bisa mah menyak jalan tah, Ceisar. Aduh. Sebutkan. Sebutkan nama makanan yang di depannya ada kata nasi.

0: Oni langsung tinggali. Caira nasi uduk meni langsung tinggali. Teh Ai nasi kuning, Bu Aam nasi goreng, Teh Tri di Bala Endah nasi kuning. Ada Mama Sri nasi liwet, Teh Dewi mengocok nasi uduk, Cik Iteng nasi goreng, nasi ramas nasi uduk, Bibilung nasi uduk, Mama Chandra nasi goreng, Bu Arpa nasi goreng, Bunda Lisna Ratu One nasi goreng, ada Ridwan Arca nasi padang, nasi ramas nasi kuning, Teh Yati Kopo nasi kuning, nasi padang, Jenina Cimuloid nasi pun, nasi kuning, nasi uduk, nasi lengko. Si Tayo naon nasi coet bakar kamana atau siapa nasi coet bakar? Anya cek orangnya ya bang sesa gulodo gungkul tinggal itu barar lagi. Gak sepang memetina biar saha tadi tak cek ira tak iya cek ira angkat buru. Engal angkat Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Rung
1: ah. Go go go go ya.
0: Aduh, ni resep Ece. Ece.
1: Ya.
0: Non kernaon.
1: Keri weh ngadodoho.
0: Ni resepnya pantes weh langsung kahiji jeblos, langsung asu.

0: mah jongho atau ayeuna. Tiga kamari-kamari bawa ocena oge teuing mah keur ka mana mah keur bulak belok heula bener ocena kamari mah.
1: Keur nyawah digana.
0: Alas ya boy ni rese. Kumaha atuh bebenangan sabaraha karung atuh beas teh.
1: Ayam meren sakintal mah.
0: Sakintal nih gaya. Ni rese. Dikamarakeun eta beasna ayeuna.
1: Dibarikeunan putri cantik.
0: Atuh atuh mah dibarikeunan atuh eceu atuh. Aja teh ada sawah nu batur lain nu sorangan cing sabarnya loba tatambahkeun nu kawasa juga nama ceunya
1: eta putri
0: emeh awek kelek suek we aja siap ngagoyang
1: sok atuh
0: ayo atuh kalau gitu mah langsung di goyang
1: yang goyang goyang goyang goyang
0: asik
1: ali ali goyang kasih kasih kasih. Kembali ke put.
0: Naon.
1: Aur. Aur kan kangge. Wargi Dahlia Wesanayana. Dikumukin Wesanayana. Naon. Gocina kangge putri weh. Ngecantik.
0: Atau sakit tungkul.
1: Pasnya.
0: Siap. Gitu mah. Pantang radio.
1: Untung Dahlia.
0: Enak-enak.
1: Enak-enak lagi. Enak-enak lah gak enak.
0: Terus.
1: Rung ah.
0: Gogo.
1: Gogo goyang.

Iya kayak nu ngajawab tinggal nasi biryani khas Timur Tengah. Cina. Kemana atau nasi biryani khas Timur Tengah? Ya Dian Cikutra nasi hasem cina. Kok teh atau iya sangu hasem? Ari sangu hasem atau iya hanatkan seteh. Saya Wahyu dengan Kang Asep nasi cip, nasi berem cina. Nasi keboli cina. Aduh nasi rahmane si sadar ya sa itu si Abet kan si Abet bangsa sagulodog si Abet mah

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

sangwan bunda ngarah waregnya. Ayah teh Ayi sugih tinggali nasihat orang tua gandeng teh Ayi. Ayi siap konpai. Diresep. Sok siap atuh konpoi teh Ayi. Dek mawa naon teh Ayi konpoi teh. Mama samak tong boho bari bawa sanguliwatnya ge jadi engke lapar di tengah-tengah konvoy muka heula samak jeung sanguliwat. Dari di Kircan hadir Putri Barbie, naon atuh Dari? Badannya nak rujak cenah cantik, badenya sok canak sing lobanya grogi cenah putri naon atuh Ce Ira ani jujuk grogi. Selamat pagi Mama Lilit hadir teh Yati ada ye Ce Nyai cenah Sari hadir putri ya. Selamat pagi Abah Momo. Pokoknya mati lu nol hidup cina. Hidup mung dadung cantik aduh maung dadung. Kamana tuh maung dadung? Siriu kali ah. Mung dadung, maung dadung. Cocok Abah Momo kayak gitu anna. Mama Bayu hadir Cangcut Persib. Ayah uwa bobo ayah ayah ayah. Ayah nina etalase nomor 700. Sok mama dicek di keranjang kuning ya. Mama Ibu, Mama Rapi di Lembang ya. Selamat pagi. Aduh si Wa deh si Wa mah mun isuk pawe udah pake bikini. Sae Wa, bikini Persib. Neng Yolan, ada Esa, ada Bu Emma, Jara hadir Persib juara ce, juara dong. Selamat pagi Mama Juli di Kircon ya. Ada Asep Goyobod hadir. Teteh cantik selamat pagi. Ada Kang Sohana di Permata Biru. Ada Neng Parsina. Mang Nanar di Gunung Asepan. Ada Ardian di Pasir Kemir. Ayah Cetatat hadir di kios. Si Audi Karapitan Cenani Memory juga lagi pantengin Putri Barbie cenah ya. Ayah Ce Asri, ayah si Ius. Ayah iya menikot paciweuh aing cenah iya Neng Dodi. Cing sabar kening. Cenina. Nah, atuh Bah Hilman. Si Tayo tinggal di konvoy narek manggul Putri Barbie. Oh, gue ke panggul mah. Yo. Abah Joki selamat pagi ya. Aida Herdian di Pasir Kemir hadir Putri Barbie. Joy Maulana juga. Bu Aam tinggal di Sambil Moyan sambil dengerin Putri Barbie. Aduh, Bu Aam nih gelis. Sok aya ngajual ai kitu teh Bu Aam. Nyulis gitu kabinaria, wadah kemana Bu Aam, tak ada yang nyulik.

si Ma. Ma, karnahon. Ma, karnahon, Ma. Ma, ayang nyusu. Ano, ayan, Neng Denok. Selamat pagi, Neng Denok. Apa kabar, Neng Denok? Sehat? Ada Bu Mano oge cenah cantik, Neng Barbie hadir. Aya Ridwan di Ciwidey hayang disambat cenah teteh. Nah, tuh Ridwan ah, nih sok hayang disambat-sambat wae di dinya teh. Gelis. Lumayan tapi sebal ya cenah ah. Cantik, Nan. Mang Nana yang hadir tinggal itu. Aduh. Mang Nana cager. Kamana wae nih? Abong ayeuna mah geus jadi orang kaya Mang Nanang teh tinggalinya. Ni resep. Kamana Mang Nanang? Jigana dek iya Mang Nanang adek naon ngaranna teh adek staycation edan ka pasar-pasar. Adek iya holiday ka pasar-pasar jigana teh Mang Nanang mah. Dek live ka pasar-pasar nahan teu live cantik acan mamah kela bieu mules yang kacai. Mules yang kacai. Mau sayang kacai ya rincan.

pada yang kelat tungguan tungguan emang can judulnya teh Cuy Sahar ganeng yo Cuy Sahar kumaha atuh iya tingali atuh kang coy teh geus kapanggi encan nilalieur aing mah berita-berita teh nya aya nama.

naik wae cenah. Tapi da di desa mah teu make dolar. Heh, teu make dolar, ngan anger mah make duit. Nah, anger lieur. Anger lieur. Bener teu? Ka pasar teu make dolar. Nya teu make dolar, ngan anger make duit. Sarua lieur deui Gusin Agung. Saking kuliarna warga Dahlia nya. Saking kuliarna tingali aya nama da emang keur kieu. Teuing cenah. Aing mah teuing saha cenah nu bodoh. Teuing atuh. Saking kuliarna tingali nya aya laporan wargi ieu mencuri di naon teh aya korban pencurian ketika berada di ATM di rest area kilometer 147 tol Purbaleunyi Kecamatan Rancasari wargi Dahlia Kota Bandung sekitar jam 16.30 ya. Ah ni liurnya ya emang enak mah laliur jelema-jelema teh wargi. Saking ku naon, saking ku teboga duit na. Ayah nantinya hayang itu hese, hayang iya hese. Pajar kentai cina ulah loba kredit, ayah nama. Ulah loba nyen usaha, cenanya. Nggak se ayah nama pertahankan anu ayah. Habat anu ayah oge ayah nama ewe, nggak sebeha, cina. Nu ayah, nu ewe, nu ewe. Diteang, nu ayah dikereya, tong

mah tengah nganggo dolar cek isarnya. Wios ya. Tuang mah nganggo tanah we ulah nganggo sangu cek isarnya. Tapi alhamdulillah meskipun seperti ininya, jalanan-jalanan di Kota Bandung saya geus mulai rada di muluskeun deui warga Dahlia. Ih, diresep. Tuh lamun ulin nya engke ya. De konvoy tah ka jalan RE Marta di mana dinata nya. Ayeuna teh warga Dahlia geus di aspal deui. Cucok kan? Eh. Cucok atuh, ari de konvoy di aspal. Tapi mun geus di aspal geus alus ulah diruksak ge ku nu konvoy teh nya. Kudu bisa ngajaga sampahna ulah ngaruksak fasilitas umum. Oke. Okay?

dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

pagi Adri cenah sadar ya. Hong cahapus hala ya dirinya teh lamun dok ngirimkeun ka abi teh. Cing sadar dirinya teh. Bumpoy hadir Bumpoy. Sehat. Ada Ardian di Pasir Kemir hadir ya. Aya si Ponti hadir lamun saya nobar naon? Naon atuh ah ni Ponti? Oh, terus naon atuh nih? Keren. Bodi 33 Cikadu hadir. Tong loba pra, tong loba naon ngaranna teh? Lain protes naon ngaranna teh? Tong loba ngeluh. Iya, dedenya teh kudu semangat hirup teh. Kudu semangat, kudu bangkit, kudu non positive vibes, ya dirinya teh. Ini ketuannya tuloy, ya. Kudu kudu semangat, kudu bangkit, kudu kudu non dayanya, non atau ngong ngarana teh. Ani liar, ataing ah kumadinya ah. Bosan aku lodo. Sri di Ganda Soli Warung Lobak hadir Putri Barbie ya. Ayo Cik Mimih put kaporotan atuh cenah gocin buat wargi nomor 1 buat Putri nuju perut naon atuh. Kumaha sih put kaporotan? Kaporotan saha atuh eta Cik Mimih?

hadir ada Mama Chandra. Boro cina cantik nih yang ditelepon jalur arai ini yang meninggal sekar wat. Gusti nu agung. Ya Allah ya Robi. Loba nu komen ya di TikTok teh cina naon ah cina tahayang seri naon cina imani daraikan kikituan hanya bawe atunya. Nih hayang hayang iluan eta tengan era eta teh. Ayo buru ah aku udah nelpon warga Delia sok lewat jalur arai ya namanya mau jalur gajah sok buru enggak putri lamun nobar hayang BAB kumah ayah WC ayah atuh seteh. Putri itu namun nobar cenah nanti mayar ente gratis sok didinya teh kudu mayar ieu bae kowe mah waliwat sorangan lamun lapar sakira lapar buka waliwatna itu era mah teu nawaran ka batur mawa bae samisting akang geus ah nih sok-sok buru abi deuk nelpon warga Dahlia sekarang juga aku mau nelpon warga Dahlia lewat jalur arai oke okay? Sekarang warga Dahlia bari gegetret banget, bari gegetret banget, bari ngomong, ah, gatel, ah, gatel. Mami luan era goreng, jenajing sabar, jamimi. Buru bari gegetret banget, ah, gatel.

0: tinggali. Nih langsung dikirim tinggali. Buah am. Buah am pakai hijina. Langsung tinggali buah am. Mama Lilis.
1: Banget bari kegetret banget bari ngomong.
2: Gatel.
0: Mama nih geloy. Si mama lojit. Gusti Asep Wahyu ya Kang Asep Wahyu.

0: kieu sih yeuna. Ah, Bang Jeprot tinggal.
1: Gato. Gato.
0: Yus, punten Yus. Punten Yus. Di dia mah asa kalah juga asara domba eta mah Yus. Amin. Kalau mikir dan mau meluana ya nama eleh wae nah atuh. Sok dicoba atuh ieu Kang Lukman.
1: Gatel hayang on air.
0: Gusti ragu Kang Lukman rujit ya ya. Aduh, ya Allah. Ayo, Boro, Kang Lukman, angkat. Eh, tadi angkat, menggesa, depan rumah, doi. Boro, Kang Lukman. Angges, iji, dua, tilu, empat, lima, genap. Semua balik, iya mah. Tebalik, Kang Lukman mah. Barean CTM, jenap putri, tinggal cek si Mas Gus. Oh, Ratu Lama kudu dibarean CTM. Kudu dibarean CTM. Iya. Nih, ih, nah iya teh teh bisa. Tuhnya kalah error, aing mah aku mah, atau iya teh Gusti. Error. Bisa delapan batur. Kalah error deui. Ah, aing mani kalah ka error. Ah, kalah ka error. Ah, Gusti Nu Agung kalah error. Bang sesa guludug tinggalinya. Sesa guludug kalah error. Ah, error. Ah, geus kalah warga dalem urang bener keneh langke geus ieu urang teleponannya hiji-hiji ya. Error, meh, tingali. Bisa nelpon batur. Kalau wargi ngasih ya orang telepon, ya.

0: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Bernie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
2: Penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sok atau hayu ayeuna langsung ditelepon. Error bieu mah. Ya enggak sih benarkan Kang Lukman. Enggak sih benarkan sok Enggal angkat. Sok Enggal angkat. Rek pamit bubunya edek tapi engke yeuh na pada nelpon lah Kang Lukman ya. Bandar dangdut Dahlia.
1: Asik atuh burung aku go goyang. Alhamdulillah bisa.
0: Bisa naon?
1: Bisa on air. Bisa sih. Ya iya, Bo. Alhamdulillah. Aku bisa put.
0: Naon?
1: Aku bisa on air teh put ya daripada nemu duit sejuta mendingannya on air put.
0: Ah, lamun abi mah mendingan nangi duit sejuta sih.
1: Kata Putri. Angkat, dah gak ada panggilan atau di HP-nya.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu, masa bohong.
0: Masa sih?
1: Iyalah.
0: Kang Lukman.
1: Ya.
0: Lain, eta karena raraon atau tadi pasar teh?
1: Ah, karena ngeladangan we biasa. Iya, nu meuli diantepkeun heula we.
0: Aduh, Gusti, nu agung. Sok-sok atau kita mah bisi eta bisi kaburu init numelina sok siap bergoyang.
1: Bener langsung ayahnya.
0: Ayo atau di goyang.
1: Goyang. Asik.

0: buat Teh Raka, buat Mama Aji, Teh Elis, buat Kang Suwana, Kang Tatang, Mimi, Ciwidep, terus buat Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, Pak Aman Abadi, buat Teh Tanto, Wipanjang, Bu Enjoy, Santi Kopo, Tiara Desa, buat Mang Nanar, buat Mak Kaputungu, Kang Jajang Jalak, Imani RB, Kang Deddy Icalengka, Bebeb Dari, Kang Roke, buat Mama Ape, buat Mama Joda, Oni Nasgor, Ibu Batu, buat Kang Suhana, terus buat Kang Hasan, terus buat Asep Balon, Aldo, Nane, Ismet, Abdul, Kemal, buat Ibu Lisra, buat semuanya aja Put, buat Ustadz Uus,
1: Gocin,
0: besok, siap, besok siap nobar,
1: siap. Sok atau Gocin, yang Gocin yang saha?
0: Gocinnya buat yang di semua pasar baru saja dan sekitarnya ya.
1: Oke deh, pandang Tama radio. Putri, bagi kita.
0: Pantang Dahlia, enak kenang langgam napur ngago, go, go, go, go, go, go,
1: goyang! Yaudah, ngasih barong kabeh tuh Kang Lukman. Ya, saatnya Putri BRB juga harus pamit wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia, oke? Okay? Sampai ketemu lagi besok! Besok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 wargi Dahlia, ya! Jangan lupa berdoa, sugana Persib jadi juara! Lagi Dahlia aja. Amin. Putri Bermi pamit. Pantung radio, pantung Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go, go, go. Goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: 101,5 dari FM Bandung, goyang sih kasih semakin asik, semakin juara. Berengah, go, goyang. Apa kabar? Kalau pun hadir lagi di Dalam Indonesia Pilihan yang selama satu jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydra Koko. Selamat pantengin

Barusan Wargi lagi kupingin menganggap yang judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan, Wargi Dahlia. Memang setelah suatu tuh harus ada preparation-nya gitu loh, alias persiapannya dulu. Nah, dari sekarang Wargi Dahlia udah mulai pada persiapan apa sih buat besok? Kan banyak orang yang sudah mulai bersiap-siap kan ya, walaupun suku bunga Bank Indonesia naik.

besok dan juga besoknya lagi bakal ada pesta rakyat yang gede-gedean banget kan marginalnya. Dan sebagian orang yang pusing jelimet dan juga yang introvert mah udah siap-siap buat ngasih dong kue di imah gitu kan ya wargi Dahlia. Ya gimana dong wargi Dahlia, udah sanggup dong. Kalau Ricky Lover udah pada siapin apa? Aku mau nyiapin makanan wargi Dahlia. Biar apa? Biar bisa menikmati hidup ya. Yuk, kalau gitu wargi Dahlia yang selama satu jam ini kita masih ditemani barengan sama Hedra Koko, Ricky ngundangin wargi untuk request langgam-langgam Papa Indonesia pengen dikupingin today. Edisi 22 Mei 2026 lagi pengen kupingin langgam apa sih kalau boleh tempe. Langsung aja kirimin via WhatsApp ini di 0811-222-1015 atau mau masuk lewat line telepon 7311-710 atau juga 73028. Mau pilih lewat WhatsApp call juga boleh, nanti bakal dibuka, atau juga datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung. Tiga pilih salah satu, pengen request lewat yang mana ya. Jangan request menggunakan telepati, jangan request menggunakan buah ekspres, jangan request lewat bola-bola kristal karena jalurnya lagi ditutup pergi Dahlia. Don't forget wargi, apapun wargi yang lagi dikerjain sekarang atau yang lagi dikejar atau lagi diusahakan, mau mimpi, obsesi, cita-cita, ya apapun itu, self-feeling dan self-reward tiap orangnya berbeda-beda, bagian tiap orang juga emang beda-beda, tapi walaupun kegiatannya wargi beda-beda, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Coco bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco, karena Hydro Coco, don't stop now.

Dia lagi kupingnya langgamnya Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu Wargi Daria. Baiklah kalau gitu sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request-request yang berapa anda masuk di 0811-222-1015 ya. Langsung aja kira-kira ada siapa di depan sana. Halo, selamat siang Ricky Luven, ketemuan dari requestnya Mbak Aisy Bay. Katanya Ricky Luven, Dede Luven, Jumat berkah sehat selalu. Iya, gue yang buat Teh Cugar Kang Heri dari Yerme Mama Bayu. Iya, gue atsuk gue cinnya buat keluarga kesayangan. Terima kasih banyak. Terus lanjut lagi ada Rini Otis, Idu Minimalis Lansia Kek Indonesia, Kecamatan Spanyol hadir. Di Spanyol lagi jualan apa? Lagi jualan cabai gendot. Hai kucing belang kalau kata Teh Isar. Halo juga kucing loreng-loreng. Terus ada Teh Aisu Gida Dede Emas, I miss you too. Terima kasih. Ada Esa Jalan Kaca Piring, pengen bayangnya buat Kru Dahlia Agar dari Bikini, Ko Opik Ai Asker dan Inces, biasanya buat semua wargi Dahlia saja. Terus ada kita ada Ardian di Pasir Kemir, bayangnya buat Teh Insar, Ati Sunati, Habib Sejuring, Nana Permana, buat semua nunggu berdua panjang, lo dibacain semua Gustino Agung, sepanjang jalan tol di Pulau Jawa ya. Udah gitu juga ada Teh Yati, Mbak Yati apa kabar, aku hadir lagi mangkal di dapur, mau masak gudeg khas Jogja, waduh. Kayaknya enak tenan lah gitu. Aku juga mau dong kebagian. Ada Mama Fiandi hadir, selamat siang Ariki, selamat siang juga, terima kasih banyak. Terus ada Teati di Batu Lawang Ciwidey, pengen langgamnya terlalu cinta dong, tapi gak nyebutin dari siapa penyanyinya, kan ada banyak nyanyi teh ya. Aku pilihin yang Bay Rosa aja tuh ya, buat Ricky Luven, buat semua wargi Dahlia juga, yang juga pada panteng gocin buat semua. Semoga sehat selalu dan juga banyak-banyak jawabnya. Oke, terima kasih banyak. Sebentar lagi bakal diputerin. Tapi wargi Dahlia, don't forget nih, kalau misalnya pusing, aduh kemana ya, aku pengen jalan-jalan, aku pengen healing, aku pengen bermain, udah aja main ke Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals, wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80.000 aja, periode 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekday cuma 100.000 dan weekendnya cuma 135.000. Kalau mau beli lebih murah, datangnya bertiga di weekdays, karena harga tiketnya jadi cuma 250.000 untuk bertiga, alias cuma 83.000-an per orang. Murah banget kan? Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiketnya bisa langsung klik website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe we should be unique world class indoor tempat.

0: Barusan yang request langganannya Tata Janeta sama Ricky Lupin udah diputerin ya. Dan sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request on the air. Yang pengen masuk ke sini boleh telepon you 73028 atau 73117100 atau juga lewat WhatsApp. Pokoknya tinggal pilih salah satu. Wargi pengen requestnya lewat yang mana? Gak usah pakai lambretta Lamborghini. Kira-kira di depan udah ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Selamat siang. Miau. Selamat siang dengan siapa ini?
1: Selamat siang menuju tengah malam, masih jauh ya.
0: Curiga ini mah yang dari Banjaran gak sih?
1: Oh iya betul sekali.
0: Dan Ica kenapa suaranya kecil amat sih?
1: Kecil gitu.
0: Uh-uh.
1: Kenapa ya?
0: Coba didekatin dengan speakernya, didekatin dengan speaker handphone-nya.
1: Ini gimana?
0: Ya agak perubahan sedikit
1: masih
0: lah ya.
1: Masih kecil ya.
0: Ya udah nggak apa-apa deh. Ngomong-ngomong gimana

0: kabarnya hari ini, apakah sehat?
1: Alhamdulillah, ini baik-baik saya. Gimana? Bebe Gumu sih sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Itu sepertinya yang tergoda sama itu ya.
0: Tergoda sama apa?
1: Sama itu, sama.
0: Sama ini, sama orang Pakistan. Nek Ica, ah, kalau diungkit-ungkit gitu aku mah suka pengen garuk-garuk tanah gerak. Baiklah, kalau gitu hari ini mau rekes langgam apa tuh?
1: Ingin nuansa bening aja deh dari mahal ini ya.
0: Oke, boleh langsung digoyang-goyang buat siapa?
1: Sehat selalu, semakin banyak ilmunya. Buat Teh Denok, Gendri, Maeha, Kang Genta, Budi Bojo, Mas Ponti, Mama Sri, Tayu Mati Moha, Tayati Bonita, Danu, Andin, ya Banjar, Mbak Uci, Mama Bayu, Isar Ibun, Bunda Dina, Bumdeng, buat semua bagi daya tercinta ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih selalu buat kesenangan sama cintanya Neng Jago ya.
0: Thank you, Panteng Radio. Kita
1: ketemu, Panteng Dahlia, enak-enak langamnya Dahlia, Prung, go, go, go, go, go, go, ya.
0: Goyang balik, hatur nuhun. Wargi Dahlia yang udah lama pengen ganti kasur, pengen kadang-kadang mungkin punggungnya pegel siap bangun tidur, tapi ternyata harga kasurnya mahal. Nah sekarang saat ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur, cuma di Sleepedia Mattress Outlet, karena lagi ada promo paling oke buat tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi.

11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa loh. Informasi lebih lengkap follow Instagramnya di @slipedia.bandung atau teleponnya di 0819 2646865. Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak!

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luven.
2: Gak kerasa banget wargi Dahlia. Tentunya hidrokokonya udah nemenin kita di gelaran Dahlia Indonesia pilihan udah 1 jam nih. Tapi harus udahan dulu. Tenang aja, walaupun barengan sama hidrokokonya harus udahan, Ricky Luven masih tetap terus nemenin sampai jam 12 siang nanti di Dahlia Indonesia pilihan nih ya. Yang pasti wargi Dahlia, wargi lagi mau aktivitas apapun, lagi mau mengejar apapun, lagi punya obsesi atau mimpi apapun, self-feeling dan self-reward tiap orang itu memang berbeda. Tapi walaupun berbeda, hidrokoko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum hidrokoko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
0: Persembahan
4: Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
2: Dahlia FM.
5: Polisi menetapkan sopir taksi Green SM yang tertemper KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur sebagai tersangka. Polisi menilai sopir taksi Green SM lalai dalam peristiwa tersebut sehingga menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Tersangka terancam hukuman 6 bulan atau denda 1 juta rupiah. Terkait masinis KRL, dalam kasus tersebut tidak dikenai sanksi pidana.
2: Dahlia FM.

0: senjata tajam, serta orang yang mabuk dan akan menindak keras aksi konvoi ugal-ugalan yang mengganggu ketertiban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: Buah bibir. Nantikan.
1: Wargi Dahlia masih pantang dan

request langgamnya 19 sama Ricky Luven udah diputerin ya. Kita lanjut lagi baca requestnya boleh, oke? Okay? Selamat siang Ricky Luven buat Kang Koswara di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Teh Uyit hadir di warung kopi Lapak Jati Bagar. Oke, okay, thank you. Lanjut lagi ketemu Ricky Luven juga sama Teh Dewi Pasco katanya hai Kak Ricky Luven miau-miau. Kucing antarisa bikin gemes. Teh Dewi Pasco siang hari ini pengen ditemenin sama langgamnya Tata Janeta udah Ricky puter juga. Terima kasih. Terus atur nuhun ketemuan sama Mama Aji di Taman Cileunyi. Pengen langgamnya Wali dong, boleh ditungguin ya. Goyangnya buat sama grup wargi Dalia Tercinta. Gue cini buat Ricky Luven yang ganteng. Oke, okay, thank you. Walaupun tadi di jam ke 1 udah diputar, jam kedua diputar lagi deh. Spesial buat dirimu ya. Ada Mama Sri di Dayakolot. Aku hadir lagi masak nih. Wah, masak apa? Aku lagi lapar nih. Katanya Ari Kimet siang, bertugas sehat selalu. Langgamnya teganya kau udah diputar juga tadi. Oke, okay? Terus nextnya lagi ada Kak Ari Wongso di Tegal. Katanya ucapannya ngopi dulu mas biar tambah ganteng. Ah, aku jadi merasa seperti di kalekatek huntu. Kang Suhara di Permata Biru hadir pengen request langgamnya Geisha yang andai punya sayap. Boleh? Boleh. Buat sama wargi Dahlia aja. Oke, okay, boleh. Tunggu sebentar lagi ya. Terus udah gitu juga terima kasih banyak buat Jen. Di Holis gue yang ini buat semua wargi Dahlia. Gue sini buat Ricky Luven aja yang lucu sekali kayak donat coklat. kalau Ricky Luven donat coklat itu gak lucu ya. Tapi langsung dihap ya, langsung dimakan ya. Oke, okay. Wargi Dahlia suka ngerasain capek-capek, pegel-pegel nyeri otot gak sih? Kalau Ricky sering karena aktivitasnya kan padat ya. Tapi kalau Ricky lagi begitu, Ricky pakai Hotin Cream. Hotin Cream itu gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek, pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Tersedia dalam beberapa varian, ada Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin Necel untuk redakan rematik kesel nyeri otot dan nyeri sendi, ada Hotin Koya Aromaterapi, ada Hotin Balsam, ada Hotin Go, ada Hotin Tube ukuran 30 gram dan juga ada Hotin Hot Spray. Tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel kram langsung hilang. Ada Hotin Cool Gel juga dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasnya capek dan pegal. Follow jangan lupa Instagramnya @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn.

0: Sanggulnya Wali yang Nina belum bobo dan Ricky Putria. Sebentar lagi Ricky bakal buka line telepon, tapi Ricky mau ngasih lu buat warga Dahlia. Daripada pusing-pusing pengen liburan tapi cuma wacana doang, mending langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Warga bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai Rp80.000 aja periode 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekdays cuma Rp100.000 dan weekendnya cuma Rp135.000. Tapi kalau mau lebih murah, datangnya bertiga aja di weekdays. Karena harga tiketnya cuma jadi Rp250.000 untuk bertiga, alias cuma Rp83.000an per orang. Murah banget kan? Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiket langsung klik aja websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you. The Unicode Class Indoor Tempar. Oke, kita sekarang mau angkat line telepon. Apakah ada yang sudah ready untuk telepon-telepon ke sini? Kita mau angkat di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Wow. Curiga, iya mah curiga. Wah bener, iya mah kudu disarekeun siga nama. Tidak.
1: Orang mana tadi teh? Orang negro.
0: Sadar ya.
1: Orang Pakistan. Jadi maka orang mana tuh?
0: Orang mana ya?
1: Itu
0: belum berhasil didapatkan orang Pakistan itu, masih dalam proses,
1: baru,
0: you know. Ember buat warga Dahlia yang belum tahu maksud Teteh Isan apa, itu adalah postingan yang Rebecca yang terbaru.
1: Gusti, petikat jauh main naoge ka orang Pakistan.
0: Itu baru orang Pakistan, belum orang Korea, belum lagi orang Tiongkok.
1: Iya, dia perut seluruh dunia.
0: Ah ya, gestang tuh. Atau aku kan membuat dinasti Jeprut Entertainment, you know.
1: Gusti, mita sanggup lawan mah iya ke alam kubur oke di bawah Jeprut.
0: Gestang tuh kan nanti kan dirimu yang jadi menteri dalam negerinya.
1: Dalam tanah, meren. Oh my God. Juga semacam ubur-ubur,
0: meong-congkong. Mondenya
1: berang-berang.
0: Semacam gaang, sebajang tumila. Weh, gitu merennya. Gusti No Agung. Ya sudah, mereka selanggam apa tuh siang hari ini?
1: Pujaan hati aja.
0: Pujaan hati kangen band ya?
1: Iya.
0: Okay, boleh. Kalau gitu langsung mau goyang-goyangnya buat siapa?
1: Pujaan Jeprutkunya. Sukses selalunya dilancarkan ke Jeprutannya.
0: Mau.
1: Semoga seterang Pakistan ke India, bukan?
0: Mungkin nanti Persia yang akan ditaklukkan ya.
1: Agung sama ucing Persia kan udah jelas. Ucing-kucing Arab katanya merenanya.

0: Pak Uci, Teh Yanti, Teh Eli, Pak Iwan, Kang Deden, Teh Santi, Pak Eis, pokoknya nama semua warga dah lihat tercintanya.
1: Oke, okay, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng
0: Radio.
1: Gak yang kebalik. Terima kasih banyak. Buat wargi yang mau bikin baju satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polos Subang ya. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training sweater, jaket rompi, sampai selendang atau selempang wisuda juga bisa. Mau di sablon atau di bordir juga bisa. CV Kaos Polos Subang terletak di Jalan Kertawijaya nomor 81, Kelurahan Cikadung, Subang.

0: Bandung Raya lagi cari perlengkapan tidur seperti bantal, guling, kasur, mattress lipat dengan harga super affordable dan berkualitas, yuk datang ke Sleepedia Mattress Outlet, pusat perlengkapan tidur terbesar, terlengkap dengan harga paling affordable se-Bandung Raya.
1: Yang terbaru, kini Sleepedia menghadirkan berbagai brand spring bed eksklusif dan perlengkapan tidur seperti King Coil, Lady Americana, Pillow Lip, Quill House, dan masih banyak pilihan lagi. Untuk pembelian di atas Rp500.000, bisa tebus murah matras lipat hanya Rp20.000 aja. Dan setiap pembelian gratis es krim, tinggal tukar aja struknya.
0: Khusus pembelian berbagai macam jenis perlengkapan, nikmati gratis ongkir setiap pengiriman Sabtu dan Minggu. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo buruan datang ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo, kilometer 11 nomor 76 Cilampeni, Katabang, Bandung.
1: Untuk belanja online bisa lewat Shopee Sleepedia Outlet. Info lengkap follow Instagram dan TikTok @sleepedia.bandung atau hubungi 081 92 64 6865. Sleepedia Mattress Outlet, tidur lebih nyaman dengan

0: minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer.

0: Margi Dahlia, saya Rizky Febian, pantengin terus 101,5 Dahlia.
1: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

biasanya di Kilovania harus pamit, tidak digelar rendah di Indonesia pilihan. Tapi baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Tenani Memory di Cicahem, terima kasih banyak. Udah kita juga ada Budi 33 di Cikadis sore yang atur nuhun. Kang Aris 4 di Jamika, thank you. Ada Misterius atur nuhun, terima kasih buat Teh Astriani. Udah gitu juga ada requestnya dari Jang Uli di Bojong Seng Raja Manyar. Ada dari Dikircon Walinya udah diputerin, terima kasih buat Mama Ibu di Soreang. Udah gitu juga ada Mama Nelisi Ciwidey, terima kasih buat Kakek Pujangga. Ada Kak Lukman di Pasar Baras. Teh Santi Kobo, thank you. Ada Teslan di Soreang, terima kasih juga buat Teh Ali di Padalarang. Dan juga buat yang lain belum sempat Riki bacain satu persatu, mudah-mudahan semua langgamnya dikeputar, semuanya disukai ya. Kita bakal ketemu lagi besok, tentunya di gelar yang sama Dahlia Indonesia Pilihan. Yang cowok-cowok jangan lupa kita sholat Jumat dulu ya. Kalau gitu pamit dulu, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak kena kelanggamnya Dahlia. Brung, ah, go.

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggang pop ngehits.
0: Sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasre Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: dangdutan di Dahlia
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan akan ada Dahlia Tetar Sunda. Tong kemana pokoknya mah, stay tune.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MB.

0: G. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
1: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
1: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
3: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
0: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
4: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
5: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
4: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
6: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang menyerupai senpi.
0: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
7: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun, warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
8: Jam 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
7: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian

0: pemanfaatan lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan, keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
1: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Kalau lembaga penyiaran itu kan sudah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
0: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
2: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
3: Insya Allah pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga 3 poin ini sudah saya pastikan.
0: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
4: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi si polis lain pada alat berat yang berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji Anur juga menyoroti dampak lingkungan.

0: dan kilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
1: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas. Pak Gubernur sudah sangat melarang sekali. Kami langsung sidaknya ke kepala desa lingkungan. Kenapa ini dibiarkan terjadi?
2: Gerakan Pangan Murah GPM digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan DTPHP Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
4: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang dia tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

gampang sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah ada mang ba.
0: Alhamdulillah neneng kumaha geus beres eta kamari teh neng.
1: Naon abah?
0: Dihilangkan saja pemikiran seperti itu, move on.
1: Oh, deh, kamari teh
0: jadi ngomong sedulu.
1: Ah, geus abah.
0: Geus move on.
1: Geus abah, geus. Ah, geus eueuh. Geus eueuh deui. Naon teh ngaranna teh nya?
0: Pikir-pikir nu arada
1: ieu mah geus bangbrang abah.
0: Alhamdulillah
1: ieu mah neneng tetos damang deui. Berkat doa ti warga Dahlia oge sadayana panginten bah.
0: Heeh, bener. Kudu kitu, kudu jembar mana urang teh keun bae we.
1: Heeh, maatos kitu.
0: Di mana-mana nalika mana nyeun celaka ka dieu ge bakal malikan hiji waktu tah kitu.
1: Bakal malinas kana diri sorangan matakna warga Dahlia nya tong sok wani-wani urang teh deleka ka jelema.
0: Tuh.
1: Kumargi nu namina deleka mahnya abahnya. Kita sok malinas kana diri na sorangan anu ngadelekaan kitu bah.
0: Di mana orang bogaha kitu teh lain batur-batur. Ah, de, nu deket-deket urang eta teh. Disebut teteh eta teh naon eta teh nya? Pokoknya mah teng manuk teng anak para kunjungan. Nah, teu nyambung teh.
1: Gitu pokoknya namanya. Lain abah. Ayeuna teh bae mah teh diajakan ieu bah.
0: Kemana?
1: Ayeuna ngajakan turnamen balet.
0: Wah, didinya pan geus mang tahun-tahun asa teu ningali nempo latihan
1: atuh. Emang can pernah da. Tapi da ieu teh kesempatan sama.

0: Nah, teh nyata bakal dilamar ku Leonardo DiCaprio, abah. Nyata nanawan, kintan-kintan neneng ngiringan tong ya banyak pertandingan balet, iya, bah.
1: Atau jadi balerina, mana gitu nya?
0: Nyata nanawan,
1: abah. Oh, itu tuh pertandingan anu, iya, neng, anu klasik.
0: Internasional.

0: apa? Orang taruh seri Dahlia kenten-kenten neneng ayeuna bade ayeuna di tawisan
1: gitu.
0: Di tawisan ngiringan pertandingan balet ya. Kenten-kenten neneng cocok teu ngiringan ulah gitu tanya.
1: Terus bibi bakaleun anu lain anu cocok jang buluma naon kitu teh kompetisi naon kitu meureun nya.
0: Nya tah kitu
1: pantesan naon
0: di antosan pokon mah WhatsAppna di 08111222105
1: 7111710.
0: Nah, bani Pak Baliut. 7328.
1: Bener, 7028 7111710.
0: Tah tahu sia teh. Pokoknya di antos bikin kata buat telu engke.
1: Siap ah.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak langgam.
1: Dahlia.
0: Prong.
1: Go go go.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan.

0: Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
4: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
3: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama nah, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek apri canten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung de, ngageder, kena lambung, pokoknya meraus ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polos Subang dong.
6: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa.
5: Sampai Kaos Polos Subang. Terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81 Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081-313-333-008.
7: Kiji 01.5 Dahlia FM.
8: Lu asik-asik ngandi Dahlia
9: tuh. Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang di dongeng.

0: menggunakan mata air alami.
1: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Apa parjat
10: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
9: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilah mah mung 2 rupiah de mah mung riot tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawa teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: lain abah nih usum hujan abah nambah oke parem dahlianya kumargi
1: cuaca
0: cuacanya iya. Kehujanan tapi abah meskipun usum hujan kia neneng teh menesok asa hayang liburan hayang liburan bersama keluarga gitu abah
1: keluarga anu aman anu aman
0: pada suka hujan gitu
1: abah ya neng abah geus boga informasi mah jelas ieu mah absurd ieu mah palid ieu mah ya.
0: Emang di mana gitu, Pak?
1: Di Trans-Studio Bandung. Trans-Studio Bandung boga program Amazing Deal. Nyata di mana orang biasa nikmati sadayana wahana Trans-Studio Bandung dengan tiket diskon 50%. Jadi harga tiketnya 80 ribuan we, nepi ka 24 Mei ka 2002 genep long weekend cenah bahasa teh libur panjang ya. Tapi lamun misalkan tiket weekday 100 ribu oge okay, nanti teh.
0: Datang kalau orang lainnya mah.
1: Nah, pokoknya mah tah gitu we. Tah. Lamun misalkan orang bisa nonton make weekend 100 ribu rupiah weekday 100 ribu weekend 105 ribu ini lah weh orang misalkan tiluan ya tiketnya ngan 250 ribu rupiah tiluan gitu ya jadi kaitung seorangnya 80 ribu taling tak jadi murah pisan ya langsung wae ini lah mereka liburan ke Trans-Studio Bandung enaknya amazing deals ya lagi tanggal 24 Mei itu langsung wae reservasi www.transentertainment.com tah jadi Trans-Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor tempak,
2: tak ada lah,
0: aturan
1: murah.
0: Kalau nggak nutus nggak WhatsApp, apa orang awas kan?
1: Ayah,
0: sur atau apa?
1: Oh, tadi dah iuran tu aja.
0: Ciao di Karapita.
1: Ciao.
0: Ayah neng buah kak, iya buah mak. Agus Jabri hadir di Kiara Condong.
1: Mending tebulang oge bener. Kiara Condong bener.
0: Abah, Mama Aji dan Jikri Cuide.
1: Terus
0: ayah Evo di non? Kala.
1: Evo?
0: Itu.
1: Di mana cina?
0: Evo di Cianjur.
1: Oh, orang Cianjur.
0: Ayah Kang Ujang Pecai di Cianjur oge. Mama Bayu Damang.
1: Mama Bayu.
0: Terus ayah Nenek Ica tabah. Atau orang kalau Mister Ius tong jadi penari balet gele Ius iya banget dirinya meninggal
1: meniru niru jan gitu
0: buah mama mau surup balet mas nah pun boxer mah gara buah makan
1: sanu apalnya
0: segitu lalentiknya lah gara buah mama abahnya
1: gemulai atau gitu bahasa orang teh
0: paranjang siramo tehnya banyak
1: lentik bukan nama
0: ayah koko soldier
1: koko soldier.
0: Iya di angus-anguskan WhatsApp nanya hampuntan goyang-goyang teka angus-kannya. Ayah Uis Cibay
1: Abah
0: Kang Deddy Kurniawan Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide
1: Leres
0: Deri di Kiara Condong Dama
1: Alhamdulillah
0: Teh Cucu di Gerlong Jam Uli di Bojong Sayang Rancamanya
1: Terus?
0: Teras ayah Kang Suhana di Permata Biru Abah
1: Suhana
0: Santi di Kopo Ayah Neng Ai Oh Neng Ai
1: Ai Sugi
0: yang disebut Neng
1: Ar
0: ayah saya teh Astriani ayah ngodok Neng Bu ibu sopan
1: kuda kodok ting
0: Neng Dian Cikutra gerabah

0: ari balet mah nganggos embung ah si Aki. Si Aki olin mah sok teu sopan abah.
1: Make naon cenah?
0: Nganggo ieu kuda dicangcang. Ieu dipecut geura mun teu sopan.
1: Ka dia tuh.
0: Aya aris empah di Jamika. Aya Wauci, aya Bah Endi, Neng Bobo sareng Heru di Gunung Puntang.

0: Siti Cucu Teras Ari Wongso di Tegal.
1: Tegal.
0: Caya Dwiki Dwiki.
1: Bener.
0: Aya Cacan teh halo neng Buledog. Emong
1: Buledog.
0: Ada
1: Buledog.
0: Esti di Dago. Singkong keju si Jalo.
1: Ya, bener.
0: Aya Hasan di Majalaya.
1: Majalaya.
0: Abah atau si Abah ini hampun
1: tak lagi dalam ya. Tadi terkapak ya kau ku cuacanya hampun terbaginya.
0: Tatat.
1: No.
0: Kapahungku iya banyak ku hujan jadi tadi tadi pareman. Masak nak ini rada telat tu arti dah lihat tapi tenanonnya.
1: Dapat tahu orang ngawas kerja. Nau sahutik oke. Nuhun pisan.
0: Leres. Mudah-mudahan tu mingguan payonya orang tiada sempat tepung lawung pak Amran jongkok.
1: Amitan we orang dua ante neneng.
0: Turun kawas ada yang nanya.
1: Tak itu nuhun.
0: Banteng
1: dah lihat.
0: Enak langgan.
1: Go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng sonten sadayana. Salam baktas. Sararehat sadayana. On sing sarehat atunya. On saksana os. Ayan disebut dengan burang-rang 28. Hujan ngegebret ngecerak kita tadi. Tungung kita jantan wagelan kanggo sim kuring terasnya dengan wargi-wargi sadayana. Ngehibur wargi-wargi sadayana. Di dandong yang sena tidak lia. Anu mana sebanyak yakit iji kosong iji koma lima radio dari FM Bandung. Wila jangan awukan serial si konseling dina dongeng sendati Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langkahnya Dahlia. Burung

0: adik mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hari! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Repangkeun sareng Bapak Starkom, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma karos saya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya yeung ieu teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun anggo landung naon, Pak? Alpha Poli, alhamdulillah karos lambung mah teh sedaya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak? Enjing ngeunep tes, siang ngenep tes, senten ngenep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gitu karaos karasa.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
1: Dipersembahkan oleh

ngadangukeun.

Dahlia sadayana mangga dihaturanan lalebet dina live TikTok simpur ngatana pindah lihat serta sani lanjengkan ayah naga perungkang den Aris Hajin Yang sareng Bah Jejang hadir oge Agus Herman ngalihlah kana radio mangga mbu ayah anak ini mbu kumaha ya suantana ayah Mbak E siap cik cik cowi tes tes ayah suantanan oh tak ayah cik yuk tak ayah mah ayahnya ayah ayah suantana ayah mohon siap lah. Oke mukuk ayah suaranya ada ya Mbak E naga ayah ayah siap siap siap mangga bila jangan dangukan donging senat tidak lihat kamari teh masih kene nuju tarung antawi si jelengga sareng si konseling urang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

Wargi Dahlia berang geus diganti ku peuting. Tegalan lemah beureum anu tadi berang dipake ogol tarung begalan pati, tembong ayeuna mah jadi sepi jempling rehe combrek. Ngan ukur sora-sora sato peuting anu kadenge teh. Anu mangrupa ciri jeung saksi kana jalana tarung tawuran dina waktu tadi berang. Di tapal wates wilayah kekawasaan Kipalguna Jaya. Tembong harita Kipalguna Jaya nuju aya di lebet kemahna. Disarengan ku Kiragas dan kitu deui aya sawareh abdi satya anu milungariung. Jalaran Kipalguna Jaya ngarasa kaget lantaran ku teu hadirna si Konseling alias Suntana jeung Dendra Soma anu jadi anakna anu teu puguh laratanana. Nah tiwas di medan jurit atawa kumaha? Di jero kemah harita tembong kaayaanana teh rada caang ku Damar Ajug. Kipalguna Jaya anu dibaturan ku Kiragas jeung tilu urang abdi satyana nu kawilang pangdeukeutna ka Kipalguna Jaya. Kalian telila Kipalguna Jaya muka

0: hendak ke mana nyari Rasoma jeung Jangkon Celeng ieu teh. Da bentet tembong mulang ka kemah ieu teh Kiragas.
1: Aduh leres Kang. Abdi oge kalintang ngaraos kagetna ieu teh. Padahal mah tegalan lemah beureum teh tos kosong, tos teu aya jalmi. Sanaos pihak musuh oge sami tos pada malundur. Jalaran beurang tos diganti ku beuting kitu.
0: Anu mata kitu Kiragas. Nah tiwas kitu Rasoma jeung Jangkon Celeng teh atawa kumaha? Nyaan matak bingung ieu mah ieu.
2: Ki Palguna Jaya beki alum bae pasemona.
1: Terus Kang, nyana mung mudah-mudahan be enjing atana pipage to mah Jangkon Celeng sareng Den Rasoma ya laratanana. Anu penting ayeuna mah urang kedah saenggalna ngadamel rancang anu anyar sabab dulur-dulur urang seueur anu tos jadi korban Kang.
0: Memang bener eta teh Kiragas. Kula oge ngarti. Korban di pihak urang cukup loba. Tapi sok sanajan bari jeung kitu urang ngan sakadar bisa nyareset hate sungkawa mana Kiragas. Lantaran memang ieu tos jadi resiko urang sakabe dina raraga bajuang dina waktu ayeuna.
2: Ki Palguna Jaya katingali rada ngaharuk tungkul. Teu sakedik abdi-abdi satya nanu

0: Juring Kang, kata Yep. Juring Kang, kata Yep. Harita di antara tatangkalan nuting balagbeg. Aya jirim anu pating Juring Kang. Muru ngadeketan kelebah kemahna Kipalguna Jaya. Juring Kang, kata Yep. Juring Kang, kata Yep. Reg. Dua jirim teh eureun. Pok salah saurang di antarana nyarita ka baturna. Kang Suntana, kumaha yeuh tindakan urang teh Kang? Soma. Urang geus teu kudu ragu-ragu deui. Rek satuju atawa henteu, rek mikeun atawa henteu. Urang kudu maksa si Palguna Jaya, Soma. Kudu maksa ka si Palguna Jaya. Pokona mah lamun si Palguna Jaya nolak atawa wani-wani ngayakeun perlawanan atau ngalawan, atawa bagian aing si Suntana, kabeh anu mangrupa halangan pikeun si Suntana bakal dipodaran. Jadi kumaha tuh ayeuna urang teh Kang Suntana? Ya, ayo ayeuna mah maju terus ka hareup sampeurkeun si Palguna Jaya. Lamun ngalawan si Suntana bagianana. Tarti. Ingat Suntan. Soma ingat ya. Nepikeun ka ayeuna si Palguna Jaya masih kene nyangka ilaing teh putra tunggalna. Anu matak ilaing kudu sing bisa nyaritana teh. Beres Kang Suntana. Cek Dendra Soma unggeu. Juring Kang duanana maraju deui leumpang. Adeuketan kalebah Ki Palguna Jaya jeung Kiragas anu keur narangtung di luar kemah. Ki Palguna Jaya jeung Kiragas anu harita ningali aya nu ngajuring Kang datang ka dinya. Ki Palguna Jaya teh gancang nanya.
1: Eh, saha eta? Saha anu dinupaek ya?
0: Aduh, abdi ama Rasoma.
1: Oh, saha Rasoma.
0: Ki Palguna Jaya jeung Kiragas meh bareng ngarasa kaget pacampur jeung bungah. Ku ayana Den Rasoma datang dina waktu ayeuna.
1: Leres abdi ama.
0: Cek Den Rasoma bari leumpang beuki maju ka hareup. Nya kitu deui Suntana alias si koncreng palsu. Ki Palguna Jaya harita kadenge de cumarita.
1: Saha eta nu saurang deui teh? Koncreng eta teh.
0: Duh, leres abdi koncleng oma. Bray, dua nana akhirna mah geus aya dipayuneun Ki Palguna Jaya jeung Kiragas.
1: Ay. Nah, kakarak datang wanci peting kieu hidap duaan teh koncleng oge Rasoma. Jeung eta deui. Tadi di medan jurit. Loba anu laporan yen hidep dua anten teu katingali sarta na bisa gitu dulur-dulur urang anu aya dina barisan anu dipimpin ku hidep duaan jumlah nangurangan di tengah-tengah pihak urang keur tarung kumaha bisa kitu eta teh konseling oge Rasoma ama teh banget ngarasa kaget nah dumeh hidep duaan gagarak datang ayeuna. Nah, ka mana heula jeung aya naon ieu teh?
0: Ama upina bae abdi nepangan ka dieu teh. Moal nya papanjangan cumarios. Anu jelas aya haturan serat kanggo ama dina waktos ayeuna anu kedah diaos ku ama. Ceuk Den Rasoma bari langsung ngasongkeun gulungan lamak bodas. Digulungan kana kai leutik parantina. Apa gua alam harita mah masih kene arang langka atau kertas seperti ayeuna teh.
1: Nah surat naon ya Den Rasoma?
0: Ceuk Ki Palguna Jaya bari nampanan eta gulungan surat tina lamak teh.
1: Tijalmi anu ngangkeun nami Suntana ieu teh ama. Suntana. Suntana musuh urang eta teh. Ya. Salah sahiji jago kepercayaan Ki Jalur Empat ya.
0: Geus ayeuna mah aos bae seratna mah
1: didinya tangtos bakal langkung jelas ke hartos naku salira ama.
0: Ki Palguna Jaya leuwih panasaran hatena. Harita langsung be ngaos eta serat.
1: Ter. Panangan Ki Palguna Jaya tembong harita ngageleter.
0: Malah paromanana ngadadak robih-robih.
1: Sakapeung reup geuneuk, sakapeung deui raye pias.
0: Dibarengan jeung
1: geretekna. Mana
0: Ki Palguna Jaya?
1: Harita Ki Palguna Jaya ngareretan ka Dendra Soma jeung ka Suntana alias si konseling palsu. Salatrasna ngaos serat anu disanggakeun ku Rasoma.
0: Harita Ki Palguna Jaya cumarios deui. Sorana ngageter katawis bingung.
1: Pacampur sareng hate anu bendu dina waktu sarita. Rasoma. Konseling. Waktos na parantos tanya kapan ya teh. Tungguan isuk. Dijelaskan isuk Rasoma. Konseling. Da jalan waktu dah ya nama ges. Tanya kapan. Sakit unang api atur. Sangat gendai.
0: Mohon. Mohon Ki Pangersa, mohon doh. Waktos na parantos tanya kapan siapunten anu kasuhun. Apunten sadayana ge apuntennya. Mohon. Bae eleuh hatur nuhun leres pisan. Atosan Coki Nada Astriani hadir, mohon Mbu ngador Kang Tis salaladir keneh ieu teh. Nancy juga newa halaladir keneh. Mikuk. Bubu, oke, okay. Wilujeng sonten. Tak gitu, tep-tep layar. Mohon ada ya kene, mohon hadir, siap-siap, mohon. Mama Isma, hadir atau nuhun, bisa teras ya nung awa ya sawai. Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey, teh Cucu Gerlong. Non, teh si Bandin teh. Pas maca surat ulu. Selihak waktu nabah. Mayang Cilame. Kakek Pujangga. Teras Astriani. Deni Kiara Condong. Ciau Karapitan. Kang Deddy. Nagrak Ciwidey. Teras Age. Tatat Pau Om. Warung Dahlia. Salam Baktos. Teras Age. Tenia. Sareng Mang Oyon. Sami nuju manco live streaming di Majalengka. Lukman Pasar Baros, Mamah Lilis, Abah Momo, Esti Dago, Imas, Iscibay, Nanang, Neng Bulma, oh si Bulma masih dedah tadinya. Baca. Sade ya, Adin Rasidin, Dadan Milan, Sade, mohon. Ongkoh ngadonging. Bahadiu. Tapi teu ngopi. Anah atuh kirim kopina ka dia Bahadiu. Keun udah aya gaji tanggal genep. Kirimkeun we kopina. Mohon reng-rengan ti nana teh teh palagan bubat. Nensi Cigonewa aduh nuhun teh Nensi Cigonewa kopina katampi tah kitu Bahadiu. Mohon parahana gerak oge. Eta teh kabita ngirim kopi Bahadiu. Nuhun, sadayana nuhun pisan anu ngadangukeun ngalongkan live TikTok, live streaming atawa napi radiona sewang-sewangan. Bu Hajah yo pabrik kerupuk Sarina. Rengrengan ngador, salam baktos Aiwan, oge kerupuk Sarina, salam baktos sehat selalu Pak Sony. Bu Hajah oh Dulatip, terus oge Oma Weekend di Dadali, Gianyar Bali Abah Waisel, Samplangan. Mohon selamat sore. Wilujeng ngadangukeun. Teras Tangerang oge hadir Kartini. Teras Tasik hadir Ajat. Cilengkrang Ade Indra Ade Indran Syah.
2: Teras Makassar hadir. Yasin Daeng Timpo.
3: Limpo.
2: Mohon. Talaga Sari Banjar Wangi. Teras Banjar Wangi teh Garut. Hadir siap Nena. Teras Bekasi Narsun Kurniawan. Cianjur hadir. Irawan Irwan Setiawan. Banjaran hadir. Yayan, Kang Yayan, Pepen Saringin hadir. Kilembang, Ujang Ruhiat, Bandung, Cibaduyut, Herman, hatur nuhun Kang Herman. Neneng Rai Raka, Cibidei hadir. Hatur nuhun pisan. Mana deui? Devi hadir, Ipuy Citarip, mohon. Ya deui, mohon etano dina naon teh Facebook eta nya? Dina Facebook, mohon. Bae, mohon bari nobar anjing. Ya, laras pisan. Salam dari Sevis Soreang, mohon. Oke, Sevis Cokinada nanti Kang siap. Mohon atur nuhun. Salam dari Sevis, Sevis atur nuhun. Kasno atur nuhun. Sopcan ngegiling kopi. Kang Adio. Mohon salam bagus. Pokoknya sadayana atur nuhun. Aya Pak Asep dari Sentak Dulang Cicalengka hadir dadan. Ge Kris hatur nuhun. Pokoknya masa dayana Ardian pasti kremi Paksir Kemir. Sekarang ini macam ya ama. Masa dayana nuhun. Pokoknya mah apa-apa sama daya kekiran kelapatan. Simukan ke daur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak dengan Dahlia Perung. Ah, go goyang.
4: Wargi Dahlia Caghela urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: @1015 Dahlia FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

dengan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh acan sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hiji 0.5 Dahlia FM.
7: Lu asik-asik, ngandit Alia teh.

berbahagia selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Rini Otik juga si hidung minimalis hadir ngegoyang di sore hari ini. Hari ini Wargi Dahlia tanggal 22 Mei 2026. Hari ini hari Jumat loh Wargi Dahlia ya. Gak kebayang Wargi Dahlia, aku gak kebayang, kebayang Wargi Dahlia. Aku tidak membayangkannya kalau sore hari ini bakalan macetnya luar biasa sekali ya. Dari arah Kiara Condong, terus juga Binong, terus juga arah Gatot Subroto, terus juga arah itu. Mana sih Wargi Dahlia Simpang 5?

115 seperti siapa? Seperti Ahmad Azwar Dewa Rudoyong Mekar Jaya Cihampelas nih. Hitam goyanginya buat semua warga Dahlia. Oke. Ada Misterius juga nih. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Kalau bisa Misterius sendiri aja ya. Ini karena kebanyakan sekali ngegoyangnya. Pokoknya buat semua warga Dahlia gitu lah. Intinya mau warga Dahlia ya. Kalau Ayang Mino sebutkan satu persatu. Kamu tega sama aku ya. Duh, kangen sama Neng Minul baru pulang dagang langsung pentengin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Kang Asep Goyobor. Hatur nuhun ya, laris manis Tanjung Pinang nuga gelis kan iya keur ngagoyang. Nenek Ica tega langgamnya digoyang buat semua warga Dahlia. Ditunggu saja nenek sayang. Ada Budi 33 Cikadu sore yang juga rindunya hatiku. Goyang buat semua warga Dahlia dan juga Boboto versi warga Dahlia. Ngomongin soal versi warga Dahlia ya. Di pinggir-pinggir jalan banyak yang pada jual pernak-pernik yang berhubungan dengan

situ ada punya Ayang Mino, jangan lupa di follow Wargi Dahlia ya, akun Ayang Mino di follow. Jangan lupa juga Wargi Dahlia ajakin yang lainnya buat nonton Ayang Mino di sore hari ini yang digoyang-digoyang yang. Sebentar.

Suaranya yang benar sekarang ada suaranya enggak sih Aprilia? Oh, awah suaraan, awahan suaranya, masa sih? Yang benar, awahan suarana, ayah ah. Masa sih awahan suarana? Benar, ayah ayah tuh. Enggak ada suaranya, enggak ada suaranya. Mas Tomo. Enggak ada suaranya katanya. Ini kan udah begini kan? Betul kan? Gak ada suaranya, kata JP juga gak ada suaranya. Mas sih, apa yang salah? Gak ada yang salah kan, udah betul kan seperti ini. Masa sih gak ada suaranya ini? Udah, udah. Baik, awas suara naukan sok.

tuh tadi tarik ayang ka Ciwidey mah naon bibilung atuh bibilung ujug-ujug tarik da memang di ieu mah di radio mah memang aya suaranya ini di TikTok Dahlia. Di silent kah? Enggak ada. Enggak di silent, enggak.

0: segala iya aduh. Au! Au! Au! Au! Makasih. Sok lalanggamnya apa?
1: Terlalu mencintaimu.
0: Terlalu mencintaimu? Boleh.

0: Ah,
1: masa sih? Kamu besok kerja mau? Insya
0: Allah.
1: Apa ngajaga Kenstan?
0: Sherlock
1: lagi alamatnya. Sherlock, apa di Dahlia? Jangan burang-rang, 28 Bandung, Panteng Radio.
0: Aku mah tarang tadinya.
1: Apret dut, Panteng Radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.
0: Langgamnya,
1: aku ngaku kuku ya. Radio kumaha, didinya nu ngajaga, tajeng si api, tanya. Ah, oke, jeng taraka dia segala. Aduh, yang digoyang.
0: Dangdut asik atuh bro, go.
1: Enak kepencet irung abi kita kepencet ngok. Eh Danu, walaupun kamu tidak suka bola, bagaimana kalau besok mah kamu teh nonton?
0: Kalau hari Minggu mah aku pasti nonton.
1: Ah, kamu mah memang loba iya wae. Ini loba wae alasan hirupna teh teuing alasan wae teuing teh kunaon teh saprak maneh na teh kitu ena mah ka uing teh. Teuing kunaon ieu teh kalakuan teh rukutuk sekali.
0: Jam 12
1: jelas
0: pasti nanti. Ah, ka mana tuh?

Jeung si Danu mah da keur leutik na oge lain main sepak bola sia mah nyangan-nyangan. Ayang Minu jadi mamahnya, aku jadi bapaknya, cenah. Kadang-kadang geranya si eta mah jadi suster, cenah. Lamun teh hayang jadi mantri.

0: Sedangkan gue siapa? Langgamnya apa? Kicau mania we nya.
1: Wah, kicau mania jeung aya naon deui.
0: Can kepikiran da can aya nu mental langgam. Sok rek naon ya? Urang bari ugat-ugat ya. Aya anda mah. Ah.
1: Aya.
0: Iya keren bari ngugat-ngugat cenah eueuh soraan cenah.
1: Ah iya iya. Nah tadi pareuman wae nya ieu.
0: Naon?
1: Ya radio pareuman wae tadi. Heeh,
0: panaya gulodog.
1: Aguru mah biasa rekan jadi sok disaring ya.
0: Yang geus sok bro, yang saha ieu langgam kicauna?
1: Kicau manianya bieu teh saha arnonya.
0: Nah teu apal ting saha bae.

0: Enggak sih tuh.
1: Nyoy, Bunda Dina, Mama Halina, Mama Lilit, Mama Tri Aca.
0: Bisa nelier yang ada yang suara di dinya.
1: Ada yang nawar kita kan RT-nya.
0: Guys, panteng radio.
1: Panteng radio pada kali ini.
0: Rini Otik, terima kasih banyak kamu spenderku di sore hari ini. Aduh, aku terhangru sekali. Apakah suaraku sudah ada di sore hari ini? Apakah kalian mendengar suaraku? Kalau tidak ada suaranya, tebak-tebak tidak berhadiah. Apa yang aku ucapkan di sore hari ini? Belum ada ayangku. Kayak orang ugat-ugat tadinya wargi Dahlia. Come on, kita goyang lagi deh wargi Dahlia supaya tidak dingin ya, karena ada sebagian yang diguyur hujan, sebagian belum ya. Bro.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Teddy Binong sana, terima kasih banyak ya, ngasih obat matanya luar biasa sekali, ditetes langsung deceng hari ya, karena pas begitu ditetes enu herang-herang, ajeng ayah 100 ribuan sagepok.

Solo bagaimana kabarnya cuaca di Solo sana ya? Bukit Berbunga boleh, Kota Kebumen Mas Imam. Tungguin ya Mas Imam, nanti dipuihin sama Ayang Minul, kita goyang berjamaah.

dari Niotik ya, makasih sayang. Ada lagi Kak, oh Nilam, ada Nilam juga, Nilam, si Ratu Tap-Tap Layar, terima kasih. Putra Mandiri juga, hatur nuhun pisan ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi nih? Yang noong aku di TikTok Dahlia, Wargi Dahlia ya.

ada siapa ini? Ainun kan, seperti mati lampu Ainun. Asyik, apa kabarnya? Jangan pura-pura ya. Oke, boleh. Devi juga. Halo, ada siapa lagi? Di sana, di sini. Ada yang Mino, di sana ada Yayan Deryana juga ya. Ada Mama Dava juga, terima kasih banyak. Ada Suparman juga, mini ribet. Apanya yang ribet? Ada Dharma juga, Dharmanya sudah pergi deh. Ah, nih, kenapa? Jangan tinggalkan aku sendirian di sini, wargi Dahlia ya. Mama Ibu juga selamat sore. Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811222 1015 ya. Ih, Api Hadi, ngapain Api ngetawain aku? Ya, Api mah suka gitu, kenapa ya? Gak apa-apa, kangen aja sama Api. Gak boleh ya? Waalaikumsalam, Teh Eti. Sukoharjo mendung, mendung ya. Hatinya gak boleh ikutan mendung juga ya. Apalagi harus berderai seperti air mata yang mengalir deras seperti hujan yang disebut.

0: Lah kamu teh bukannya noong di TikTok, kok bisa sih nyoredat ke sini? Nyoledat. Hah? Apa? Lompat heula. Nyoledat. Langsung kana telepon nyoledat.
1: Anjeun datang deui.
0: Alah. Bisaan euy, aduh Anda pencipta lagu ya?
1: Bukan.
0: Pencipta apa?
1: Perusahaan.

0: Kesar mau goyangin langgam apa?
1: Namanya
0: cinta membawa derita. Aja. Cinta membawa derita.
1: Sebatas minuman.
0: Oh iya iya boleh. Goyangkan buat siapa?
1: Buat ayamnya.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama gitu sama.

0: Ya.
1: Ibu-ibu wartan.
0: Oke. Terus?
1: Kang Tatang, Teh Iten, Belia, Mimi, Kang Herman, Teh Elis, ada yang nawar gila.
0: Nah, dan jangan diusir, sok buru. Wah, ke era didinya teh lebat teh. Ya.
1: Emang nak aku tebal.
0: Tebal. Tebal bulu.
1: Tebal segala macam.
0: Ah, tidak. Panteng radio.
1: Panteng dah, enak-enak langgam nyadahnya. Tunggu gue ya.
0: Asik, makasih.

0: Dahlia, Dahlia asik atuh, kurung ah, gogo.
1: Goyang.
0: Oke, sama siapa ini?
1: Sama Kang Ius.
0: Kang Ius, nah, langsungnya Kang Ius aja ya, jangan nenek kasihan ya. Oke, biar cepat ya. Karunya batuk-batuk, hayo kita apa? Atas bawah kasihan kan atas bawah.

0: sekarang jam 5 sore.
1: Go go goyang goyang. Sik asik.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Stasiun Bekasi Timur sebagai tersangka. Polisi menilai supir taksi Green SM lalai dalam peristiwa tersebut sehingga menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Tersangka terancam hukuman 6 bulan atau denda 1 juta rupiah. Terkait masinis KRL, dalam kasus tersebut tidak dikenai sanksi pidana.

0: senjata tajam, serta orang yang mabuk dan akan menindak keras aksi konvoi ugal-ugalan yang mengganggu ketertiban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5

sebenarnya Wargi Dahlia tuh bukan pura-pura, tapi nunggu momen yang tepat. Buat apa Yang Mino? Nunggu momen yang tepat apa? Ini ya Yang Mino juga tahu Wargi Dahlia lagi nyari mobil baru ya kan? Tuh Mama Fiandi tuh, Kang Odoy juga tuh, Mbak Yati Jamu juga tuh, ya kan? Ya kan? Ya kan? Nilam juga, Devi juga, ada siapa lagi tuh? Coba, coba ada siapa lagi di TikTok Dahlia ya? Ada Mama Fiandi, Mama Fiandi. Oh terima kasih banyak Mama Dobel. Terima kasih Tenan Pisang goyang juga WA Dahlia ya. Ah, udah ada Wargi Dahlia ya. Yang Mino udah sekarang makasih tahu Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia bisa beli mobil, mobilnya mobil Daihatsu aja ya. Soalnya ya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026. Ini Wargi Dahlia tuh berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification Wargi Dahlia.

Warahmatullah Wabarakatuh. Ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung tentunya ya. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah bisa. Kredit super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan lo Wargi Dahlia ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halo Dok. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthy Tech hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat ya. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Asik. Mau digoyang lagi gak nih Wargi Dahlia? Ayo, mau goyang lagi? Come on, kita goyang lagi nih Wargi Dahlia. Ini langgamnya asik banget loh Wargi Dahlia. Asriani pasti suka, Bu Memes juga pasti suka ya. Terus juga ada Kang Ujang Pecoy pasti suka, Mr. Dadang, Kang Suhana, Mama Ibu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
5: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
5: Caranya super simpel. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
5: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

Yang si Kasika yang minum masih nemenin Wargi Dahlia semuanya. Aduh, ini sore hari ini Wargi Dahlia enak banget, perasaan sejuk banget. Semoga hati Wargi Dahlia juga sejuk ya. Terus udah gitu teh Wargi Dahlia, kebayang dong ya kalau misalnya sore hari ini masih macet-macetan pula Wargi Dahlia. Wuh.

kabar Wilujeng Santan juga. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Gali juga. Mami ngapak. Ada lagi. Odoi juga masih ada, masih bergabung di dunia goyang ya. Aduh, Nilam juga masih ada. Terima kasih banyak. Elzio, halo. Selamat gabung di dunia goyang Elzio. Nilanggam ini siapa tadi yang minta? Wargi Dahlia dong ya. Gak apa-apa. Prung, go, go, go, goyang.

Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorogun, sarang yuk!

0: Rasakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Dahlia di TikTok Dahlia Tonon. Terima kasih banyak ya wargi Dahlia kesayangan Ayang. Nih Ayang terharu begini. Tuh ditambah gift dari yang sangat luar biasa Tonon. Ah!

0: Teteh nonton.
1: Aku gak bisa nonton, aku ikut aja ayah nonton di rumah.
0: Oh kenapa gak bisa nonton, gak bisa ikut nonton bareng? Kenapa Teteh?
1: Di sini ada ayah.
0: Ada nonton bareng juga, tapi bukan ya. Tapi udah maksud dan tujuan aku mah kenapa ngajak Teteh, karena Teteh belum beli sabun aku.
1: Oke, nanti siap. Aku beli. Kalem. Kalem, Ayang. Biar aku gak nonton. Nanti aku jawab sih. Aku beli.

0: Asik. Good, Teteh. Tapi langgamnya tinggal dukung atau mau apa, okay. Teteh? Langgamnya mau apa? Mau apa? Ya, Teteh sebenarnya. Enggak, sebenarnya Teteh mau apa langgamnya? Teteh mau apa langgamnya?
1: Aku sebenarnya pengen melayang suara.
0: Hah?
1: Layang suara.
0: Hah?
1: Layang suara aja.
0: Layang soro.
1: Layang soro.
0: Ya kayak gimana?
1: Ada layang soro.
0: Layang soro layang soro. Kenapa matamu layang soro? Nah, ana tulang enggak menaun antah. Enggak mau.
1: Apa tuh yang di depan tuh?
0: Maunya apa?
1: Mendem kangen we tuh.
0: Mendem kangen.
1: Iya, mendem kangen sama ayang.
0: Ah, ya udahlah, pendem aja dah. Ya udah.
1: Nanti kalau pengen itu japri aja ya.
0: Oke dah. Iya siap. Teteh goyangkan buat siapa?
1: Teteh goyang pokoknya buat ayang sayang cantik selalu.
0: Makasih Teteh begitu
1: pentingnya. Pokoknya dikumin aja buat semua wargi dah ya tercinta dari A sampai Z ya. Soalnya ini aku lagi ada yang beli lagi ayang.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya, sudah mangkal ayang ya. Pokoknya sehat-sehat buat semuanya. Okay. Ya ayang ya.
0: Sami-sami Teteh.
1: Buat ayang cantik sama buat pipi aja. Makasih ayang.
0: Ya Teteh makasih. Pandeng radio.
1: Pandeng dah ya. Enak-enak langgamnya prung. Ah, go.
0: Asik. Makasih Teteh.

0: Goya.
1: Oh tidak, bagaimana kabarnya Mang Nana?
0: Ini pater akhir.
1: Ah, matak nam ini asa haroream ki ayang buru-buru balik tungtung nama. Pas begitu Mang Nana dengar suara Mang Nana yang buru-buru balik.

0: balik ke mana tuh?
1: Balik ke imah.
0: Boga gitu rumah.
1: Anu mitoha.
0: Yang digoyang.
1: Tidak. Aduh.
0: Dangdut. Dangdut. Dangdut.
1: Tidak. Aduh.
0: Mending gitu.
1: Kusti nama aku. Terus reklosing teh kakak nuk ya yang balik. Aku serahkan padamu Arin. Kocin.
0: Lan.
1: Kocin.
0: Kamu sana ya nawe wargi Dalia.
1: Iya.
0: Super gocin nawe kamu ayam we.
1: Aduh.
0: Sehat selalu.
1: Mules gustin. Panteng radio.
0: Panteng Dalia enak-enak lagamnya Dalia punga. Oh ya.
1: Makasih Bang Nana. Wargi Dalia karena sudah tidak tertahankan ini ya wargi Dalia. Oh yang balik. Rijal Tokyo, selamat sore Kang Farijal, cenengnya. Oh ganti ya nomornya ya. Ya adalah pamit ya wargi Dalia, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada bawa-bawa enak. Ah udah ah, wargi Dalia di TikTok kadang-kadang sengklek juga ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak, jangan kemana-mana karena K-pop akan menggoyang wargi Dalia semuanya. Ada Neng Ari nanti siap gegoyang wargi Dalia. Yang minum mesti pamit, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, pantau radio, pantau Dalia. Enak-enak lengkapnya Dalia, prungak, kekekel.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 여러분. 안녕하세요.
1: Sesaat lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia. Hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso. Wargi Dahlia Demam K-pop barengan sama Rin MJ sampai jam 8 malam nanti. Araso-araso kita puterin langgam K-pop favoritnya Wargi Dahlia. Prung ah.

pada waktunya. Annyeong warga Dahlia, gimana kabarnya di hari Jumat ini yang cerah ceria ya, walaupun hujan ya tadi di Bandung, tapi harus cerah, harus semangat ya. Karena apa? Karena besok kita bakalan tanding. Vibes-nya terbawa warga Dahlia ya. Edisi hari Jumat 22 Mei 2026 warga Dahlia, semoga semuanya sehat selalu, bahagia, banyak rezekinya warga Dahlia. Amin. Semakin asik, semakin juara pastinya warga Dahlia, pantenginnya Radio Dahlia dong. Kalau gitu jangan lupa WhatsApp-nya Arin tungguin ya di 0811-222-1015. Dan yang lagi nonton live streaming di TikTok dan juga Facebook, kamsamina kumawoyo, annyeong.

K-pop semua akan K-pop pada waktunya Wargi Dahlia Anyong yang lagi live streaming ya, lagi nontonin live TikToknya Rin ya di apa ini namanya akun Radio Dahlia FM. Anyong asio kamsamida kumawa ya, yang lagi live streaming via aplikasi Radio Dahlia FM Jux Noise dan juga video kamsamida kumawa ya Wargi Dahlia. Jangan lupa WhatsAppnya ya 0811-222-1015. Ini ngomong-ngomong Wargi Dahlia, ada yang lagi nyari-nyari enggak? Nyari apa? Nyari tambatan hati separuh jiwaku, Rin. Aduh, ya kalau misalnya Wargi Dahlia cari separuh jiwa tambatan hati itu aku enggak bisa bantu. Tapi kalau misalnya Wargi Dahlia lagi cari mobil baru, beh nih, Arin kasih tahu ya, Wargi beli aja Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal, jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 sampai dengan 1 Mei sampai dengan 31 Juli ya, ini Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu juga, ada hadiah

lagi do you ya. Ini kita sapa dulu nih warga Deling udah kirim WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ada yang ketemuan sama Irfan. Irfan ya, ini wargi bukan orang aneh. Kamu ya, gak ada kok wargi Dahlia yang mempertanyakan itu, gak ada. Jadi slow ae, santai ae Irfan ya, santai ae. Berhubung ini banyak banget yang comeback. Ya iya banyak banget liur loh Irfan ya, mudah-mudahan bisa digoyangin aja katanya ya. Menjadi serak, gocinya buat wargi Dahlia aja yang minggu kemarin. Emang ada? Emang ada? Ya Allah, sing sabar ya Irfan ya. Gak apa-apa, anggap aja itu fansnya Irfan ya. Karena semakin tinggi ya posisi manusia ini, maka akan semakin banyak godaannya dan juga gangguannya. Bawa santai air, Irfan ya, santai aja.

lucu. Ya Allah lucu, aku menggemaskan gitu. Jadi malu deh Ponti, ampun. Kalau gitu langsung aja, ini ada favorite dari NCT 127 Special buat Hurgi Dahlia. Perong aku.

Udah gak tahan gibah warga Dahlia ya. Ini banyak banget emang yang comeback itu banyak banget ya. Kata si Irfan banyak banget. Emang benar-benar warga Dahlia ya, banyak banget yang comeback. Salah satunya ya yang bakalan Arin bahas adalah ini salah satu girl group yang terkenal juga ya. Banyak banget ya ini prestasinya warga Dahlia, lagunya juga enak-enak. Yes, kita bahas tentang Lee Seraphim warga Dahlia. Baru aja resmi comeback. Yes ya, dan ini langgamnya juga MV-nya, video klipnya gitu warga Dahlia ya. Ini catchy banget, keren banget, seru banget warga Dahlia. Lagunya juga kalau misalnya warga Dahlia denger ya, ini apa ya, udah nggak asing lagi gitu, karena mereka ini memang sengaja mengambil sampel dari hit dance legendaris di tahun 90-an. Aduh, kira-kira yang mana Arin nanti ya? Nanti kita bakalan putar warga Dahlia. Kita bahas dulu tentang apa ini comebacknya Lee Seraphim. Judul lagunya yang juga ada video klipnya adalah Bumpala warga Dahlia. Bumpala ya. Ini mengusung genre Latin house ya. Dan juga kalau misalnya bisa dibilang ini enak banget.

dipadankan dengan itu Wargi Dahlia di apa ini namanya, di video klipnya gitu Wargi Dahlia. Dan seperti yang tadi Arin bilang ya, lagu ini juga mengambil sampel dari hit dance legendaris di tahun 90-an yang berjudul Macarena. Oh, udah tahu dong? Tahu nggak kalau misalnya aku sebut Macarena? Udah kebayang terngiang di telinga Wargi Dahlia gimana lagu Macarena? Aduh, pokoknya lagu ini mengajak siapapun orang yang ngedengar gitu Wargi Dahlia ya, untuk ikut nari, ikut nyanyi, dan juga ikut ngedance gitu Wargi Dahlia. Karena emang lagunya seenak itu, semudah itu, segampang itu untuk dicerna Wargi Dahlia. Dan sekali lagi, ini memang secara resmi, jadi bukan plagiat ya Wargi Dahlia. Jadi kadang orang ada yang nggak paham gitu tentang plagiat dan enggak gitu. Jadi rata-rata banyak juga musisi yang

ataupun memiripkan, enggak, tapi memang sampel dari lagu itu diambil alias dibeli secara resmi gitu, dan ini sah gitu Wargi Dahlia ya. Dan lagu ini Bumpala ini ya, ini mengambil sampel sekali lagi dari lagu legendaris ya, di mana lagu itu adalah hit dance di tahun 90-an yang berjudul Macarena. Kira-kira kayak gimana Wargi Dahlia, langgamnya Wargi Dahlia? Aduh, langsung aja di Arin puterin buat Wargi Dahlia ya. Bumpala dari Liza Ravim. Aduh, Macarena apa ya enaknya malam hari ini? Makan itu sama Wargi Dahlia. Perengah, go, goyang.

0: Bulan Mei. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mei. Poldan Mei, pol.
2: Eh, Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang.

0: Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

pada waktunya. Masih barengan sama Rin MJ tentunya. WhatsApp-nya masih ditungguin ya di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Annyeong! Yang udah muncul, yang udah nonton live streamingnya Arin ya di TikToknya Radio Dahlia banyak banget. Ada Ciparai hadir, Kang Didin ya.

aku dari Cicalengka, Indonesia, Irma Salju. Oh my God, kamu kayaknya tiris ya. Terus juga ada Malam Karin, Bantar Gebang nih, hadir Bekasi, Wawan Gunawan, Kamsamida, Gumawo ya.

tapi udah masuk juga di 0811-222-1015. Arin ketemuan sama Anyong, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mister Ius 3 huruf yang susah diingat pokoknya sama ya. Pacar temanku Samila Cahya udah lama gak denger. Gak ada ya, ya udah deh katanya. Kunaon?

hari ini Otik ya. Annyeong, ada juga Mama Sri deh, Kola, Teh Arin, selamat tugas, sehat selalu, amin. Gue ingin aja buat wargi Dahlia semuanya, Mama Sri juga sehat selalu ya. Ada lagi Arin ketemuan sama Derry Kiara Chonda.

katanya. Ya ampun, Yuli ada di daerah Cirompek, pengen langgamnya dari Enhypen. Kalau nggak ada dari Enhypen juga yang ini judulnya. Makasih, sama-sama. Tadi Enhypennya kayaknya udah ada yang naik deh. Tapi ntar aku ya coba dulu dicek apakah ada di playlist atau tidak gitu ya. Selamat malam Kak Arin, Anyong, Kang Nana Permana, Cica Lengka ya. Buat aja goyangnya buat

streaming Kamsamida Kumawoyo Wargi Dahlia ya. Terus juga ada siapa lagi? Ini Mama Fiandi hadir. Selamat malam Teh Ari, selamat malam juga. Terima kasih Wargi Dahlia ya. Masih ditungguin WhatsAppnya di 0811-222-1015. Dan nanti sebentar lagi kita bakalan ada quiz dari Hydro Koko. Jadi buat Wargi Dahlia yang udah kirimin ceritanya, siap-siap Arin telepon. Rasa-rasa-rasa. This is ada Solji special buat Wargi Dahlia. Pernah go-go-go goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh
2: jam 7 malam. 7 malam.
3: Goyang.
1: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
7: Dahlia FM.
6: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung.

flotila sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah relawannya termasuk 9 warga negara Indonesia ditangkap oleh pihak militer Israel. Beruntungnya, saat ini seluruh relawan tersebut berhasil dibebaskan dan telah menginjakan kaki di Istanbul, Turki, sebelum nantinya akan dipulangkan ke tanah air. Seorang oknum pimpinan pondok pesantren Nurul Mukmin di Semarang, Garut,

0: mau dari Hydro Koko Wargi Dahlia. Ini siap-siap ya buat Wargi Dahlia yang udah kirimin cerita yang kurang mengenakan dalam hidupnya, pengalaman yang kurang baik dalam hidupnya ya, ke Radio Dahlia FM yang udah kirimin cerita, siap-siap Arin telpon. Rasa ya, jangan lupa nanti passwordnya ya. Diingat-ingat Wargi Dahlia ya, kuis Hydro Koko Don't Stop Now. Nanti Wargi Dahlia jawab seger pisan, don't stop now. Oke. Kalau gitu ya, siapakah kira-kira yang berhak mendapatkan 100.000 rupiah dari Hydro Koko pada malam hari ini? Langsung aja Arin telpon ya. Kita tunggu apakah diangkat ataukah tidak. Diangkat atau tidak ya, kita tunggu. Coba diangkat nampaknya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Titin di Batu Jajar Cimareme.
0: Titin ya, Teh Titin di Cimareme. Oke, Teh Titin passwordnya dulu ya, Hydro Koko.
1: Hydro Koko seger pisan,
0: Don't stop now.
1: Don't stop now.
0: Oke, Teh Titin, kemarin udah kirimin ceritanya ya?
1: Ya.
0: Masih ingat kan cerita yang dikirimin ya? Sekarang silakan ceritakan dengan dengan leluasa gitu ya. Jangan ada yang ditahan-tahan, jangan seperti baca langsung diceritain, digorolongin aja gitu ya, Teh Titin ya?
1: Iya.
0: Oke, langsung silakan.
1: Halo, saya Titin, umur 35 tahun. Saya bekerja sehari-hari sebagai penyetrika. Saya memang terlihat pekerjaan yang menguras tenaga hari. Setiap hari saya harus berdiri lama di depan setrikaan demi membantu kebutuhan keluarga. Badan terasa pegal, kepala pusing, dan semangat menurun karena lelah bekerja dari pagi sampai malam. Pernah suatu waktu hampir saya menyerah karena pekerjaan makin banyak, sementara tubuh terasa capek sekali. Saat itu cuaca juga panas, membuat saya haus dan lemas. Setelah selesai menyetrika, saya mencoba Hydro Koko dingin. Rasanya segar sekali dan membuat badan terasa lebih enak. Sejak itu saya sering membawa Hydro Koko saat bekerja supaya tetap segar dan semangat. Buat saya, Hydro Koko hanya minuman pelepas dahaga, tapi juga teman di saat lelah bekerja. Saat hidup terasa berat, saya selalu ingat walaupun pekerjaan sederhana, saya bangga karena bisa membantu keluarga dan usaha sendiri. Sekarang saya belajar untuk tidak mudah menyerah. Saya percaya setiap perjuangan pasti hasilnya. Seperti slogan Hydro Koko, don't stop now. Saya juga ingin terus melangkah bekerja dengan semangat dan percaya masa depan lebih baik. Itu Teh.
0: Oke, Teh Titin ya, nereleng sekali ya ceritanya. Kalau gitu selamat dapat uang 100.000 rupiah dari Hydro Koko. Nanti bisa langsung diambil ya ke Radio Dahlia. Paling telat hari Selasa dibawa bungkus kosong Hydro Kokonya satu aja, oke?
1: Sama apa lagi ya?
0: Udah itu aja ya. Sama KTP ya?
1: Ya, siap Teh.
0: Oke, sami-sami. Wargi Dahlia, buat Wargi Dahlia yang punya cerita yang menyedihkan, kurang mengenakan dalam hidupnya, langsung aja kirimin ke Radio Dahlia FM ya, untuk dapetin hadiah 100.000 rupiah seperti Teh Titin tadi.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya Wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

K-pop Wargi Dahlia, semua akan K-pop pada waktunya. Semakin asik, semakin juara pantengnya Radio Dahlia dong pastinya ya. Jangan lupa Wargi Dahlia ya, 0811-222-1015. Kita gue ingin lagi WhatsApp yang kita masuk ya Wargi Dahlia, sebelum kita gibah-gibah lagi. Gibah mania. Gibahin ya idol K-pop yang bagus-bagus kok ini mah gibahnya ya. Ini Arin ketemuan sama siapa di WhatsApp ya, hadir di Dago Bengkok. Katanya gue ingin aja buat semuanya doain Persib menang. Amin. Semoga besok lancar ya, menang ya, amin. Dari Kang Endang ya. Terus juga Kakek Pujangga juga berdoa semoga Persib menang, amin. Terus juga Assalamualaikum Karin, Lukman Pasar Baros hadir. Kamsahamida kumawa ya ya. Assalamualaikum, Dadang Belgia hadir di Cigajang Garut. Kamsahamida. Terus juga ada Santi Kopo Anyang, Kak Arin yang cantik ya ampun ya. Santi Kopo hadir, gocinnya buat Karin aja. Kamsahamida sama suami aku tercinta ya. Ya ampun, singkong keju si Jalu cari jodoh. Kamu besok ikutan mendingan singkong keju ya, Mang Godin. Kamu besok ikutan ya, pokoknya harus daftar ya, katanya gitu. Terus apa ini, Mang Godin?

di Korea Selatan sana katanya. Makasih Kak Arin, pacar ih, kata siapa ini? Papi Reza mana? Suka ngada-ngada deh ya ini Mang Godin ini. Daripada ngada-ngada ya mendingan kita gibahin yang mau konser. Udah resmi hari ini ya. Promotor Indonesia resmi mengumumkan harga tiket konser dari BTS World Tour Wargidalia. Para ARMY ya ini langsung ya. Langsung panas dingin karena apa? Karena dompet belum siap tapi war tiket udah harus bulan depan, bulan Juni ya, sebentar lagi, beberapa hari lagi hitungannya Wargidalia ya. Ya ampun ya. Ini BTS akan menggelar konser ya di Jakarta, Indonesia pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Gelora Bung Karno Main Stadium Wargidalia. Ini nih catat ya, tiket konsernya ini dijual dari 1.800.000 aja sampai VIP-nya 4.500.000 Wargidalia. Tapi ingat ya, ini belum termasuk pajak ya. Ini cat 3 1.800.000, cat 2 2.300.000, cat 1 2.800.000, platinum 3.650.000 dan juga VIP 4.500.000. Dan ini belum termasuk pajak 30% biasanya Wargidalia ya, hitung aja. Jadi kalau VIP mungkin sekitaran 5.800.000 lah setelah pajak gitu Wargidalia. Jadi ini buat para ARMY ya. Buat para ARMY, siapkanlah dompetmu karena yang dibutuhkan adalah hanya isi dompet Wargidalia ya. Tinggal selang beberapa hari lagi, mungkin 2 mingguan lagi ya warnya, apa semingguan lagi lah warnya. 2 minggu lah ya, 2 minggu lah ya. Karena ini kalau enggak salah pertengahan Juni deh. Ini warnya 11 Juni Wargidalia, 11 Juni. Ini untuk war yang umum. Tapi untuk member dimulai dari 9 Juni. Jadi tinggal tersisa beberapa hari lagi untuk mengumpulkan pundi-pundi harta ya. Sekali lagi ingat ya, rakyat ingin kaya raya, aku ingin kaya raya Wargidalia. Biar bisa apa? Biar bisa beli tiket ya. Gak cuma makan enak aja, bisa beli tiket apapun ya Wargidalia. Jadi aku ingin kaya raya Wargidalia, ingat ya, aku ingin kaya raya ya, biar bisa beli tiket Wargidalia ya. Ini para ARMY juga pasti pengen kaya raya ya Wargidalia ya, biar nanti tanggal 9 bisa ikutan war, terus juga tanggal 11 Juni bisa ikutan war juga Wargidalia ya. Aku doain ya, semoga para ARMY ini beruntung ya, karena yang namanya war idol K-pop yang ibarat kata kayak BTS, Blackpink, ini adalah hal yang susah, apalagi untuk mendapatkan VIP. Kadang VIP ini gaib Wargidalia, jadi entah keberadaannya gimana, gaib gitu Wargidalia ya, tiba-tiba 10 detik pertama udah habis aja tiket VIP-nya, padahal harganya 5 juta lebih gitu.

Dahlia menghampiri para army yang nanti tanggal 9 sampai tanggal 11 Juni mau war tiketnya arirang dari BTS. Ya, semoga lancar semuanya wargi Dahlia dan semoga dompetnya terisi. Amin. Kalau gitu langsung aja langgamnya ada Jungkook ya, member dari BTS, Seven Special buat wargi Dahlia. Prong ah.

0: Masih di Demam K-pop bareng Arin MJ.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya Robun. Setelah Demam K-pop, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.

Terima kasih juga yang udah nonton live streaming ya di TikToknya Kamsahamnida. Yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih juga Wargi Dahlia ya. Sampai ketemu lagi di Demam Kepo minggu depan pastinya Wargi Dahlia. Rasa yang udah live streaming di aplikasi Radio Dahlia FM, Jux Nice dan juga video Kamsahamnida. Kumawa ya Wargi Dahlia. Kalau gitu Wargi, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 8 cuma di Radio Dahlia FM. Marinnya pamit Wargi Dahlia. Semoga besok Persib juara dan semoga semuanya tenang, aman, damai Wargi Dahlia. Oke, kalau gitu annyeong.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung goyang. Asik asik.
3: Semakin asik semakin juara. Udah mulai masuk weekend lagi dari semua. Bandungnya macet banget ya. Moga jam segini udah mulai agak lengang gitu jalanannya. Tapi kayaknya macet sampai minggu. Gak apa-apa deh ditemenin ya sama lenggam-lenggam yang pernah ngehits yang enak-enak sampai jam 10 malam di Mantap Indonesia Pop Dahlia.

semua. WhatsApp ini ya, pengen pantengin lengkap apa di 0811221015. WhatsApp online seperti biasa sama teleponnya di 73028 atau 73111710. Tambah lagi malam hari ini Riri gak sendirian, ketemuan sama cewek cantik nanti pokoknya wargi semua. Jadi kalau pengen tahu cewek cantiknya siapa, lengkapnya kayak gimana, pantengin di sini aja di KIP Dahlia

0: Pargi Dahlia kami hijau daun. Mau denger yang asik-asik pantengnya Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
2: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitas. Baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: hari ini gak sendirian, dirinya sesuai dengan janji tadi di opening ya. Ketemuan sama cewek cantik yang masih muda, umurnya cuma beda 3 hari sama Riri Wagidele semua ya. Ada Angie Carvalho, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Aku benar gak nyebut namanya?
1: Kakak paling benar sih.
0: Paling benar. Untung udah latihan sama observasi ya. Jadi kalau salah malu nanti Wagidele semua ya. Angie gimana kabarnya, sehat malam hari ini?
1: Sehat
0: ya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Sehat, cuman berhubung tanggal tua agak sedikit lemas ya. Tapi kalau Angie malam hari ini udah nyala bajunya merah Wagidele semua ya.
1: Iya bener.
0: Udah bakal ngomongin langgam terbarunya yang judulnya apa ini?
1: Remuk
0: ya, baru ya. Aja wargi pantengin. Ini boleh cerita langgamnya tentang apa Angie?
1: Jadi lagu Remuk ini tuh tentang seseorang yang susah move on.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ceritanya tuh mereka dulu punya hubungan, mm-hmm, dan hubungannya udah selesai. Terus ternyata salah satu dari mereka tuh masih ingin balik lagi, tapi salah satu dari mereka udah punya pasangan lagi. Jadi yang ceweknya itu cuma bisa memohon sama Tuhan gitu.
0: Oke, ya langgamnya dalam wargi Dahlia semua ya. Ini wargi kalau masih agak lupa-lupa ingat, ini Angie ini alumninya Idol ya.
1: Iya benar.
0: Kamu angkatan Idol keberapa berarti?
1: Angie season 13.
0: Season 13, 5 iya. Besar ya.
1: Iya, top 5.
0: Berarti lulus bulan apa?
1: Bulan April.
0: April tahun ini, tahun lalu.
1: Tahun lalu, tahun April, lalu. Mei kalau gak salah Angie. Ya April kalau gak salah.
0: Berarti ini single keberapa kamu?
1: Ini single ketiga Angie.
0: Single ketiga, yang ya. Pertama apa?
1: Sebatas Mimpi, terus yang kedua Merelakan, ketiga Remuk.
0: Oke, nah gimana rasanya lulus dari ini perguruan yang super luar biasa?
1: Angie sangat bersyukur sih, Angie sangat menikmati semua proses Angie waktu di Idol juga. Karena memang itu memang mimpi Angie, jadi pas Angie di sana Angie sangat bersyukur dan sangat menikmati. Karena di sana banyak pelajaran yang bisa Angie ambil, gak cuma nyanyi tapi public speaking, stage act, semuanya Angie pelajari. Dan Angie bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan idola-idola Angie. Jadi pas keluar Angie sangat bersyukur sekali.
0: Oke, ini kamu usia termuda bukan di angkatan Idol kemarin?
1: Iya, jadi di season Angie tuh ada berempat yang paling muda. Jadi kita sama tahunnya 2008. Tapi yang paling kecil namanya Shakira. Jadi kita berempat paling kecil.
0: Okay.
1: Angie juga termasuk.
0: Gimana, ada kesulitan gak selama kemarin di Idol nih dengan usia semuda kamu?
1: Kalau waktu awal Angie memang merasakan sangat beda sekali karena itu kan lingkungan baru. Jadi Angie masih banyak harus beradaptasi lah Kak. Tapi berjalannya waktu Angie sangat menikmati semuanya sih. Bertemu dengan teman-teman Angie karena kan ada yang lebih dewasa sama Angie. Jadi Angie banyak belajar juga lah dari mereka gitu.
0: Oke. Tapi kamu bisa kecemplung ke dunia nyanyi, gimana ceritanya? Kalau papa kan pemain bola kan ya?
1: Iya bener loh.
0: Iya dong, Angie di Blasteran Brazil ya.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa, aku dapat traktiran buat malam hari ini. Gimana nih bisa kecemplung ke dunia tarik suara?
1: Jadi Angie tuh sebenarnya memang sukanya itu dari kecil. Tapi Angie tuh orangnya pemalu dulu. Jadi benar-benar kayak bisa dibilang introvert lah. Maksudnya Angie takut ketemu orang, takut berinteraksi sama orang. Jadi semua yang Angie punya Angie masih kayak mendam gitu. Tapi karena di rumah tuh ada sound gitu, Angie bisa nyanyi kan Kak. Nah yaudah Angie nyanyi waktu itu. Terus Mamai, Angie manggilnya Mamai dan Papai. Dengar mereka dan ternyata kata mereka kayaknya Angie memang bakatnya dinyanyi deh. Karena kalau Angie dengar cerita Mamai dan Papai, katanya kalau misalkan Angie ditanya cita-citanya tuh mau jadi apa sih, Angie tuh selalu jawab Angie pengen jadi penyanyi, jadi pengen jadi idol gitu. Makanya dari situ, dari umur 10 tahun Angie udah mulai dilesin, terus latihan. Angie juga latihan gitar sama piano, terus ikut lomba di Banjarmasin sama nasional gitu. Jadi dari umur 10 tahun yang benar-benar Angie udah fokus.
0: Berarti emang benar-benar diseriusin ya, nyanyi. Oke, dan akhirnya memutuskan untuk ikutan audisi Idol itu gimana nih? Apa nih yang pertama kali nge-trigger kamu? Atau kamu memang udah ngebidik dari Idol-Idol sebelumnya nih, udah niat gitu?
1: Angie itu sangat fans sekali sama Kaliudra. Jadi Angie udah tahu Idol sebenarnya udah ngeliat dari sebelum seasonnya Kaliudra. Cuman Angie sangat fans sekali sama Kaliudra. Jadi waktu Kaliudra ikut, Angie udah ngeliat lah. Karena Angie ngikutin Kaliudra itu udah dari dia ikut di atas rata-rata. Terus ternyata Kaliudra abis itu ikut Idol kan. Jadi ya Angie ngikutin. Terus setelah itu, karena umur Angie udah pas 16 tahun, karena kan idol dari 16 tahun kan. Jadi Angie pas 16 tahun karena ada di kota Banjarmasin, yaudah Angie ikut waktu itu. Gitu jadinya. Jadi memang dari diri Angie juga sendiri yang mau.
0: Oke, terus reaksi papanya gimana nih?
1: Reaksi mereka, alhamdulillah Angie punya keluarga yang sangat support sekali sama Angie. Jadi apapun yang Angie mau, apapun yang Angie inginkan, mereka sangat support gitu.
0: Oke deh ya, dan terbukti Wargi Delia semua ya, akhirnya lulus dengan top 5 besar Wargi Delia semua. Dan Angie ini fanbase-nya banyak banget Wargi semua ya. Pokoknya kalau di mana-mana ada Angie, wah pasti langsung langgamnya trending FYP Wargi Delia semua ya. Termasuk langgam yang satu ini, yang remuk, ini single ketiga kamu berarti ya.
1: Iya benar.
0: Ini langgamnya ciptaan siapa?
1: Ini ciptaannya Kak Anmes Kamale.
0: Anmes Kamale?
1: Iya.
0: Gimana ceritanya bisa kerja sama barengan sama Anmes?
1: Jadi waktu Angie dikabarin akan bikin lagu, akan bertemu sama Kak Anmes, Angie sangat senang sekali waktu itu. Karena Angie sangat mengidolakan sama Kak Anmes. Karena lagu-lagunya benar-benar semuanya keren. Angie sangat suka semuanya lagunya. Terus waktu ketemu kita berdua, jadi kita di dalam studio itu cuma berdua doang. Terus Kak Anmes kan nanya, Angie pengen lagunya tuh ceritanya tentang apa sih? Terus nadanya mau kayak gimana? Ya udah Angie banyak cerita sama Kak Anmes. Angie pengen ceritanya kayak gini, nadanya kayak gini. Dan Kak Anmes waktu itu ada ngasih dua lagu sebenarnya. Tapi yang lagu pertama Angie masih belum ceritanya bukan yang Angie cari gitu. Tapi pas Kak Anmes kasih yang remuk ini, Angie ngerasa ini cerita yang Angie cari gitu.
0: Oke, ada kesulitan gak nih untuk selama proses rekaman, proses apa ya, hearing juga dan lain-lain gimana?
1: Proses rekamannya sih alhamdulillah semuanya happy, semuanya berjalan dengan lancar juga. Karena waktu Angie proses rekamannya tuh ada Kak Anmes juga kan. Jadi Angie lumayan terbantu sekali gitu.
0: Oke deh ya, warga yang pengen tanya-tanya sama Angie boleh ya, dibuka juga live TikToknya di @1015delfm. Warga bisa lihat ya Angie yang cantik banget malam hari ini ya. Tinggal drop komen aja warga semua mau tanya apa sama Angie, atau bisa lewat WhatsApp di 0811222101015. Pengen ngobrol langsung on air aja nanti ya ke 73028 atau 73117010. Tapi sabar warga semua ya, habis yang satu ini.

0: hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hidro koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hidro koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidro koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidro koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 101.5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik tentu

0: tidak salah warga Deli semua ya, gara-gara ke bawah sama langgamnya Angie yang satu ini nih. Ini salah satu single kamu juga berarti kan ya?
1: Iya benar.
0: Sebatas Mimpi ini proyekannya barengan sama Yovie Widianto ya?
1: Benar.
0: Oke, ini ada cerita nggak kenapa langgam ini yang dipilih buat kamu bawain?
1: Jadi kalau Sebatas Mimpi, Angie pernah bawain lagu ini di waktu Idol, pas top 5 juga. Jadi lagu ini tuh udah pernah Angie nyanyiin di Idol. Terus pas Angie keluar Idol, alhamdulillah Mas Yofi ngasih recycle lagi lagu ini. Tapi top 10, jadi top 10 tuh kita dapat recycle dari Mas Yofi Widianto. Dan alhamdulillah Angie dapat lagu Sebatas Mimpi yang dimana kemarin waktu itu Angie pernah nyanyiin juga kan. Jadi ternyata lagu Sebatas Mimpi ini memang katanya lagu kesukaan Mas Yofi.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu Inji dikasih Sebatas Mimpi, Inji sangat happy sih. Karena lagu ini kan pernah Inji bawain di Idol juga kan. Jadi Inji happy sih gitu.
0: Ada ini gak perbedaannya rasanya waktu dibawain di panggung Idol sama rekaman untuk rilis buat kamu nih gitu?
1: Rasanya kayaknya sama-sama deg-degan ya. Karena kalau di Idol kan Angie deg-degannya tuh karena ada Mas Yofi-nya juga. Karena kan Angie bareng kan di panggung itu. Jadi gugupnya karena itu. Tapi pas rekamannya Angie juga gugup karena ada Mas Yofi-nya juga. Tapi kalau versi Idol sama versi yang rekaman yang tadi kita dengar itu lumayan beda gitu.
0: Oke, oke deh ya. Warga yang pengen tanya-tanya sama Angie, apalagi ya, tadi versi apa sebutannya?
1: D-Angies
0: ya. Yang mau nanya-nanya, ngobrol sama Angie, langsung boleh banget telepon aja ke WhatsApp-nya 0811-222-1015. Atau warga bisa ke nomor 73028 atau 73117710 ya. Dan ini kalau untuk klip langgam remuk udah ada belum?
1: Udah.
0: Kayak gimana konsep ceritanya?
1: Kalau di MV Angie itu menurut Angie itu sangat unik buat Angie karena di MV Angie itu Angie jadi ibu peri gitu. Jadinya punya dua anak peri gitu ceritanya. Angie jadi ibu perinya. Jadi ceritanya tuh mereka tuh sama-sama mengalami cinta pertama gitulah. Jadi kayak cinta monyet lah. Dan ternyata salah satu dari mereka itu nggak bisa untuk ngebalas cintanya gitu. Yang satunya ngejar, yang satunya gak bisa gitu. Jadi konsep MVG seperti itu.
0: Oke, oke. Tapi kan kalau di usia kamu semuda ini nih, cari inspirasi, cari bisa kamu mendalami langgamnya, apalagi langgam cinta kayak gini, yang kalau kata netizen komen-komen, remuk banget Angie, remuk banget. Nah, kamu inspirasinya kan dari mana sih?
1: Mungkin yang pertama Angie, kalau nyanyiin lagu kan kita juga harus bisa ada di lagu itu juga kan, supaya apa yang Inji nyanyiin, apa yang Inji sampein tuh bisa nyampe juga ya buat orang yang dengar. Jadi kadang-kadang kalau nyanyi Inji nyesuaiin sama lagunya, misalkan kayak lagu remuk, mungkin Inji ingatin sesuatu hal mungkin yang bikin Inji remuk, yang bikin Inji sakit hati gitu, biar orang yang nonton juga ikut merasakan gitu.
0: Tapi Inji udah pernah sakit hati belum?
1: Sakit hati pasti pernah ya.
0: Oh,
1: karena
0: Inji
1: juga
0: ya?
1: Manusia.
0: Lelaki mana yang berani menyakitimu Angie ya?
1: Gak ada.
0: Tapi udah boleh pacaran belum sih sama Papai?
1: Yang penting Angie bisa jaga diri Angie sih. Mama Papai selalu support apapun yang Angie mau.
0: Oke, Papai dengar ya, kalau lagi nonton, lagi dengar malam ini berarti udah boleh pacaran dia Angie ya. Tapi kalau ngomongin karir nih Angie, kamu mau jadi karir kamu nih karakter solois wanita yang seperti apa? Dalam mungkin genre musiknya, mau yang kayak gimana?
1: Kalau untuk sekarang sih Angie, kalau single-single Angie semuanya untuk sekarang masih pop ballad. Jadi kayaknya sekarang Angie masih ingin mengajak semuanya galau bareng Angie. Tapi di luar itu semua Angie pasti akan mencoba semua genre.
0: Oke, tapi kalau kamu senangnya emang musik-musik galau atau emang senang yang ngebeat juga?
1: Yang pertama pastinya galau sih, tapi Angie suka dengerin semua genre. Kayak lagu dangdut Angie juga suka.
0: Oh, suka dangdut juga?
1: Suka, Angie suka.

0: denger
1: kamu suka lagu apa dangdut?
0: Angie tuh suka dangdut yang Jawa.
1: Salah satunya apa contohnya?
0: Lagu Neman Angie suka.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Tahu Jawa dari mana? Kan bukan orang Jawa Angie ini.
0: Kakek Angie orang Jawa.
1: Oh Jawa. Iya. Jawa mana berarti?
0: Aduh, mamai. Apa kai? Apa? Iya Jawa Tengah.
1: Oh iya. Iya.
0: Di mana? Enggak nama itunya.
1: Kotanya apa?
0: Iya, Pamalang ya.
1: Pamalang.
0: Iya.
1: Oh, kayak bisa ngomong Jawa dong dikit berarti. Enggak. Atau nyanyi lagu dangdutnya dikit enggak bisa?
0: Boleh.
1: Boleh, coba deh. Tes dikit.
0: Oke.

0: Aduh ya ampun, lekoh banget ya Wargi semua. Ini jangan-jangan proyek berikutnya ini ada duet-duet barengan sama musisi-musisi dangdut lagi deh semua ya.
1: Gas aja lah semuanya.
0: Gas aja. Tapi kamu bukan tipe yang suka mengkotak-kotakan musik atau pengen ah lagunya yang tipenya gini aja deh gitu, yang aman aja atau gimana?
1: Enji semuanya Enji gas sih. Yang penting Enji bisa menghadapi lagu itu.
0: Oke. Nah, kalau bagi waktunya gimana nih Angie? Kan sekarang kamu lulus sudah di Idol nih. Kamu fokus pendidikan dulu atau bareng-bareng atau gimana?
1: Kalau waktu Idol kemarin kebetulan Angie masih kelas 11, naik kelas 12. Jadi waktu itu Angie masih masih sekolah kan. Jadi mengatur waktunya waktu itu masih bingung gitu. Tapi sekarang Angie udah lulus kan. Jadi mungkin udah lumayan gampang lah ngebagi waktunya gitu. Tapi Inji akan berjalan semuanya, pendidikan jalan, karir jalan.
0: Luar biasa ya. Terus nanti kalau di tengah jalan nih, kamu ada yang nawarin, Inji main film yuk. Nah, mau gak?
1: Pasti mau dong. Semuanya, pokoknya Inji akan mencoba semua hal-hal baru yang belum pernah Inji coba pasti. Tapi untuk sekarang Inji masih, mungkin masih ingin menikmati nyanyi dulu lah.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Biar dibukti ini ya suaranya Angie kayak gimana malam hari ini Wargi Dele semua. Wargi pokoknya nih yang belum sempet ya dengerin langgamnya kayak gimana, bisa dipantengin ya channel YouTube-nya apa?
1: Channel YouTube-nya namanya Angie Carvalho.
0: Instagram, TikTok?
1: Instagram Angie namanya Angie Carvalho _. TikTok Angie Carvalho _. 08.
0: Oke, ada campaign-campaign atau challenge gitu gak sih seputar langgam kamu yang remuk ini?
1: Kita tuh kalau misalkan ada yang cover lagu remuk itu kayak ada pakai emot-emot gitu. Tapi tuh fans-fans Angie udah tahu lah.
0: Oke, pokoknya Wargi tinggal meluncur aja ya ke sosmednya Angie Wargi Dele semua. Dan yang paling penting Angie, silakan langgamnya bisa di request di mana?
1: Boleh request di Dahlia Radio. Pokoknya buat semuanya jangan lupa terus request-request terus. Angie juga mau bilang terima kasih buat semua fans-fans Angie yang udah selalu support Angie. Pokoknya Angie banyak-banyak terima kasih banyak. Dan pokoknya fans-fans Angie jangan lupa request terus lah. Bersama kakak cantik ini.
0: Oh, terima kasih ya. Ditunggu lagi karya-karya keren kamu berikutnya. Oke. Atau mungkin ada kesempatan mau duet nanti. Pengen duet sama siapa Angie?
1: Angie pengen duet sama idola Angie. Walaupun Angie pernah duet waktu itu dadakan, cuman Angie masih pengen lagi lah sama siapa? Kak Liodra.
0: Liodra ya. Iya. Oke, ditunggu kalau gitu karyanya dibangun sama Liodra. Amin. Iya, dan biar afdol malam hari ini remuk seremuk-remuk yang lagi dari semua. Angie udah siap? Ngejalo barengan kita malam hari ini ya. Bukan jadi biduan malam ini Wargi semua. Tadi biduannya udah ya. Sekarang kita ngegalau dulu barengan sama Angie Carvalho. Ini dia, remuk.

0: Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Halo Alda sama Rafa. Berapa bersaudara?
2: Tiga.
1: Dikit amat.
2: Yaudah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
3: Dipanggil
1: sama yang kuasa.

0: Standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Malam-malam aku sendiri.
5: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Banteng Radio, Banteng

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Warga Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Jalan Pungku. Misi kemanusiaan global Sumut Flotilla sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah relawannya termasuk 9 warga negara Indonesia ditangkap oleh pihak militer Israel. Beruntungnya, saat ini seluruh relawan tersebut berhasil dibebaskan dan telah menginjakan kaki di Istanbul, Turki, sebelum nantinya akan dipulangkan ke tanah air. Seorang oknum pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mukmin di Semarang, Garut, berinisial AE.

0: bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Saatnya wah bibir.
5: Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir.
3: Wah Bibir. Nantikan.

Masih mantengin Riri di KIP Dahlia. Kita masuk di jam yang kedua, Wargi semua ya. Dery, terima kasih di Purwakarta langgamnya bos semua Wargi sama bos semua Boboto aja. Semoga Persib juara, jaga kota Bandung dan tetap kondusif. Amin. Dengarkan itu Wargi semua ya.

0: Ibu Dahlia. Sama siapa ini?
1: Fadil Mastari.
0: Langgamnya apa?
1: Sandiwara Cinta.
0: Dari?
1: Dari ST12.
0: ST12? Republik Meren? Oh, iya,
1: pokoknya Sandiwara Cinta aja.
0: Republik ya?
1: Iya, Republik.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat diri yang baik katinya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia

diangkut. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 101.5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik tentu ada.

Ini ada yang WhatsApp namanya nggak jelas, Power Ranger Berem. Siapa Power Ranger Berem? PA tuh pasti ada KTP-nya Meren ya, di Banjaran. Lagi kerja sambil pantengin KIP. Makasih loh, ada Fadil Muhammad di Sukahati hadir. Terus ketemuan juga sama Zian. Riri, apa kabar? Baik-baik aja nih. Terus ada lagi Ibu Tati di Uber kemana aja. Tadi udah, jangan pernah berubah C12-nya ya. Oh ya, di Cibaduyut juga.

0: semua wahana dikenal di Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja untuk periode sampai dengan 24 Mei 2026 ya. Tiket weekdays-nya cuma Rp100.000, weekend-nya Rp135.000, dan makin murah lagi kalau wargi datang bertiga di weekdays karena cuma bayar Rp250.000 untuk bertiga aja. Dan artinya itu cuma Rp83.000 aja wargi semua per orangnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung, pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you the unique world class indoor theme park. Sekarang kita angkat toner ya, ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anak Yunet di Baduyut.
0: Langgamnya apa, Nok?
1: Main dari Sleng,
0: Teh. Selain Sleng apa? Yang slow-slow?
1: Yang slow, pilihin aja, Teh.
0: Pilihin, digocin buat siapa? Hah?
1: Al-Ghazali aja,
0: Teh. Al-Ghazali yang mana?
1: Ya, yang mana aja bebas.
0: Digocin buat?
1: Digocin buat Teriri aja, sehat selalu banyak rezeki, banyak kemudian berbagi buat orang aja.
0: Amin, terima kasih, Panteng Radio.
1: Enak-enak, lakukan karena penunggu-gunggu. Goyang!

0: toko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.

0: sampai jam 11 pagi.
1: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now, dan Radio Dari FM.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free Al-Bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

kapas bulat buat si kecil atau cotton buds, ingat belinya di CBR Retail aja. Soalnya di CBR Retail, ada kapas bulat Cambium yang terbuat dari kapas pilihan, dijamin praktis dan bersih. Ada juga cotton buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Terus kalau wargi beli cotton buds Harmony yang sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke CBR Retail.

0: Sampai dah ni ya. Mbak Yati di Kompo.
1: Iya, Riri.
0: Emang hujan di sana?
1: Hujan, Kak.
0: Masih hujan gak?
1: Masih.
0: Gede?
1: Lumayan sedang lah.
0: Sedang? Segede apa hujannya? Segede Mbak Yati?
1: Kecil tapi tempatnya banyak.
0: Oh gitu, gerimis mengundang ya. Pengen lengkap apa Mbak Yati?
1: Pengen Ruang Rindu aja, Kak.
0: Yang slow apa?
1: Slow.
0: Sandaran Hati mau gak?
1: Boleh.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Kak Riri cantik aja sama Pipi ya. Makasih Kak Riri.
0: Sama-sama Pandang Radio.
1: Pandang Radio, enak-enak langgamnya.

kasih banyak WhatsApp malam hari ini ya. Udah ambil jam 10 dari pamit pergi semua. Pateng Radio, Pateng Dahlia, negara langgamnya Dahlia Perungah. Koko-koko, goyang.

Nih, tapi biarin gak apa-apa, biar besok warga Dahlia bisa nobar ya. Besok kan ada Persib sayang ya, semangat warga Dahlia. Yuk, kita ngegoyang dulu malam hari ini, Jumat malam Sabtu edisi 22 Mei 2026 barengan Cik Ida 44 Kulipat, kita berbahasa ya. Sampai jam 12 malam, di mandi madu, mantap di hati, musiknya dangdut, prung, go, go, go, kayang.

membuktikan rindu cintanya Warga Italia sama Ece. Katanya mau bikin Ece basah malam ini. Ya udah, sok atau WhatsAppnya dari sekarang di 0811-222-1015 ya. Biar kalian Warga Italia ya tetap melek ya, nggak bisa bobo kan ada Ece sayangku semuanya ya. Selamat malam yang lagi berkegiatan malam, semangat sama Ece disemangatin. Yang lagi di jalan hati-hati jalannya licin sayang ya. Ini hujannya lumayan loh Warga Italia, disemangatin lagi sama langgam di depan. Prung ah, go go go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kawan.
3: Nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat katos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: 101,5
5: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

Ngomong apa ya hari ini ya, warga Dahlia, gak apa-apa. Yang penting kita bergoyang dulu di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik. Semakin asik, semakin jara. Selamat malam, terima kasih sudah gabung WhatsApp-nya. Ada singkong si Jalu. Oh ya ampun, ini sekarang ada apa ini? Oh, ada menu baru ya, maklor tuh makaroni telur. Ini resepnya ketinggalin nih. Aduh, udah cuma atuh. Ah, biasana oge iya mac and cheese iya dari uka tuh iya maklor tau. Oh, maklor-maklorni endok murennya. Gusti ce hujan cenanya sami aja oge tuh tinggali aja maknya biasa. Ini payungan aku iya ku selir-selir aja. Ayah orang kopo di jalak ce Ida hadir. Mama Anjani. Ya, terus juga yang ganteng di sana ada Kang Lukman Pasar Baru tumben nih. WhatsApp-nya pertama. Katonggo naik sepeda. Salam Pangwano, Ce Ida. Iya ampun. Punya sahayang iya dah. Sahayang disumputkan. Ini nuhana pun anrok. Iya Kang Lukman kadi atunya. Ada Neri di Kircan. Pengen langgamnya dokter cintanya. Terus juga ada Kang Sahaya. Ada Kang Kamaludin alias Kang Acep Kamaludin di Balai Endah. Langgam mah dukung aja Ce Ida. Ya pokoknya yang enak-enak boleh kalau begitu. Bayati sehat ya. Gimana masih jualan? Walaupun hujan ya tetap semangat jualannya. Jangan sampai loyo ya Tayati ya. Langgamnya hitam aja boleh. Goyanginnya buat semua warga Dahlia aja yang masih panteng ya di Mandi Madu ini. Satu lagi deh. Ada juga orang suka jadi Teh Ani. Ya, terima kasih sudah bergoyang. Nanti kita angkat telepon dulu ya. Setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Perum.

01.5 Dahlia FM Bandung Gengsing Asik. Ngomong-ngomong Wargi Dahlia, sebelum kita teleponan, aku mau kasih tahu buat Wargi Dahlia semua sayangku. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni loh Wargi, yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Ya, kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, tentunya Wargi bisa dapat hadiah pingset dan wadah cotton budnya ya. Langsung beli ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kepobibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Harus begitu, iya dong. Teleponannya sayangnya, aku dari Indus sama Wargi Dahlia. Wargi mau nelfon aku atau aku nelfon Wargi Dahlia? Boleh ya, ditungguin dari sekarang.

0: hela, aku ngomel hela iya.
1: Ah,
0: iya. Itu sambil ngurungkan hela TikTok tadi tawar ke Dahlianya, ngurungkan hela TikTok aja.
1: Halo, mana madu?
0: Mana lu ya? Tadi tak suruh warga Dahlia, kemana itu? Tidak tadi ngangkat nomornya. Acara nelpon aja, nelpon saya teh atau warga Dahlia nelpon sok mangga bebas atau lah coba itu. Nah tapi bisa. Coba. Ya. Halo, Mandi Madu.
2: Mantap prihatin, usia dangdut, berubah. Go, go, go, go, go ya.
0: Kamu siapa di sana?
2: Black Coffee, Cida.
0: Kumaha damang?
2: Alhamdulillah, kuasa orang, Cida.
0: Sehat, sehat, sehat, sehat.
2: Makin montok, Cida, ya, nama.
0: Tahu dari mana sih kamu?
2: Tahu dong, dari TikTok.
0: Oh, ya ampun. Sehat ya kalau begitu yang montok-montok ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kayaknya besok, minggu depan aku harus bersembunyi.
2: Bagi-bagi atuh.
0: Jangan bagi-bagi.
2: Aku pengen gemuk.
0: Gak boleh, nanti keenakan loh. Kayaknya kita bahas dulu ah. Apa?
2: Minggu depan harus ngumpet.
0: Ya aku minggu depan ngumpet.
2: Aku,
0: Ricky Loven, terus Bulma pada ngumpet nanti.
2: Alah. Apalagi yang Bulma ya.
0: Oh, Bulma mah ngumpetnya juga kelas Pegas ya, 5 poe.
2: Power aja.
0: Iya, bahasa yuk.

0: goyang.
1: Pengen pantengin langgam apa?
0: Langgamnya pengen dari cita-cita, Kak.
1: Yang mana?
0: Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang? Digoyang dulu buat siapa?
0: Digoyangnya buat cerita duluan. Sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya. Buat tok nasi Ortega yang dijamin mau hidup dia mau apa bayu alona tenado saya cari ibun dan lima tak kata kopo teratna kita gar teririn terini terelis maji.

0: Kocin.
1: Kocin.
0: Kocinnya buat Syaira, selalu banyak lagi kami jawabnya. Dan buat sekarang aja semuanya.
1: Thank you lah Panteng Radio. Asik. Wargi Dahlia, Cik Ida mau ngasih tahu, daripada pusing liburan cuma wacana, mending langsung aja liburannya di Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals ya. Wargi bisa main dan nikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% Wargi Dahlia. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Ini periodenya sampai tanggal 24 Mei 2026 ya. Dan tiket weekdays cuma Rp100.000. Juga weekend ini cuma Rp135.000 ya. Kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekdays karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga, alias cuma Rp83.000 per orang. Murah banget kan Wargi? Jadi hayu dong liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei ya. Pembelian tiketnya gimana? Langsung aja Wargi, tinggal klik website www.transentertainment.com. Atau juga Wargi Dahlia bisa pantengin aja selalu ya Instagram dari Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Go, go, go, go, yeah.

0: saya Cik Ida. Pat gulima.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami.
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Wargi bisa streaming siaran radio dan FM via aplikasi Jo. Energy.

didemenin sama Kang Suhana di Permata Biru. Belah duriannya buat warga dan semua ya. Ada juga ketemu sama Isan Rahmat yang pengen langgamnya katanya cinta merah jambu aja cerita buat Orkidal yang lagi pantengin. Kang Jaja di Pasco sehat ya, Ciang juga sehat Ciang di Karapitan ya. Masih hujan nggak di sana sayang? Kalau di sini mungkin masih ya, kalau aku lihat ke depannya masih gerimis-gerimis manja. Ida mau menyapa juga yang pengen langgam Kicau Mania. Ada Bu Tati di Uber. Bu Tati sehat Bu Tati ya. Terus juga ada Kang Jajak di Jalak ya. Langgamnya minyak wangi ce. Minyak wangi tapi itu diuyup ya. Minyak wangi goyangin ya pokoknya buat Agus, Oce, Gita Garut, Bapak Caca ya, Jajak Lasko, semua warga Dahlia tercinta. Terus juga Ce Ida mau menyapa Mr. Ius ya, pengen langgamnya pacar temanku Ce ya. Buat semua warga Dahlia aja nih ya. Ada Mahaji Eha ya, ada Teh Imas Elsa, semua deh. Ada orang Batu Jajar, Gina Batu Jajar, pengen langgam terkesima. Ngomong-ngomong besok Persib main ya Orkidalia ya. Coba tebak kira-kira besok Persib skornya berapa ya. Coba tebak ya. Tebak sama Orkidalia. Boleh tebaknya via WhatsApp boleh ya. Mau via TikTok Ciida juga boleh ya. Kalau aku menebak mungkin Persib sama besok lawannya apa sih? Persijap ya. Ada yang menebak Persib 400 Persijap 1 cenah cek si Ison sebenarnya. Kalau menurut Ece besok Persib kemungkinan 3 ya. Persijap 1 semoga ya. Mungkin ya. Kita kan enggak tahu ya Arkidalia ya. Semoga besok juara ya Arkidalia Persib ya. Pada nonton bareng kan Arkidalia ya besok ya. Pokoknya buat Arkidalia yang nobar besok di Dahlia sok ya. Sing menikmati ya sayangku di sini nonton bareng sambil silaturahmi ya. Ini satu langkah di depan, nanti ketemu lagi di interval kedua, tetap di Mandi Madu. Purung. Go.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
4: Dahlia FM.
3: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung.

flotila sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah relawannya termasuk 9 warga negara Indonesia ditangkap oleh pihak militer Israel. Beruntungnya, saat ini seluruh relawan tersebut berhasil dibebaskan dan telah menginjakan kaki di Istanbul, Turki, sebelum nantinya akan dipulangkan ke tanah air. Seorang oknum pimpinan pondok pesantren Nurul Mukmin di Semarang, Garut berinisiatif

0: bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Banteng terus. Mandi maju.
7: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
8: Sik asik. Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah, ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

101.5 FM Bandung Gengsi Asik. Interval kedua dibuka tadi sama langgam-langgam asik juga salah satunya ya. Pergi hilang dan lupakan diminta sama A Mulyana di Ranca Manyar. Sehat ya gantengnya. Digoyang sama Cik Ida ya. Langgamnya buat kamu sama buat semua warga Italia. Hai Cik. Hai Nina digagak. Sehat. Pengin langgam jangan pura-pura. Goyangin buat warga Italia dong. Boleh. 5.000 M. Terus Cik Ida mau menyapa dulu sama Iso di Buah Batu ya. Mau bergoyang sama langgamnya Duda Araban. Ini si Iso ini langgamnya bentar. Langgam sama goyangannya sama kayaknya dia enggak tahu pantengin enggak tahu enggak. Ada Uci Bay hadir Cik Ida. Gocin buat keluarga kesayangan aku aja. Langgam mah dukung aja deh. Terus juga Ece mau menyapa buat Teh Aisugi. Sehat Ece. Kenal atau jam sakit. Salam kenal juga ya Teh Iswari. Ini ada di Cikalong ya. Salam kenal dari Ce Ida 44 Gulipat sayang ya. Terus juga ada orang Lembang. Bu Eha. Sehat Bu Eha. Jam sakia pasti kerculak cileknya didinya. Terus cina ada yang bilang kata Kang Sanjaya kalau menurut aku besok Persib 2 ya, 2 hiji cina begitu. Terus Persib Japna hiji gitu. Lamun cek si decau besok perkiraan Persib 3 Persijab 1 cina cek si decau begitu ya. Ada siapa lagi Cah? Hai. Aku mau menyapa kamu yang pingin langgamnya ada dia Elis di Jalan Peta. Elis sehat Elis ya. Semoga belum bobo jam segini Elis digoyangin sama Ece ya. Ini satu langgam juga permintaan dari wargi Dahlia ya. Tetap di mana

0: cari kapas bulat untuk sekecil atau ketenat. Jangan bingung lagi, langsung aja ke CBR Retail York ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Cocok ya untuk membersihkan area sensitif sekecil dan cocok juga untuk dewasa. Udah gitu, ada juga ketenatnya juga Orkidalia. Ini ketenat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Italia nih beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pingsat dan wadah cotton budnya ya. Langsung beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Spadio 31, Jalan Pasir Kalikido 05C, Jalan Kopo Big Bowl 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan ya. Aku mau angkat telepon atau aku mau telepon aja. Menelepon wargi Italia malam hari ini kenapa ya? Oh ini. Sebentar ya. Biasa jam segini pria-pria idaman lagi ada di jalan. Halo, Mandi Madu.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musi hadang.
0: Prungah.
1: Oh iya.
0: Udah jauh ya.
1: Oh, tidak.
0: Dah Charles, kunaan kamu suaranya kok lemas?
1: Tetes sudah lengutan.
0: Tongkar hela, atau maknya kudu ditiupannya. Gugah hela, gugah.
1: Apa? Tetap ayo gugah di payun mulan.
0: Nu mana nu gugah di payun aja kan ingal. Amung hayang basah-basah heula buru atuh geus gugah terus basahkeun ieu meni resep segala teh. Ieu
1: dibasahkeun sama hujan di madu
0: lah. Ieu basah ieu. Basah.
1: Basah basah basah.
0: Mandi madu.
1: Aduh,
0: menurut
1: hati udah dangdut, kurang jumbo
0: ya. Mau langgang apa, Kase? Apa kepas, Bu? Nah?
1: Masa-masa kepas?
0: Enggak,
1: masa-masa,
0: oke. Enggak, masa-masa sih, katingan. Sadar, ya? Ayo, hayang langgang, nah, jadinya, teh.
1: Langgang, iya, nanti, bukan tak mampu.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang, saya udah tipayunnya. Sarang Mang Idoy na ya teh Mang Idoy.
0: Awas Idoy.
1: Awas nggak sarang gitu.
0: Kesehes.
1: Baju orang itu ya sama. Busur.
0: Terus kata apa lagi?
1: Sering tadi black coffee-nya. Red by one. Kang Man Genta. Terus Bu Enjoy. Isar Ibun. Mimi Haji Jah Siwidei. Terus Bunda Dinda, Umi Lina, Umi Yuna, terus Kang Iwan, terus Epol Nyere,
0: Gaci,
1: Tayati, mana kau kang Masren semua goyang ogenya,
0: mungkin, Gaci,
1: nama kang ngewagilan yang ada di Panteng.
0: Terima kasih Panteng Radia.
1: Panteng Dahlia tuh enak-enak lagunya Dahlia, Prung ah, go go go goyang, iya. Juara Persib.
2: Terus terus pantengin Dahlia FM ya.
3: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Asik.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju diihtiarkan nganggu naun, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karawasnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ini terus te sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Namahid.
3: Lebih hiji, alhamdulillah.
2: Kedua
3: terang badai ayana. Lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya punya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.

Teh Elis, terima kasih sudah bergoyang ya. Wargi Dahlia juga, terima kasih sudah bergoyang. Ada Teh Elis, selamat malam hadir ya di Pada Larang. Langga Bunda Rita tadi udah digoyangin. Astriani baca layak, hujan sama di situ juga masih hujan wargi. Gak apa-apa ya, udah lama gak hujan kan. Haridang sekarang dikasih hujan adem ya. Zeni Asgar di Ranca Malang, terima kasih ya. Teh Ratna di Kopo Imandol, terima kasih semua wargi Dahlia, terima kasih ya. Coba pamit ya, maafin gak bisa kegang semua. Terus yang bertugas OPP ya, Tommy, thank you ya. Coba pamit, Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungka. Go go go.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengoyang si kasik. Bareng AJP Nukasip Torok bareng wargi Dahlia di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Semakin asik, semakin juara wargi Dahlia ya. Hujan dari tadi wargi Dahlia gimana di tempat radio Dahlia nih? Atau di tempatnya wargi Dahlia semuanya ya? Langsung aja di WhatsApp di 0811-222-1015. Sudah hari Sabtu. Wow. Malam minggunya mau kemana wargi Dahlia ya? 23 Mei 2026. Bareng sama Jaya Pucung alias AJP Nukasip Torok bareng wargi Dahlia ya. Jangan lupa juga di follow untuk TikTok dan juga Facebook Instagramnya di @1015DahliaFM dan juga websitenya radiodahliafm.com. Prung, go. Goyang.

Selamat pagi warga Dali yang baru gabung bareng AJP di Begadangnya ya. Ada Mama Haji, selamat pagi Mama Haji yang ada di kawasan Taman Cileunyi. Langgamnya cinta pertama barusan udah digoyang di awal ya. Bapak, udah dong tadi udah di awal itu.

AJP aja. Kang Ciwan, apa kabar yang ada di kawasan Sadang Sayati ya? Selamat malam menjelang pagi AJP nukasep torok berem, pengen langgannya surga dan neraka. Digoyang buat Abah Iwan, Mozzarella, Arno, buat Umili Laki Bar, Wawan Ngampra, Ismet, gocinnya buat AJP sehat selalu, sukses terus ya. Amin, terima kasih untuk doa-doanya ya. AJP damang, alhamdulillah nuhun hari damang mah sena sawala renaknya. Hoyong langgamna sena Ratna Kopo Immanuel hadir. Janda 7 kali, gusti ya langgamnya. Asa curhat ya Ratna mah. Gocinnya buat AJP aja. Dan juga wargi Dahlia semuanya sena. Amin. Mas Tanto juga hadir. Digoyang pengen buat wargi Dahlia semuanya gocinnya. Buat AJP aja. Siap. Prung ah. Go go go. Go go go. Go go go.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Dan kembali Wargi Dahlia, semakin asik semakin juara, masih bareng AJP Nukasep Torok bareng Wargi Dahlia. Kembali yang mau telepon boleh banget di 73 2873 11 710. Jaya Pucung ketemuan sama Kang Oya, Oya, Oya di Cibaduyut tadi. Di kopi andela AJP, langgamnya pengen tajamnya karang ya, digoyang buat barudak bengkel senal bos. Bengkel senal bos gulam. Tapi nomor 42-nya Mang Oyanya. Buat Wargi Dahlia gocin buat para pejuang sekota Bandung. Waalaikumsalam. Lukman Pasar Baros juga hadir, katanya nuju ngadodoh on air. Ah masa. Ibu Warpan juga bojong kacor hadir, langgamnya pengen bukan tak mampu, cenanya digoyang punya buat beringka bojong kacor. Agus Cibo, Misterius, Eli Padalarang, Ani suka jadi, Bulia Katapang, Deden Cipteng, Teli, Abah Iwan, Abu Kiki, dan juga Wargi Dahlia tercinta semuanya. Ada Ibu Cendari Cimahi juga hadir, Kang Jaya Pucung. Cimahi hujan katanya ya. Teli Padalarang apa kabar? Langgamnya ilalang, ilalang. Ilalang mah bukan Rita Sugiarto deh kayaknya, Bu.

0: Yang cegovin gocinnya buat warga Dahlia tercinta aja. Dari Cicalengka juga ada, sehat selalu Kang JP, amin. Di 73.087.311.710 nya ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, sepertinya
0: gue yang dapet muk. Yeay, Kak Hiji, Umi, cantik. Sehat, Umi?
1: Alhamdulillah, tapi kalau hujan kan dingin, jadi aku tertidur.
0: Oh gitu,
1: padahal ya. HP-nya dipegang.
0: Ada weh ya, pokoknya mah ya.
1: Mau itu, mau on air.
0: Oke. Okay.
1: Di sini ngeranti juga, untung kebangun.
0: Udah, kita gogo dulu ya biar

0: apa ya yang tadi aku suka udah. Kalau repot ntar ya.
1: Enggak juga, mau sekarang juga boleh.
0: Mau dong.
1: Mau dong.
0: Tapi itu juga lama dilamain, jadi aku ketiduran.
1: Terlalu mencintaimu. Jam 2 ya. Jam 2 ya. Jam 2 nih. Oh, banyak yang request Revo tuh. Dari
0: okay.
1: Rini Otik juga sama tuh, langgam kebangsaan kita.
0: Iya, si Pepe Sitar membahana
1: kan tuh, Ciau Karapitan juga tuh. Katanya buat Jaya Pucung dan juga Umi, Umi. Cena tuh ya, Ciau. Ciau.
0: Ciau. Kenal Ciao mah nggak suka yang menyapa padahal
1: waktu
0: itu
1: di sehat
0: nggak ngebales jadi aja
1: iya
0: buat
1: buaya
0: yang
1: tapang
0: teh
1: buat siapa lagi
0: teh ratu on
1: teh ratu
0: onde teh ayah nado teh ratu enga nenek Ica kang genta kang dedi Rokib Mang Nana Setia Budi
1: Pawang Nasa
0: Haji Diet Mansah, Kang Atek Jamal Kamaludin, lalu Kang Uya, itu teh tadi teh yang di WA teh, Mama siapa ya?
1: Mama Cendani.
0: Mama Cendani, sama kenal teh itu yang di Batu Lawang teh Atih. Teh Ati, cepet masuk.
1: Iya.
0: Terus siapa lagi ya? Oh Teh Eli. Teh Nova, Teh Ilah, Teh Kokom, Teh Ning Pikajang. Buat semua-semuanya aja weh.
1: Locinnya buat siapa?
0: Buat penyak hujan hatiku, sehat terus, sukses terus.
1: Amin.
0: Kayak rada pindem, enggak?
1: Iya, ini tuh kehujanan terus kayaknya.
0: Aku juga
1: sama. Sehat-sehat ya.
0: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Panteng radio.
0: Panteng dah dia nak. Salamnya pernah udah goyang.
1: Goyang, terima kasih Umi cantik di belakangnya Umi cantik pergi dari ya. Ini tajamnya karangnya dari siapa nih? Oh ya nih ada yang dari Meli, Melili ataupun dari Revina. Tajamnya karang yang mana? Tajamnya cinta, tajamnya karang tuh. Sok, anu mana? Dipilih, dipilih. Oh ya, oh ya, oh ya, balas oh ya, Cibaduyut. Di belakangnya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Jujuitan. Ini jujuitan di Paruman ya. Halo, Begadang Dahlia.
2: Kita tuh rumah gue goyang.
1: Goyang. Ini kecilin dulu volumenya.
2: Atau?
1: Entah, masih tuh.
2: Masih.
1: Masih ya, jujuitan. Hei, kalah kebeki tarik ya mah. Halo. Pada mana lah weh lah tino iya weh tino handphone. Nah kecilin udah. Sama siapa di mana ini?
2: Ma siapa sih? Ma Tayo.
1: Siapa?
2: Tayo.
1: Tayo Soreang. Kunaon Tayo sehat?
2: Alhamdulillah ya JP kuman sehat JP.
1: Sehat ya menitum be nelfon ke aku dirinya biasa dengan WhatsApp.
2: Malam Sabtu ya kering lembur.
1: Oh pantesan semangat atuh.
2: Dan beres.
1: Ya atuh siap digogoh lah ya.
2: Siap.
1: Digogoh asik.

0: kok. Nama
1: Hayong ya, gelas retak.
0: Gelas retak dari Kristina ya?
1: Iya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Iku yang nama kanggo JPC Payunya. Kanggo nama itu saha
0: Umi Lila.
1: Umi Lila. Epo, Mbak Iwan, Reden Cipte, kanggo Kak Jendri, Kakang Genta, ada nama warga Jali ya, Pak?
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya mah kanggo, iya, Pak, kanggo aja, Pak.
0: Siapa tuh nun panteng radio?
1: Panteng Dahlia, enak-enak kalau ngamnya Dahlia, perlu nggak aku goyang.
0: Goyang, terima kasih. Eh, tayo. Ih, banyak banget ini yang udah banyak request-request nih warga Dahlia ya, malam ini ya. Ada juga Teh Ane, apa kabar Teh Ane? Cikalong Hilir juga hadir. Langamnya rela madu merah. Rela tapi madu merah. Ah, anu mana Teh Ane? Makanya jangan copy paste Teh Ane. Kocinya buat AJP dan juga warga Dahlia semua sehat selalu ya. Ada Yani. Teh Ane yang tadi jalan gagak juga langamnya pengen super emak aja yang ada dia. Siap. Ada dia. Di antara asik. Hai Tahila, langsung digoyang sama AJP, jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi ya. Prung, goyang.

0: Kita lihat di 08.11.222.1015. Mama Arul Pusdai hadir pengen ilalang juga. Senang buat Tanya Putri, Kang Ius. Gocinnya buat AJP, sehat selalu, sukses terus ya. Ada Kuni di Ciwidey juga pengen langgamnya. Yang mana ini? Wacademut cenanya. Oh, kopi pahit aja. Wika Salim AJP, siap. Siap. Teh Ane pengen madu merah aja. Senang AJP, gocinnya buat warga Dahlia semuanya. Di 73.087.311.710 di Bagadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar, wargi Delia di season pertama ini siapa yang beruntung? Halo Begadang Lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Nah, menik itu sarana. Langgam langsung putar. Mas Tanto pengen langgam apa?
3: Apa ya? Itu yang di WA aja lah.
0: Sok baca kenal di WA teh. Aku tak mau membacanya. Ini langgamnya jadul banget. Sekali-kali atulah jadul, segitu meninis jadul Mas Tanto. Nu baru-baru atuh madu merah ke gadis.
3: Yang baru-baru udah banyak nih.
0: Gadis manis Kalimantan ke tajamnya karang ke gitunya. Bukan tak mampu ke. Lesti Kejora

0: terimalah dia yang malang.
1: Terimalah dia yang malang. Gocinnya buat siapa?
0: Buat SCP duluannya, masukkan sampai tuntas. Juga yang pada masuk tadi semuanya.
1: Amin, atuh nuhun begadang lapar. Langgam
0: langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

0: 01.5 dari pemenang yang si kasing masih bareng AJP nukasih torok bareng wargi Dahlia di Begadang Dahlia sampai jam 3 pagi wargi Dahlia ya. Sudah masuk interval kedua nih wargi Dahlia, selamat pagi buat Kang Ion yang ada di Pacitan Jawa Timur. Pengen gadis Kalimantan aja digoyang buat wargi Dahlia, gocinya buat AJP, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, urusannya, amin. Ada Suryadi juga di Rancaike KJP, buat Mama Ika, buat Ratna Koponya juga, buat Aisugi, buat Isarnya juga, Bulia Katapang, ya. Buat Legi, Kakek Agus Pujangga Cibo, dan juga gocinya buat grup GGS Sejati aja, dan juga wargi Dahlia semuanya. Di 73.000, 28.000, 11.000, 10.000-nya, Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwide juga hadir, pengen on air, sana udah lama gak on air AJP ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke penyiar Kamemet aja. Suka rebutan, iya dong, makanya harus semangat pokoknya mah ya. Di 73.000, 28.000, 11.000, 10.000-nya ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Ah, sikatu, go, go, go, go, goyang.
0: Goyang, Arnold, apa kabar Arnold? Sehat dong, alhamdulillah. Lagi apa ini? Di mana ini?
1: Biasanya suka menak.
0: Suka menak, berarti di Mas Blatok ya?
1: Mas Blatok.
0: Nah, terjadi wae kan dia teh.
1: Tuh, masa nggak terjadi wae kayak itu? Apa deh?
0: Me apal gitu diajak kita ku Arno. Mau ali belian gitu ku JP kadinya gitu.
1: Tuh, kan mau ali belian.
0: Siap digogo dulu, digogo.

0: Mendaleng, Daimut, TNI Kairna, Tina Cinunu.
1: Ganeng Mas Blatok Jempe gitu.
0: Kang Kiwan, Tayo Rini Oti, Kang Tatang Chow, Kang Tanyo, Abis Pano WT, Juri, Kang Mansur, Bunda Yance, Iki Ciput, Kak Genta, Kang Chow Herman, Kang Chowana, Mas Lukman, Mas Tanto, Pawan Nampra,
1: Gocin,
0: Gocin Nama, Kang AJP, sehat selalu banyak rezeki dan banyak jobna.
1: Amin. Dan
0: semangat.
1: Harus semangat dong, panteng radio.
0: Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perunggal,
1: goyang. Goyang, terima kasih Arnold. Ditunggu langgamnya ya. Di belakangnya Arnold, wargi Dahlia. Ada siapa lagi? Asep Balon, Asep Mamen, Hadir AJP. Hai Sugi, apa kabar? Hadir juga ini, sekat utara nelfon, Hadir Begadang, PA. Abi oke yang nelfon ditunggu Teli sekarang juga ya. Mama Ros apa kabar di Ciwalen? Lagi panteng senelangamnya pengen sapu tangan merah. Gocinya buat AJP aja sehat selalu. Amin. Ada Tatang Kastanyo juga hadir AJP. Tadi udah digoyang ya langgamnya ya. Lagi piket senangnya buat Zendri, buat Arnold, buat Aisugi, Bunda Yangce, Umi Lila, Abah Iwan, Decau, Umi Yuna, buat Genta Danu, Wauci, gocinya buat istriku aja. Bukan yang kupinta udah digoyang tadi ya, spesial buat Tatang Kastanyo. Dari Kircon juga hadir AJP. Belum bobo senangnya, ada Ayim.

0: Hadir AJP bukan tamampunya tadi udah digoyang di awal ya. Buat Danu, buat Isar, Elipa Darang, Abah Iwan, Arnold, Gita Garut, Zenri, Ismet, Hati Sunarti Batulawang, Pawan, Mas Tanto, dan juga Gocinum buat AJP aja. Dilihat Pasco juga hadir, AJP digoyang juga ya. Di 73.000, 28.000, 11.000, 10.000. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo.
0: Goyang. Sehat Pak Dirmansa, Nenek Putri.
1: Halo.
0: Ada Pak Dirmansa udah masuk.
1: Oh, iya di halo-halo.
0: Udah masuk, udah disapa ku AJP. Nenek Putri dan juga Pak Dirmansa di Gogo AC.

0: Langgamnya pengen apa, Nenek?
1: Monitor, ori.
0: Oke, kalau ini Pak Dirmansyah.
2: Saya ingin...
0: Sama, power monitor juga.
2: Sudah direbut ya aku, Nenek Putri.
0: Iya kan, Mbak, ya tuh dukung, jadi iya.
2: Ini gaun merah. Gaun merah.
0: Oh, tukeran. Kamarin Nenek Putri gaun merah, Pak Dirmansyah power monitor gitu.
2: Iya.
0: Sok digoyang dulu, Nenek Putri, buat siapa aja mangga produkan. Amin.
2: Umi lila, menghilap kabinya. Karena kopotas.

0: Kan duit dan ne.
1: Prosesnya Pak Haji Dirman sa ada nu agen ta aroki awan ngapa anak saya budi ada yang cipeng aruman baru saya bawang goro-goro

0: Iwan di Salengka, Iwan Pak Asitan sama Anjani Gocin lah kang HJP.
1: Gocin.
0: Sehat selalu, punya rezekinya, punya kerjanya.
1: Iya. Gocin.
0: HJP.
1: Oh iya, iya Pak Dirman sama enggak?
2: Saya langsungnya buat Nenek Putri, salam kenal lagi ya. Nenek

0: siapa lagi ya? Kok lupa saya? Ah, buat semua warga Galia we lah.
1: Gacinya buat siapa?
0: Parnonya. Begitu.
1: Iya, makasih Panteng Radio.
2: Enak-enak.
1: Goyang, ngeresep. Ada Rocky, ada Roni. Mama, waalaikumsalam, Mama Ami. Buat Kang JP nukasih torok berem si Mister Alagena ya. Selalu menjadi pendengar setia aja. Aku macana mau selamat ulang tahun dari Bu Haji Epita Mala. Selamat bertugas aja sampai tugas lancar jobnya. Buat Mas Lusman, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Mas Yanto, kok ada dua emang ya, Pak Yana, dan juga buat para pejuang cuan. Bocinya buat anakku yang baru ulang tahun, semua panjang umur sehat selalu ya. Buat anaknya, anaknya Mama Ami, pasti namanya Ami ya, di Cibereum. Kayak langannya tua-tua keladi aja deh AJP. Tua-tua keladi, makin tua makin ready. Tua-tua keladi, makin tua banyak rezeki ya. Pasar Boboto Persib yang besok kita juara. Bukan besok, hari ini nanti sore ya. Asep, balon. Ada gak apa-apa dulu buat pergi dale. Jangan kemana-mana, masih bareng AJP untuk Asep Torok bareng ya. Spesial buat Arnold yang ada di kawasan Sukamenak. Rungah, goyang.

0: toko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Ya. Aduh, gadis manis Kalimantan udah digoyang sama AJP ya. Jadi kemas pas sedang-sedang juga hadir lagunya Cinta Merah Jambu. Digoyang punya buat AJP duluan. Dan juga bagi Dahlia semua super gocinnya buat suamiku tercinta. Kelly sedih kenapa langgamnya sedih sama AJP ya. Yang mau telepon kembali boleh 73.000.287.11.710-nya. Atau juga mungkin lewat WhatsApp juga boleh wargi Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Halo.
1: Bro, goyang.
0: Goyang. Sehat, Teli?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita go-go ya, Teli ya. Tong jujuitan wae, Teli.

0: Langgamnya tuh pengen ilalang ilalang ya. Ilalang ilalang. Iya. Oke. Okay. Juga yang buat siapa Teli?
1: Buat Langgete yang duluan ya.
0: Siap.
1: Buat Sejati Jamu, dari istri ibu dan ayah. Sugi, ini nenek Putri dan Kang Isya, Kang Nita, Kang Kibar, Kang Luman Baras, Baras, Mas Tanto, Nelly, dan Sopi yang murah. Murah, Mama Ika, Ratna, Mimin, Ras Teh Ite, Mama Anci, Sadunya,
0: Majuwi Teli ya.
1: Pawawan ngamprah nana setia budi.
0: Lecin.
1: Kamu sadaya namanya. Bu Ratna.
0: Munda atas tadi dibacakan ku AJP. Lecin.
1: Bu Ani bu ya. Lecin buat panggil.
0: Atau nuhun pantang rana.

0: Gadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar langgam langsung putar. Warga Daria, siapa yang beruntung nih? Halo. Halo. Halo begadang lapar. Ah. Enggak ada. Halo. Tutut. Ayo lewat WhatsApp ya, WhatsApp ya. WhatsApp dibuka. Mang Ayi, Raja Wali di Cigadung juga hadir. Raja P-nya, langgamnya pengen naon atuh ieu teh. Ah, Mang Ayi naon itu langgamna. Digoyangnya pengen buat Teh Isar, Kang Genta, Lungal Pasar Baros, Mang Irin, Kang Dedi, Mang Wawan, Artis Sunarti, dan Nenek Putri, dan Opa, gocinya buat AJP aja. Sok buru yang mau telepon boleh banget warga Daria di 73087311710. Ini lewat WhatsApp juga sebenarnya, jadi diadu sih sebenarnya ini kalau lewat WhatsApp juga ya. 10 kali tapi gak masuk-masuk. Ah, kasihan. Susah, soalnya kalau emang lewat WhatsApp juga susah, Teh Ati itu baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6, belum 10, Teh Ati.

0: saya.
1: Ya, saya anu ganteng.
0: Sehat Mang Wawan.
1: Alhamdulillah, Mang Jo sehat.
0: Sehat atuh, kita gogo dulu Mang Wawan di Gogo AC.

0: maafnya apa ini, ada ilalang terlalu mencintaimu, surga dan neraka bukan tak mampu.
1: Hah? Maung Bandung.
0: Naon jauh-jauh Maung Bandung.
1: Nya.
0: Tisaha ya teteh.
1: Padeki Mang Ibing mangga, Bedung Sumbang mangga, bae di sawe.
0: Aduh aing mah gunung kudu kokore atuh ah.
1: Maung Bandung.
0: Euy, Maung Bandung. Nah, itu bisa Kang Ibing.
1: Ya, boleh.
0: Itu menang tuh langgam teh ya.
1: Toyong
0: pipa yang sok ngarepot kan ya. Aki-aki teh.
1: Pelan. Kali-kali
0: atau ngarepot kenangan. Ini atas sawi, saya tahu ge. Siap atau begadang lak gocinnya buat siapa?
1: Kang JP banyak sepala putra jing sehat walafiat.
0: Amin. Sadayananya. Atau nun, begadang lapar.
1: Begadang langsung putra.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putra.
4: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan, angka kemenangan untuk Persib Bandung.

seară și plână pica ele. Și în mână, Ghidu Persie.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dah liat.

0: asik-asik. Semakin asik semakin juara, sudah masuk ke interval ketiga warga Dahlia ya. Masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Terlalu mencintaimunya barusan udah digoyang spesial buat warga Dahlia ya. Ada kakek Pujangga Cibo juga, Persib menang, amin. AJP menyambut kemenangan Persib, dan kakek Pujangga Cibo juga pengen langgamnya perjuangan dan juga doa. Diramal oleh kakek Agus Cibo mah tilu, cenanya Persib tilu, Persikap hiji, jadi tilu hiji juga nate. Buat Suryadi, buat Hasan, buat Deden Ciptengnya juga, buat Mimi, Mama Ika, Mama Apep, Kang Danu, Kang Asep Dapoca juga, Mbak Iwan, Arnold, Kang Deddy, Eli, Aisugi, dan juga buat semua warga Dahlia ya, buat Kang JP ditunggu langgamnya. Di 73.087.311.710 nya kembali ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, rumah goyang.
0: Goyang, Mang Nana, sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah.
0: Mang Nana selalu di jam ketilo ya Mang Nananya.
1: Kerek bangun
0: Pantesan.
1: Kerek bangun juga langsung.
0: Asup, kayaknya mau rojol.
1: Masuk, kebeneran.
0: Hari udah ini mah apa namanya, udah waktu nama kan, udah rejeki nanya.
1: Iya.
0: Sudah rejeki namang nano.
1: Masuk.
0: Masuk di mang nano di gogo asik.

0: Langgamnya pegang apa, Mang Nana?
1: Ngedukung aja.
0: Siap, digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya sama artis bayang sekeluarga. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Nau, milih, lau, biuna, nenek, jah.

0: Radio.
1: Konten Dahlia enak-enak lagunya Dahlia Bunga Gogo Goyang.
0: Goyang, terima kasih Mang Nana. Di belakangnya Mang Nana wargi Dahlia. Ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Sehat Mang Genta.
1: Alhamdulillah JP.
0: Nuju naon itu Mang Genta?
1: Sampai beres.
0: Oh, namanya beres kerja ya teh?
1: Ya, ya, kerja sedikit.
0: Oh, nyatu alhamdulillah cing sarea cing salagernya.
1: Pokok sehat.
0: Ah, puas, ah. Dah, atuh kumaha hari penyiar kamemet masuk seueur kene nepi ka enagenya. Alhamdulillah, gitu tanya. Matak ulah bendu, ulah pundung.
1: Ulah pundungan.
0: Ulah pundungan bisa jadi on?
1: On.
0: Pak. Iya. Digogo asik.

0: Malang namanya apa?
1: Itu tak
0: kan dia pisan terlalu mencintaimu teh.
1: Kerasa dia kelakuan.
0: Ya, ya perjuangan dan doa senata iya. Terus ya, bukan yang kupinta, aya sakit hati jangan pura-pura jeng bukan tak mampu sok rek mana. Tuh teh isar karek lilir sok ya barang jeng danu kamu mah biasanya. Manggenta digoyang buat siapa?
1: Ngadukung lainnya.
0: Ya, sok atau digoyang buat siapa manggenta?
1: Teman-teman yang diuntahkan kalau JP-nya. Yang share job now, okay.
0: Amin.
1: Buat Kang Juju, Wai Maisari Bun, Kak Teli Padarang, Bagus Tibo, Mama Putri, namanya Tessa Kang Nana, Saribun, Nai Sugi, Nene Putri, Kang Yus, Kang Ibar, Ismet, Lukman Pasar Baros, Ari, itu Tessa, no, itu Ismet, anu orang itu teh kayak Apple-nya
0: re.
1: Stress-nya Apple-nya re. Smith, Bu Enjoy, Kang Edet, EPG, ada yang itu ahnya. Kang Dedi doge, Bu Ani, Bu Lia Katapang oge. Pak Iwan Pura sama Black Hope.
0: Gocin.
1: Pada JP-nya, Satelara JP.
0: Siap, Pak Tenuhun.
1: Yo,
0: Panteng Radio.
1: Panteng dan anak-anak lengkapnya. Nebrung aku, gugu ya.
0: Goyang, terima kasih Kang Gentul. Warga Dalia jangan kemana-mana, masih bareng AJP Nukasep Torok Berem ya. Ada bukan yang kupinta, cenan nuri pesan aku Kang Tatang Kastanyo. Warung Wahyu, Waalaikumsalam. Semoga dilancarkan rezekina. Warung Wahyu, Temeri yang ada di Perumahan Gerah Rancamanyar. Digoyangnya poin buat security RT 12 RW 18 ya. Yang lagi pada pantengin langgannya pengen lalakon hirup, ha? La la la la. Rumah goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng.

0: Kurang-kurang nomor 28 Bandung. Masih bareng aja Penung Kasep Torok Berem. Aduh, ini semakin pagi semakin banyak yang WhatsApp. Ih, meni kangen sama JP gitu. Waalaikumsalam, Nova Gatsu baru bangun nih. Buat Danu, YRB, Kang Genta, Dagovin, Teh Ismi, Bu Ade, dan juga wargi Dalia semua yang lagi pada panteng ya. Dan yang baru bangun juga Danu dan juga Teh Isar. Tuh, tinggal iya duaan ya. Kelas si Danu mau langsung diberi iya banyak begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar, wargi Dalia langsung digoyang sama JP berdua ya. Halo.
2: Begadang lapar.
0: Begadang lapar, langgam langsung.
2: Langgam langsung putar.
0: Danu, hudang.
2: Teh Isar. Tidak
0: ada yang meren. Ayo dan sekuaku, terus diangkat biar teh. Nah, itu teh yang masuk. Ayo nges 25 detik tinggal itu. Teh, ini abut usaraan. Danu. Kela usaraan sih Danu nauge. Teh, ini kepencetan naon. Ah, kesken bayan untuk pun Teh Isar.
2: Pikiran
0: teh,
2: Danu
0: mau antar ke nasi serian sorangan. Iya, teh ngasupkan dia meren.
2: Halo. Udang Danu.
0: Begadang lapar.
3: Asik atuh.
0: Ah, itu malah lain lagi. Danu, mana si Danu teh Gusti? Pareuman mah gitu ah. Ah, udah pareuman.
2: Sakitu diberi kesempatan,
0: iya. Iya, sakitu itu terakhir ya teh ACP itu. Halo. Nggak si Danu udah ngasup tinu ya nama teh 8 detik, 10 detik tinggal di Teh Isar.
2: Nah,
0: nah WA aja, Pak. Tino WA biasa sih sama BPJS. Ah,
2: karunya
0: ada deh teing. Ah, teing. Tinggal teker, ya jaringan merenang. Kan antep, ya.
2: Kelala lauk, jaringan.
0: Tuh, tinggal disusul ku Tenopah yang asup, tinggal itu. Hati Sunarti yang asup, tinggal itu.
2: Alah.
0: Tuh, ya. Kang Genta, Mang Dadang. Ah, nges bayi antep kan. Digo-go lah, Teh Isar.

0: Dadanu, Dada Tenopa gitu.
1: Dada Tenopa, Dada Atisinati.
0: Sok dadahan deh kami tak sahat.
1: Dada Dada TL mah udah mulai tadi.
0: Dada Mas Tanto gitu.
1: Dada Mas Tanto, Dada Mas Wanwan, Dada nah. Kang Tahrinya.
0: Aduh, Gusti Nung Agung. Ya.
1: Dada semua dadah-dadah.
0: Dadah-dadah. Ah gitu ya. Ayo langgam naon cenah ieu teh? Ayo langgam naon cenah?
1: Langgamna naon nya? Pasrah aja we.
0: Pasrah?
1: Iya.
0: Sok atuh. Pasrah teh nu mana? Nu kumaha?
1: Deui. Lebih baik kau bunuh. Gitu. Lebih baik kau bunuh
0: Teleponmu. Ya, Reku Iting, Reku Esa, Reku Kokoram Dani, Leo Waldi, atau Musin Alatas?
1: Iya, yang Musin, ih kangen.
0: Oh iya, itu original, nak?
1: Iya.
0: Mual ku Ramdhani, mual ku si Koko.
1: Karunya, iya ku Ramdhani temen dayu-dayu teing, si Danu bisa ceri colok sekarang. Ih,
0: si etamanya meni sok baperan, ya. So, itu digocin buat siapa?
1: Gocin buat semua wargi Dahlia tercinta aja ya gitu, sama AJP makin suksesnya AJP.
0: Amin. Berarti kan abi dek nyanak hiji deui berarti lamun kitu mah nya.
1: Nyanak naon?
0: Ya kada angkat deui onel gitu maksudnya.
1: Oh siap.
0: Begadang lapar.
1: Begadang langsung puter, langgam langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

Untuk itu ke 11.710 satu penelpon terakhir warga Dali hari Sabtu 23 Mei 2026 ya. Hari ini tuh bakalan macet-macet di Bandung warga Dali ya. Aduh. Cing sabar warga Dali ya, cing sabar ya. Kemacetan konvoy Persib ini bakalan terjadi 2 hari ya warga Dali ya. Pelaksanaan Persib, pertandingan Persib melawan Persijap ini diangsurkan di GBLA hari Sabtu 23 Mei 2026 dari jam 4 sampai jam 6 sore ya. Kemacetan hari Sabtu ini diperkirakan mulai dari jam 12 siang di jalan, pokoknya jalan-jalan Bandung menuju GBLA warga Dalia ya. Kemacetan hari Sabtu juga ini di pusat kota diperkirakan mencapai puncaknya dari jam 6 sampai jam 12 peting warga Dalia. Ah, ulu ya malam mingguan di kamar Rana Gusti. Ulah hujan we cenanya mun hujan marungkat besti arungkat. Rencana konvoy resmi pada hari Minggu.

0: Lembong, Jalan Veteran, Simpang 5, Siaprika, Gedung Merdeka, finish namanya. Didinya tadi Gedung Merdeka, finish Tawar Gidalia. Pokoknya di jembatan Pasopati teh. Lencem, geningannya tapi ke bebala dagang ya tagenya. Tapi kan nge-sold out, cina iya sold out, iya sold out, iya sold out. Eh, alah habis madat di bumi. Sana udah malam mingguan weh jeng AJP di bumi weh. Di bumi abis madat nyate abis mah. Idul Adhana encan be encan dimulai abis madat dimulai ti ayun. Lagi isuk weh AJP mah. Ah, setelah konvoy kawasan pusat kota diperkirakan akan macet hingga sore hari. Kotanya, luar kota. Senama macetan weh. AJP, sungges beak, ya ayo culik aku dong, cina mau on air tapi gak masuk-masuk. Ha, nges beak atau ati, ah ati sunati kemana wae. Ijidai, halo. Halo, Begadang Dahlia. Ah, tuh ingat, nges, ah si Isar, tahun deh, kadiri ngontrol. Gusti nu Agung teh Isar menikah batur can kabagean tuh si bunda yang ceu tinggal nelpon tilu kali teu kaangkat ah mau ngana bunda karek udang si Danu sare deui tenopa kokoh sehat Mas Tanto penasaran hayang nelpon deui da geus cenanya teh Isar saruana geus teh Isar Teli geus telepon Mang Ayi kop, Mang Ayi mata acan kop, tar acan. Nah, halo, Begadang Dahlia. Saha ieu teh?
1: Aji kop,
0: mereka ya. Ya jadi saha?
1: Ya jadi saha eta? Begadang lapar. Lain begadang lapar ya.
0: Ya mele, ya aki-aki unggul dua nana.

0: Neng kok kayak gitu mulut.
1: Neng tapi kakak penasaran.
0: Kalau lain mending beli headset ya.
1: Dan lu ya jadi saya sok tebak sih.
0: Saya
1: ya. Yang dikuru tak kumisna tah.
0: Tahun di kuru udah gue di porosot ke jalanan.
1: Eh gede nu saya tamak awak nge badan. Ya. Saha apal tuh Danu?
0: Tah itu.
1: Tuh, si Danu kita apalin tuh nyali. Gak
0: ada sorana letik.
1: Gak ada sorana letik awakna badag ya. Pembogaan sama badag.
0: Di dia
1: ngeteriak-teriak. Tuh, di dia ngeteriak-teriak sih no.
0: Tapi gak letik, hanya si hos sorana.
1: Banyak tak apal, di dia orang

0: ada karena apa? Gak tahu lah, lamun iya nana iya pasti. Mas Tanto.
1: Anu naon iya iya teh iya iya.
0: Kita iya nate. Begadang, ayo begadang. Ya Mas Tanto nya.
1: Dini. Ya dini mah di Pareuman cenah cek teh isar kan geus dini bie ya ayeuna mah aki-aki we ya aki-aki tujuh mulut ya heeh dan nu namun buat bisa masuk wayah gini kamu teh
0: heeh dah hudangna wayah kieu ieu
1: engke mah tuh jam 12.00 ai AJP mah ieu we rame
0: jam 12.00 mah ka mana
1: ka alam 7 juga Mas Tanto atau tinggal di standby bari nyeunan bolu nyeunan kue roti buaya.
2: So, buayanya lagi siaran.
1: Biar onde tuh tali.
3: Roti buaya. Ya,
1: bapak ayah. Ha ha ha ha ha. Danu, danu, lamun ke rumah nama Stanto, ke tempat kerjana segala ayah.
0: Banyak.
1: Pokok namanya dimulai orai kadut, tapi ke roti buaya ayah. Pokok nama. Roti orai kadut, tapi ke roti buaya ayah. Pokok nama.
3: Roti buaya.
1: Bapak ayam. Terus eta onde onde onde aja. Terus naon Mas Tanto ya naon deui kamari?
0: AJP onde onde mah kapan eta naon ngarate lempar. Wis biasa.
1: Saha?
0: Ya eta Mas Tanto.
1: Mas Tanto? Heeh. Mm-hmm. Tapi beda deui ieu mah. Jerona teh aya dor presan onde onde naoge ieu Mas Tanto mah.
0: Asli
1: ya jero di jerona teh nya aya kulkas aya TV ya TV aya kulkas jerona teh beda pokona mah onde-ondena teh juga lato-lato Mas Tanto pokona mah galara de ye lato-lato abi Mas abi moal ka ditu ah
2: kunaon
1: hah tadi karesekan
2: dikarungan
1: wae
2: gitu
1: dikarungan wae atuh Mas Tanto,
2: ya.
1: Tanggamlah dukung aja ya. Ini ada bukan tak mampu Mirnawati buat dirimu mah. Kalau iya si Danu,
0: ya dukung we AJP lah.
1: Ah Danu mah iya we, jangan pura-pura. Oh nggak lah, buta relat gitunya. Oh,
0: closing atau iya.
1: Ain sedang kado pedang sedang AJP. Nah, nanti diadu pedang. Iya, dirinya teh. Iya, Mas Tanto jeng si Danu. Boro-boro ngadu pedang. Pedang nage tehirup si Danu mah.
0: Tahu, kamar
1: nanti tehirup. Aduh, Gustina Agung ya.
0: Pedang naon ya, pedang bodok.
1: Pedang nak bedog, sedang pedang. Danu, Mas Tanto.
2: Ya.
1: Gocin buat siapa?
0: Gocin sama Kang Wargi dan dia
1: kata yang rehat. Nah, buat kalian Mas bertiga.
0: AJP kalian AJP. Bertiga.
1: Aku pada aku pada ngabubur ae nama ngabubur. Abi pada ngabubur
0: jeung asik ngabubur
1: atuh. Jeung si Arnold, jeung saya tatanya Mas Blatok. Aduh nuhun, ngesa nuhun lah. Kayak namun erek pagi jeung AJP ka dieu ka Radio Dahlia Lalajo Persibnya. Kudu datang tah kitu bener ya. Mudah-mudahan tong hujan atunya.
0: Mudah-mudahan atuh
1: AJP. Atuh nuhun panteng radio.
0: Panteng Dahlia ini kayak lagunya. Dahlia goyah.
1: Goyah. Goyah.

Sunarti Atunun masih pantengin juga buat pergi dari semua Teh Ijor, daripada Larong, Tenopa, Warung Wayu, Mang Ai, Aion, Jajat, terus juga buat Suryadi, Teh Ai, Ai, Mama Ai, Nendi, Ayum, dan juga semua warga Dalia Jaya Pucung pamit undur, panteng rada panteng Dalia, anak-anak langgamnya, Dalia Prung Agung Goyang. Assalamualaikum.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Serius, ari pasangan rek dikamanakeun? Kan begitu. Ada suami yang pulang ke rumah selamat tapi tidak bawa uang. Yang kedua, uangnya ditransfer tapi suami tidak pulang-pulang. Ibu mau pilih mana? Buat ibu-ibu spesial. Mau pilih suami, mau pilih uang? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai para suami dan calon suami, kakuping. Jadi sebetulnya yang dirindukan kita, yang dirindukan istri kita, bukan kita tapi uangnya. Matak tongnya ah teh ingka pamajikan teh. Tidak berperasaan perempuan teh. Ternyata yang didamba itu bukan sosok suami. Jadi ternyata kalau suaminya pulang keluar kota atau kerja keluar kota, bukan fisik suami yang dirindukan tapi pesaknya yang dirindukan oleh istri. Jadi ada fisik, ada ini bahasa Sundanya pesak. Makanya saya pilih, saya tawarkan tadi. Ada suami yang memang pulang selamat tapi enggak bawa uang. Yang kedua, uangnya ditransfer tapi suami tidak pulang-pulang. Tadi jawaban istri, para istri apa? Mau pilih? Masya Allah. Walaupun jawabannya pilih suami, keluar dari DT mah punten. Mending pilih uang. Naonan milih salaki. Kariweh-riweh. Tapi di dia mah insya Allah saroleha. Mau apa ti beda jeung di luar. Salah ya. Hidup kan pilihan, ya gak? Makanya ya, saya kecil-kecilan penelitian, tapi maaf ya, bukan berarti mendiskriminasi, enggak, cuma ini karena saya mah dari kampung kan, jadi suka meneliti kecil-kecilan. Ternyata jawaban itu menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa rata-rata istri itu tidak berperasaan ya, sampai tega memilih uang daripada fisik suaminya. Mau bukti bahwa yang paling sensitif itu adalah kaum lelaki? Uang suami uang, uang istri uang. Asar ada laun nggak jawabnya itu? Uang suami uang, uang istri uang. Jadi yang paling tidak berperasaan teh siapa? Kunaonmu nggak jawab? Biasa, we itu. Di balik dompet atau uang-uang yang ada di dompet suami, di dalamnya ada hak istri. Tetapi uang yang ada di dompet istri tidak ada hak buat suami. Sok sedih hari ingat tadinya itu. Saya sebagai suami pas-pasan, namanya juga Ustadz. Kata orang Ustadz itu singkatan usaha tara anak deres. Tapi sampai hari ini belum pernah meminjamkan uang sesen pun pada istri. Semuanya akan diberikan gratis buat istri. Apa sih yang tidak buat istri? Tapi giliran salah kita boga duit, berapa banyak istri yang tega meminjamkan uang pada suaminya. Begitu suami menghampiri istrinya, dah langsung aya naon nginjem duit, nung kamari geus can dibayar. Aya nu kitu istri. Di mana? Jadi benar-benar tidak berperasaan. Yang ketiga, kalau suami dapat warisan dari orang tuanya, benar dua bagian, kata Al-Quran surat An-Nisa, dan istri dapat satu bagian. Tetapi bukankah milik suami ketika mendapat warisan dari orang tuanya dibawa ke rumah lalu diserahkan sama istri dan anak-anaknya? Mama, iya ya, ayah dapat warisan, iya alhamdulillah, sok buat mama dan anak-anak. Tapi giliran istri dapat warisan, cicing ya manu abdi senang. Awas ya cenamu di penta, kenang-kenangan di kolot. Meni percisnya abdi juga ibu-ibunya. Ketularan ku ibu-ibu nuk itu tah. Kemarin ketika menjelang Idul Fitri, banyak suami yang dicekekan ku istri. Ketika menjelang lebaran coba tinggal isalaki, alah sih karunya pisan. Nganter, nyupiran, duit nanti salaki. Istri balanja di jero, pak salaki mah nyekelan budak we di luar. Nunggu istri. Karena istri, jeung di para istri mah lamun balanja teh tidak pernah sebentar, lama banget. Dan selidik punya selidik, istri belanja lama itu bukan meser, tapi naon ngacak-ngacak barang dagangan batur. Etanu etaningal, tuna di atas etalase. Nu etaningal, tuna gus numpuk moal cios puntennya leos. Pikas sebelenan ada perempuan. Laki-laki mah tidak pernah begitu ya enggak? Coklat XL bungkus. Tuh pernah kiu enggak? Jadi sebetulnya yang tidak berperasaan itu adalah kaum wanita, dan yang paling berperasaan itu kaum pria. Setuju? Maka wajar kalau kaum pria selalu berbagi perasaan. Salah. Ini mah penelitian saya dari kampung, nggak tahu sih. Yang beliin baju buat istri suami, bagus deh baju nanti. Giliran dipakai oleh istri, bukan di depan suami, tapi buat orang lain. Ini mah di kampung, bukan di kota. Makanya saya mah tidak aneh kalau saya beliin baju buat istri, ketika dipakainya bukan di depan suami kan, tapi di depan mata sok ijrimah. Ketika mau ke undangan, wajahnya tampil berubah seperti ratu. Begitu pulang dari undangan, berubah seperti babu. Begitu mau tidur, berubah seperti hantu. Tinggali pamajikan. Pipi make masker panon, make tomat, bibir make bonteng, siga jus banget kieu. Di kampung ya mah, bukan di Bandung. Kembali ke persoalan. Malah tadi malam ada seorang suami yang kehilangan istrinya, padahal tidur sekamar dan sekasur, tapi suaminya tidak menemukan istrinya. Kenapa enggak geblek we hitam? Daster hideung, spray hideung, kulit hideung, listrik alirannya heeh teu kapanggih atuh. Kacau, mamah di mana? Kacau pisan. Berani enggak seorang istri pakai keundangan pakai daster yang soeh? Berani, eueuh kancingan dua. Enggak berani. Berani enggak seorang istri pakai daster nu eueuh kancingan di depan suami? Berani. Jadi sebetulnya siapa yang paling tidak berperasaan? Satu itu. Kemudian teman-teman, ini obrolan kajian Ma'rifatullah. Kemarin hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, kawan-kawan kita berbahagia banget tuh. Saya selalu nge-share, ngasih tahu di media, jangan lupa ya tanggal 9 Dzulhijjah kita saum Arafah. Bahagialah kalau teman-teman, insya Allah kalau santri-santri Darut Tauhid Masaroleh dan Saroleha pasti saum Arafah, kecuali kalau yang berhalangan bagi kaum akhwat. Berapa hari saum Arafah? Protapnya satu hari. Yukaffiru sanataini maudiyatan wa mustaqbalatan. Saum Arafah itu mampu menutupi dosa satu tahun ke belakang dan satu tahun yang akan. Jadi kalau mau melakukan dosa setahun yang akan datang, insya Allah sudah dapat ampunan. Kenapa enggak sholat setahun gaduh bonus cicing? Kenapa? Kan aku kemarin saum Arafah, kan satu tahun cina ada ampunan. Siga pinter tapi belaon. Seperti orang yang mohon maaf. Alhamdulillah ya, guru kita semua tadi lagi ada di Mekah dan kasih tausiah, mudah-mudahan beliau sehat, ibadah hajinya mabrur, jamaahnya juga sehat dan bisa kembali ke Bandung. Insyaallah. Kan kita tahu sholat satu kali berjamaah di Masjidil Haram nilai dan kapasitasnya sama dengan 100 ribu kali salat di masjid di luar Masjidil Haram. Kebayang tuh kalau satu kali berjamaah di Masjidil Haram 100 ribu kaliun sholat di luar Masjidil Haram, berarti kalau seminggu 100 ribu, 700 ribu kali 20, wah keren pisan. Jadi pas ke Indonesia teh tarasa rolat teh di masjid. Nah, da boga kena stok hari tadi Mekah. Siga kitu teh. Kenapa kamu teh enggak pernah berjamaah pulang dari Mekah teh? Aku kan punya stok di Mekah kan 100 ribu kali di sini. Kalem we, cenah. Kacau eta mah. Tak sok ayahnya nu pulang dari Mekah tetara ke masjid da punya kene stok anggapannya 100 ribu kali tahu enggak? Jadi dia mah berarti kali sehari 5 kali lila kene. Tapi ka maot masih kene aya stok. Arafah. Kenapa Ustaz disebut saum Arafah? Karena pada prinsipnya kawan-kawan kita yang sedang haji sedang melakukan wukuf. Apa itu wukuf? Dari kata waqafa yaqifu wukufan. Wukuf itu artinya berhenti. Stay, tinggal. Di mana? Di Arafah. Disebut wukuf Arafah. Nah, di luar area Arafah ada anjuran yang muakkad, yang agak serius walaupun tidak wajib. Apa tuh? Saum Arafah. Yang pahalanya tadi 2 tahun. Satu itu. Nah, teman-teman sekalian, pada hari raya Idul Adha, kembali, ini diingatkan pada satu peristiwa sosok hamba Allah. Yang hamba Allah itu mendapat secara umum bahasa Indonesianya Bapak Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim. Tetapi dalam pandangan Allah, Nabi Ibrahim mendapat gelar. Ada enggak yang tahu gelar Nabi Ibrahim apa dari Allah? Apa tadi? Khalilullah. Khalilullah itu apa? Kekasih Allah. Kebayang tuh kalau Allah sudah begitu mesra manggil hambanya, Khalili, duhai kekasihku. Ah, keren pisan. Allah manggil hambanya dengan sapaan mesra. Seorang istri sebagai makhluk dipanggil sama suami sebagai makhluk tapi dengan mesra. Bagaimana senangnya? Ini Allah Sang Khalik memanggil makhluk dengan sapaan mesra. Luar biasa. Ada apa? Bisakah kita sebagai makhluk disapa mesra oleh Allah? Bisa. Ikuti jejak Nabi Ibrahim. Kan senang ya bunda, wahai para istri, kalau disapa mesra sama suaminya. Senang gak? Ada yang bilang cantik, babe, my love, honey, cintaku. Oh, keren pisan. Jangan dikasih taunya, tong di beja-bejanya. Di Garut ada seorang suami usia 75 tahun tetapi selalu manggil mesra istrinya walaupun beda 5 tahun. Suaminya 75 tahun, istrinya 70 tahun, tapi beliau selalu memanggil dengan kata-kata mesra, yaitu sapaannya beb. Beb. Kan 75 tahun. Manggilnya mesra, beb. Ya. Ari cek incuna teh aki menikah sakana doma. Suka ingat ya. Kenapa rata-rata tapi kalau Darut Tauhid mah keren-keren. Jadi inspirasi ya di Indonesia. Kadang khutbah teh ya khotib. Makanya teman-teman nih generasi muda sok tampil atuh, malah meneruskan regenerasi kepemimpinan. Satu saat mohon maaf saya tidak ada, AA juga akan tidak ada. Siapa yang akan tampil? Teman-teman semua yang masih muda. Saya sudah setengah abad lebih. Secara spare waktu berapa lama lagi hidup? 20 tahun, 70 tahun atau mau 30 tahun jadi 80 tahun ke 1000. Sok atuh. Di daerah ini kan banyak teman-teman dari luar daerah. Ketika pulang tampil menjadi utusan dari Darut Tauhid untuk tampil menggantikan para sesepuh dan orang-orang tua. Bukan berarti tidak boleh. Ya mah khutbah di masjidnya geus kolot. Lebih sering batuk tibatan nyarita. Kasian itu. Belum nu adana geus ripu, sudahlah khotibnya kolot, adana ge kolot. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bangkit nu adan suganti anak muda mukolot deui wae. Allahu akbar. Allah eta mustamik ye. Kasihan kan masjid teh. Tadi kan asik kalau dengar imam bacaannya lantang indah, hafal Quran. Keren banget. Dan itu yang saya suka. Kemuliaan itu muncul. Jangan pernah rendah diri. Tadi saya dengar kan tausiah di Mekah. Kebahagiaan itu bukan di jabatan, no. Hari ini banyak, berapa banyak orang-orang yang kaya secara uang tapi hidupnya sedang H2C. Di video saya, kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu menderita, kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu hina. Kenapa? Karena memang kita bukan siapa-siapa. Ketika lahir kedua tangan kita juga kosong. Ketika meninggal kedua tangan kita juga kosong. Jangan pernah sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin. Setuju?
2: Iya.
1: Kalau kadang saya juga suka iri ke beo. Beo itu burung beo. Saya pernah ceramah di satu tempat. Disuruh nginep di sebuah hotel. Sebelum ceramah jam 9 pagi-paginya jalan-jalan. Di sudut hotel ada burung beo. Wih, keren. Begitu dihampiri, "Assalamualaikum." "Good morning." "Selamat pagi." "Ih, keren." Tiga bahasa burung beo. "Assalamualaikum." "Good morning." "Selamat pagi." Lalu saya panggil, "Mas office boy." "Ya. Ini yang punya burung beo ini siapa?" "Pemilik hotel, Pak." "Kenapa, Pak?" "Ini berapa duit burung beo?" "Oh, Pak, udah ditawar 100 juta enggak dikasih." "Kenapa?" "Kalau udah bisa bicara, assalamualaikum." Kerennya. 100 juta bisa assalamualaikum. Ustadz mah Al-Fatihah, Palak Binas katalar. Tidak sampai 100 juta. Al-Kahfi katalar, enggak nyampe itu. Bahasa Inggris lumayan bisa durasi 10 menit, enggak nyampe. Ini mah cuma assalamualaikum. "Good morning." "Selamat pagi." 100 juta. Mending jadi beo, mending jadi ustad. Ibu-ibu punya menantu mending beo, mending ustad. Halo bu. Ibu punya menantu teh ada santri, pinter ngaji, tapi sayang tidak pakai dasi dan tidak bawa mercy. Yang kedua, ada yang bawa mercy, pakai dasi, tapi tidak bisa ngaji. Ibu pilih calon mantu yang mana? Jawab bu, toh nggak bohong, ya doraka ya di masjid ya teh. So, rek milih santri, nutu mawa mercy, tapi bisa ngaji, atau nutu bisa ngaji, tapi mawa mercy. Cicingkang. Ibu-ibu. Halo bu. Ada orang kaya, tapi resepna edan. Yang kedua ada pemuda miskin, tapi tukang adan. Mau pilih mana bu? Halo. Nah, gue sorana ya teh. Ibu dapat calon besan teh mending kiai mending bupati.
2: Ah bohong. Bohong.
1: Tadi kedengaran apa cenah? Mau pilih calon besan teh kiai atau bupati? Serius? Oh, diralat setan utarik eta. Ya dipikir-pikir teu harti, mun kiai sono. Kembali. Khalili duhai kekasihku. Asik ya kalau dipanggil sama Allah. Apa rahasianya Nabi Ibrahim bisa dipanggil begitu? Al-Quran mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, kalimat di situ ujian. Saya hitung kurang lebih sekitar ada 33 ujian. Ada yang mengatakan 13 ujian, ada yang mengatakan 33 macam bentuk ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mampu menyempurnakannya dengan baik. Dan salah satu ujian yang terberat bagi Ibrahim adalah bukan menghadapi ayahnya, bukan menghadapi Namrud, bukan menghadapi kobaran api untuk dibakar. Tapi yang paling berat adalah ketika harus menyembelih putranya yang tercinta, yang satu-satunya. Dan itu akan menjadi nabi pelanjut risalah dakwah. Harus disembelih. Maka saya katakan tadi, Nabi Ibrahim tidak disuruh untuk membunuh Ismail, tetapi Nabi Ibrahim disuruh untuk membunuh rasa memiliki terhadap putranya. Hari ini berapa banyak orang yang tidak siap untuk kehilangan fasilitas hidup. Ada, mohon maaf, pejabat belum saja pensiun, 3 bulan menjelang pensiun, semua sudah terasa. Kunaon? Ilusasih deui pensiun, sakarasa dada sesek. Ya batu, kunaon Kang? 3 bulan deui pensiun. Pensiunna encan geus dipikiran kariweuh-riweuh. Maka saya pernah bikin sebuah video kecil-kecilan. Kalau ada yang bertanya siapakah yang paling membingungkan di dunia ini, maka jawabannya adalah manusia. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Ada gak orang yang cari duit sampai sakit, setelah sakit uang didapat dia berikan ke dokter karena ingin sehat? Hayang duit hayang cager. Kajian teboga duit. Awas ya di Masjid Darut Tauhid di ijabah saya doa. Dan jawaban itu suka jadi doa. Pengen uang pengen sehat. Tuh kan ngadadak bodoh hayang dua nana. Disuruh pilih satu ngejawab dua nana. Kan hidup itu pilihan, Kang. Mau kaya mau miskin. Pala babonghar mah. Benar berani kaya, awas ini jadi doa lo jawaban. Mau kaya? Saya doakan. Tapi ingat risikonya besar. Ada pejabat tidur di hotel bintang 5, ketika mimpi dikejar-kejar KPK. Yang kedua, ayah tukang meri ketika tidur di atas jerami, ketika mimpi nikah jeung bidadari. Mending menjadi pejabat, mending jadi tukang meri. Halo? Halo? Pilih mana? Pilih pejabat, pilih tukang meri. Oh, kan riwa. Di saya, ada seorang nenek-nenek mohon maaf miskin, rumahnya udah jelek. Apa yang terjadi? And what happened? Pintunya jangankan di siang hari, di malam hari pun tidak pernah ditutup. Pintunya tidak pernah ditutup. Saya tanya, Nini, konaon panto bumi tara ditutup? Ah, cenah Pak Ustad, atuda kanini mah sahanu asup, da teu boga nanaon. Nini, gimana kalau ada pencuri? Ya silakan, paling mau ngambil apa? Katanya di rumah nenek, gak punya apa-apa. Palingnya jojodog. Jojodog itu tempat duduk itu, di dapur. Itu namanya jojodog. Saya kan khawatir sama nenek. Nenek, gimana kalau ada yang memperkosa? Di antosan, cenah Ustad. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi saking tenangnya hidup itu. Ada gak orang kaya yang pintunya terbuka? Gak ada, ketakutan yang berlebih. Lihat orang kaya. Sebelum masuk rumah areanya ada CCTV. CCTV itu TV-nya di sisi. Security. PIN. Aksesnya kode mau masuk. Wah, wow, riwe tingali nu miskin, kalem. Subhanallah. Maka tadi kata guru kita, sudah jangan bersandar pada dunia. Nah, kembali ke persoalan. Berapa banyak orang yang tidak siap melepas itu semua? Berapa banyak orang yang tidak siap melepas Ismail? Apa itu jabatan? Apakah itu cinta keluarga? Apakah itu kekayaan, fasilitas hidup? Gak ada yang siap. Kenapa? Rasa memilikinya teramat sangat. Padahal semua ini milik Allah. Setuju? Bunda wahai yang sudah bersuami, suami itu punya siapa? Jangan dijawab buat laki-laki. Ini spesial buat ibu-ibu. Suami itu punya siapa? Ikhlaskah kalau Allah mengambilnya? Awas bakal diijabah. Ikhlaskah kalau Allah mengambilnya malam ini? Ustaz Agus meni asa tarik nyebut ikhlasna teh. Siga nu geus sebel gitu. Ikhlaskah? Ikhlas. Atau ikhlasnya tenadana terada kumaha gitu ya manya. Ikhlas. Siga nu rudet jeung salaki teh. Astagfirullahaladzim. Amit-amit ya. Kan begitu ya. Masya Allah. Suami teh punya siapa? Istri punya siapa? Orang tua punya siapa? Uang punya siapa? Punya Allah. Siap diberikan kepada Allah uang itu? So keluar kena yana. Awas tak disebut siap dah. Nanti ada tim dari wakaf. Khalili, duhai kekasihku. Itu yang pertama. Teman-teman sekalian, ikhwatu iman. Peristiwa Nabi Ibrahim beserta keluarganya, paling tidak yang saya catat ada paling tidak ada 4 peristiwa yang bisa kita ambil pelajarannya untuk saat ini dan yang akan datang. Pertama, pesan pertama dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berbaik sangkalah kepada Allah. Awas catat itu garis bawahi. Ini dalam konteks ma'rifatullah, berbaik sangkalah kepada Allah. Dalam bahasa keren, positif thinking. Mari kita lihat sebentar. Nabi Ibrahim kan mendapat wahyu untuk menempatkan istrinya Hajar beserta bayinya. Di mana kita tahu Hajar baru saja dari mana? Ada yang mengatakan waktu itu Nabi Ibrahim beserta keluarga tinggal di Palestina. Kemana Ibrahim harus menyimpan dan membawa Hajar? Dalam Al-Quran, ke satu lembah yang disebut dengan Baka. Tapi satu hal, lembah Baka pada waktu itu belum diketahui. Kemana arahnya? Kalau saya dari Garut mau ke Bandung, ke DT, udah tahu. Pada waktu itu, ribuan kilometer Nabi Ibrahim beserta Hajar yang baru saja melahirkan, menggendong bayinya yang masih merah, dibawa ke satu tempat yang tempat itu belum diketahui sebelumnya. Dan tidak ada petunjuk arah, karena belum ada Google Map waktu itu. Belum ada share lokasi. Ribuan kilo, pakai apa Ustaz? Pakai unta. Bukan pakai Toyota. Pakai unta. Aduh, siang malam. Ada yang mengatakan berbulan-bulan ditempuh jarak itu, kebayangnya. Singkat cerita, sampailah ke satu tempat yang dalam Al-Quran saja digambarkan biwadin ghairi dzarin. Bahasa kita mungkin lembah kematian. Karena lembah yang tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, hanya bebatuan. Gunung Sahara, Padang Sahara, kebayang tuh. Itu apa yang terjadi. Nabi Ibrahim begitu sampai ke sana, turun dari untanya, lalu menurunkan Hajar dan Ismail yang masih bayi, lalu disimpan. Dan begitu selesai menyimpan di lembah itu, Nabi Ibrahim balik lagi. Dan tidak ada satu kata pun yang diungkapkan kepada Hajar. Kebayang tuh. Dalam konteks sekarang, kalau ada seorang suami, istrinya baru melahirkan, bawa bayi merah, lalu dibawa ke lembah Citarum. Ada enggak lembah sungai Citarum? Atau lembah manalah, gunung mana sih, Tangkuban Parahu atau mana, disimpan di guha, begitu selesai pulang, kira-kira suami macam apa? Dan tidak ada satu kata pun. Begitu leos berangkat, Hajar kaget. Sampai Hajar berlari-lari mengejar Nabi Ibrahim yang kemudian pergi tanpa sepatah kata apapun untuk Hajar dan bayinya. Ibrahim, aina tadhab? Kang, mau ke mana? Kang Ibrahim mau ke mana? Menoleh? No. Kira-kira lamun salaki ditanya ku pamajikan tengah jawab. Kang, mau ke mana? Cicing kieu. Kang, insyaallah senal nu datang. Kang, ke mana? Senal. Pantu di balai dogma. Dua kali pertanyaan itu Ibrahim tidak menoleh. Ya Ibrahim, aina tadhab? Kang Ibrahim, hendak kemana kau pergi? Baru pertanyaan ketiga Nabi Hajar membawa nama Allah. Ibrahim, Allahu amaraka bihadha? Apakah Allah yang menyuruh engkau untuk menyimpan aku dan bayiku di sini? Ketika mendengar nama Allah disebut, Ibrahim pun menoleh. Naam, Allahu amaru nabi hadza. Kerennya kalau Allah sudah disebut. Kira-kira orang suami, oh, Kang mau kemana? Kira itu. Apakah Allah yang menyuruh? Naam. Begitu naam langsung ganeng Allah Allah wae. Allah hari gini Allah. Sigana gitu. Tapi moal sarolehah di dieu mah. Moal pati beda. Dengan indah ketika Nabi Ibrahim menjawab na'am Allahu amaro nabi hadha, apa jawaban Hajar? Lihat istri soleha mamani mengagumkannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Hajar, idzan la yudayyuna. Oh Kang, ini teh perintah Allah.
2: Iya, jika demikian berangkatlah wahai suamiku dan jangan khawatirkan kami. Jika ini perintah Allah, karena Allah tidak akan pernah membiarkan kami. Kerennya.
1: Maka tadi bersandar, kata A'a, bersandarlah kepada Allah. Salah saya. Bersandar ke Allah. Pecah nikah, kalam tonggalo, ka Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sukanya di pengajian, ayah jodoh. Mun kenging di pangaosan canak entong. Tanya heula daekeun teu. Lain main canak wae. Hei jodoh ka dieu. Ih naon eta? Tanya dulu mau enggak? Itu yang pertama. Jadi dengan indah dan lembut Hajar menjawab, jika demikian wahai suamiku, berangkat untuk berdakwah, jangan khawatirkan kami, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Sebuah keyakinan akan kebaikan Allah. Artinya apa? Selama kita bersama Allah, jangan takut, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Nah sekarang kan keyakinan terhadap Allah itu sudah mulai, sudahlah lentur, luntur lagi. Sok saya mau tanya, ibu, siapa yang ngasih rezeki? Jawab dengan kompak dan agak yakin. Siapakah yang memberi rezeki? Siapa yang ngasih rezeki? Bunda, siapa yang ngasih rezeki? Allah, sepakat. Kersa gadung minantu nu candi damel. Mau punya menantu yang belum bekerja? Pan mikir jadi eueuh jawaban anak. Hari tadi Allah giliran siap enggak punya menantu? Ih, Allah remungkur hala rezeki teh punten. Alim jeung. Sehingga kalau di saya, di kampung saya, kalau ada seorang gadis, tiba-tiba ada seorang ikhwan yang ingin ta'aruf ke rumahnya, lalu disaksikan oleh saudaranya, pas pulang karena ibunya belum tahu, ketemunya pada waktu itu nanya, teteh, iya ma, siapa itu laki-laki yang suka sama teteh? Oh iya? Iya, udah kerja? Belum. Hari gini, can gawe, riweh, neangan nunggis gawe. Ada cek isi apa namanya kata si anaknya, alhamdulillah mama udah kerja. Apa kerjanya? Diem. Emang diem kerjanya? Kerja lo diem aja. Jadi diem itu kerja. Nganggur kerja bukan? Apa kerjanya? Nganggur. Jadi nganggur itu kerja. Alhamdulillah cenah pun anak mah nganggur we gawe teh. Jadi gaweana naon? Nganggur. Menguap kerja bukan? Dalam bahasa Sunda menguap itu helai. Helai kerja bukan? Kerja gawe teh helai wae. Helai gawe cenu. Nah, kieu we hayo. Cicing gawe ge helai cenu. Jadi sudah, jangan pesimis. Cicing ge gawe, gawe teh cicing ge batur gawe cenu. Ih cicing ge gawe abdi mah. Pertama itu. Jadi berbaik sangka pada Allah. Teman-teman, hidup ini banyak yang unlogic. Kalau teman-teman semuanya siapapun di sini termasuk saya dalam menjalani hidup ini terlalu menonjolkan dan menggunakan logika, percaya sama saya, banyak hidup dan kehidupan yang tidak bertah terkaper dengan logika semata. Kecuali ada wilayah-wilayah keyakinan yang memang mutlak harus yakin kepada Allah. Contoh, kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika bayinya kemana? Ketika bayinya di mana? Diurus sama siapa? Sama Fir'aun. Bersama istrinya. Siapa istri Fir'aun? Bu Aun. Siapa istri Pak RT? Siapa istri Nabi Nuh? Daek we diajak sesat teh. Dasar. Inilah akibat karena tidak tahu. Biar cepat we insan. Siapa istri Nabi Nuhnya? Bunuh we. Istri Firaunnya? Buangon we. Kacau pisan. Ada orang tua yang gak pengen repot-repot bikin nama buat anaknya, lalu dia memberikan singkatan yang singkatan nama itu perpaduan antara suami dan istrinya. Mohon maaf, nama istrinya Kang Abas, nama suaminya Kang Abas, nama istrinya Cekokom. Maka lahirlah anak dengan diberi nama Baskom. Perpaduan antara Kang Abas dan Cekokom. Sangaran teh Baskom jeneng. Nah Baskom, Abas jeung Cekokom jeneng. Istrinya Cerani, bapana Kang Tatang, budakna Rantang. Perpaduan antara Rani dan Tatang. Rantang. Bekat ku hayang terehnya ngaran budak teh kacau pisan. Siapa yang tidak tahu sejarah Nabi Musa? Kita tahu situasi di saat Nabi Musa dilahirkan, turun SK surat keputusan dari Firaun, siapapun keluarga Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki, bunuh semua. Dan SK itu tidak bisa digugat, dipandai semua. Sehingga Al-Quran mengatakan yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan yang hidup. Pada saat itu ada seorang ibu yang sedang hamil, dipenuhi dengan kecemasan. Singkat cerita, lahir di tengah-tengah kecemasan. Lalu kemudian datanglah ilham. Sebab kalau wahyu, saya khawatir nanti ibu Nabi Musa jadi nabi. Entah bagaimana kemudian datanglah ilham yang mengharuskan agar bayi itu ditujukan kepada ibu Nabi Musa, agar kau hanyutkan ke sungai Nil. Lalu kemudian firman Allah, nanti aku pertemukan kembali. Coba logika macam apa ketika bayi dihanyutkan di sebuah sungai yang panjang dan deras, lalu kemudian ada janji untuk dipertemukan. Logis enggak? No. Makanya berbaik sangkalah pada Allah. Singkat cerita, sret, tanpa berpikir panjang, mengingat, menimbang, memutuskan, nah, ses, bikin keranjang, seret. Ternyata katanya di sebelah sana, di apa namanya, di hilir, apa itu namanya, bayi Nabi Musa yang sedang dihanyutkan pun diketemukan oleh keluarga sekaligus oleh istrinya Firaun yang bernama Asia. Itu cenaya naun itu tuh si gaya karanyang di canak, oh cenaya bayi, ya Allah. Singkat cerita di bawah, dan waktu itu kita tahu nak Asia belum dikaruniai bayi atau putra. Dibawa ke istana Firaun, Aon eta bunuh. Wahai Tuan Aon, jangan bunuh please. Bukankah kita belum punya keturunan? Mungkin saja ke depan bayi ini akan menggantikan tahtamu. Bayi ini tidak tahu apa-apa, sampai cerita-ceritakan waktu jenggot itu, terus bara api, dan kemudian apa untuk memilih, ternyata yang dipilih yang dimakan bara api. Sampai ada cerita Robis Rohli Srodi karena agak apa namanya, keluhnya lidah waktu itu. Singkat cerita, dan apa yang terjadi? Janji Allah pasti benar. Bayi butuh susu. Dan mulai kebingungan Firaun dan Asia. Mas Firaun, kumahanya itu can nyusuna, daden kau harita can ayah, anlin can ayah. Ya, laktogen belum ada. Ayah di zaman Firaun laktogen. Ustaz, ayah sadagus, asa belum pernah menemukan ada laktogen di zaman Firaun. Gak ada. Akhirnya apa? Keren ya. Skenario Allah mah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ingat tuh sama ayat itu. Pemomoman. Barang siapa perempuan yang bisa dan sanggup menyusui bayi putra Nabi Musa, putra Firaun, maka dia akan mendapat hadiah dan akan tinggal di istana. Disebar lewat WA, lewat medsos, lewat IG. Ayo gitu IG harita. Kacau pisan. Wah, itu mah baru ke IGW. Eh, cina iya di grup, ayo, ayo. Tuan Firaun butuh wanita untuk menyusui putranya, yuk. Eta mah kabeh ibu-ibu ngabring. Wah, itu mah. Buntutna di Garut, huluna di DT.

0: belum tadi?
1: Belum, saya terlambat datang karena aplikasi Gojeknya rusak tadi.
0: Ya sudah.
1: Ayo Gojek itu harita. Kacau pisan. Lah, ulah kagok kacau we sok. Tapi kade ulah ima hanya intermezzo ya.
0: Ya sudah. Coba. Coba sini, Bu.
1: Mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk berkata jorok. Kemudian wanita itu pun memberikan susunya kepada mulut bayi Musa. Dengan izin Allah, kemudian Musa pun melahapnya. Mohon maaf.
2: Kenapa?
1: Ya iyalah. His mother. Ibunya.
0: Ibunya. Ada dua keuntungan yang didapat oleh ibu Nabi Musa. Satu, tiga mungkin. Ketemu bayinya ternyata selamat. Dua, dapat hadiah. Tiga, tinggal di istana. Ibu-ibu mau tinggal di istana? Hanyutkan bayi-bayi kita sekarang. Besok pulang, yang masih punya bayi, tolong hanyutkan. Papa, palitkan budak. Cek sama, cek usah diayat. Sugana cicing di istana. Insya Allah, ini ke astana. Orang lain tinggal di istana, ini setelah dihanyutkan, mati jadi ke astana. Astana itu kuburan. Keren ya? Sudahlah, tuan-tuan. Akang, bunda, ayahanda, teteh. Apalagi ketauhidan kita kalau tidak dipicu untuk sekarang. Saya, sosok mubalik dari kampung, hidup apa adanya. Aa juga demikian luar biasa dengan sebuah keyakinan mampu membina umat, berdakwah. Apalagi saya di kampung. Alhamdulillah, dikelilingi anak-anak santri. Tidak punya ladang, tidak punya kebun. Makan, weh, para santri gak ada. Santai, weh. Kalau ada yang nyanyi, Ustaz dari mana? Semuanya minallah. Minallah. Persoalan asbab, itu ikhtiar manusia. Tapi memang harus ikhtiar. Tapi ingat, sehebat apapun ikhtiar.
1: La mani alima a'toita, wala mu'ti alima manata. Demikian kata Al-Quran.
0: Satu, positif thinking. Setuju? Santai, jangan takut, jangan hariwang, tonghon cewang, korban merdeka. Yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik sebagai wujud kita ma'rifatullah dalam peristiwa Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail itu adalah apa? Kerja keras dalam menjemput rezeki yang halal. Garis bawahi, kerja keras dalam menjemput rezeki yang halal. Teman-teman, lihat saya. Halal, haram. Di tengah-tengah halal, haram apa? Subhat, baik. Subhat itu remeng-remeng. Kalau ada warung nyala berarti warungnya buka. Kalau tidak ada nyala, gelap, berarti itu ini nyala, tidak, gelap, tidak, apa namanya? Makanya disebut warung remang. Itu kan biasanya negatif kalau ada warung remang-remang. Lagi jalan di sawah, tiba-tiba kita nengok kanan. Tahu kan solokan? Solokan itu apa sih? Parit kecil yang mengalir. Tiba-tiba Anda melihat ada seekor ikan emas. Halus ya ikan emas. Ambil jangan.
1: Main cokot we ambil. Nusaha teh, kita teh lauk teh nusaha. Main cokot wae.
0: Ambil jangan ikan emas itu. Ambil. Pertanyaan saya, oke, kita ambil. Punya siapa?
1: Oh, punya Allah.
0: Ah, kacau. Iya, punya Allah bener. Iya, I know. Hai Ahwat, hai juga. Kamu punya siapa? Punya Allah. Kacau. Sini atuh, hayu. Kacau. Kenapa hayu? Udah punya Allah. Ah, kacau ya, Bang. Iya, sih oke, benar punya Allah, sih benar. Tapi ikan emas itu punya siapa? Enggak ada pemiliknya. Baik. Dibilang ada pemiliknya ada di parit, dibilang tidak ada pemiliknya ada di parit, tetapi pertanyaannya, karena di tempat umum parit itu kan enggak ada pemilik. Tapi mungkin enggak di parit ada ikan? Tidak mungkin. Kalau di hulunya tidak ada lahan untuk misalkan apa, balong atau tambang. Oke. Harus enggak diambil? Maka 50-50 antara kehalalan dan keharamannya itu dinamakan syubhat. Rek diambil lauk saha, teu dicokot, daya disusukan, bingung pan.

0: Rebi ambil moal, tapi kata Nabi, famani takus syubhat, barang siapa yang hati-hati dengan barang syubhat, faqadista bro'ali dinihi wa'adidih, maka orang itu telah menjaga agama dan kehormatannya. Kesimpulan, lebih baik jangan. Kita lagi jalan di hutan atau di manalah di gunung, lagi apa namanya kalau jalan ke gunung teh hiking apa? Tiba-tiba kita menemukan tambang, seutas tambang. Oh, si ayah tambang, ambil jangan. Begitu diambil, ayah domaan. Si ada domba, ada kurban, ambil jangan. Baik. Jadi saya mah bukan menemukan domba, menemukan tambang, cuma ada kambingan. Bukan salah saya. Pintu rumah kita terbuka tiba-tiba, set, masuk seekor burung yang cantik dan berkicau bagus. Halus ya, ini burung siapa? Manuksa ianya. Ditangkap aja, lalu dikandangin. Udah seminggu di-share di grup, di WA, diumumkan, tidak ada yang mengaku. Ambil jangan. Ambil jangan burung itu. Dan dia masuk ketika pintu rumah kita terbuka. Kita tidak mengambilnya, tidak mencurinya. Dia masuk si burung itu ketika pintu rumah kita terbuka. Ambil jangan. Ketika pintu rumah ini terbuka, tiba-tiba ada kakek-kakek yang masuk. Dan tidak ada yang mengaku punya siapa itu kakek-kakek. Ambil jangan. Ambil jangan. Maha mana manuk jeung aki-aki. Kacau pisan, punten aki ah. Nepi ka kitunya. Tong kitu da urangnya boga aki atuh. Teman-teman, satu hal. Apa hikmahnya? Lihat saya, fokus ke saya. Satu hari, dua hari, air minum masih ada, perbekalan masih ada. Dan seminggu kemudian berlalu, air susu Hajar mulai kering karena Hajar lagi tidak setetes air pun masuk ke tenggorokannya. Resikonya, bayi Ismail yang mungil mulai menangis dan bibirnya mulai membiru karena mulai terserang dehidrasi. Di tengah padang pasir yang panas, tak satu titik pun atau setetes air pun masuk, maka resikonya adalah kematian. Tamu begitu lihat bayinya nangis semua perbekalan, maka Hajar bangkit. Lalu dia menatap satu bukit. Dia kejar ke sana karena seolah-olah ada air, Fata Morgana. Setelah ternyata di bukit Sofa itu tidak ada, dia turun lagi ke Marwah. Bulak-balik. Nengok dulu bayinya, masih nangis. Dia begini, oh itu ada air, balik lagi ke Marwah. Ternyata tidak ada. Dalam catatan sejarah, 7 balik Sofa Marwah. Sofa Marwah itu berapa ya jaraknya, Pak? Ada enggak 750 meter ada enggak ya? Sekitar hampir 1 kilo kalau tidak salah, tapi nanti kita cek. Tapi lumayan lelah karena nanti dari neon itu, dari mulai neon, kalau laki-laki mulai agak cepat jalannya. Ya, nanti kita cek berapa. Itu ditempuh oleh seorang wanita yang sedang kegalauan, rasa khawatir dan cemas, harap-harap cemas karena sedang mencari air. Tetapi Hajar tidak pernah menyerah. Dan baru rasa nyerah itu tampil ketika sudah tidak ada ikhtiar yang bisa dilakukan. Kodopruk, Hajar ngodopruk di dekat kaki Ismail sambil menatap bibir Ismail yang mulai membiru karena dehidrasi. Hanya air mata yang bisa keluar. Apa daya? Berhusnudzonlah pada Allah. Jemput kerja keras, cari halal. Tiba-tiba dengan izin Allah, muncullah air dari dekat kakinya, disebut dengan zam-zam. Zam-zam itu kumpul. Jadi kalau ada namanya Pak Zam-zam itu Pak kumpul. Kalau ada namanya pemuda Mas Zam-zam itu Mas kumpul. Mas. Tidak usah kumpul, sudah zam-zam. Sudah kumpul. Masya Allah. Keren ya, Hajar. Hari ini banyak tangan yang bersih tapi uangnya kotor. Pilihan yang kedua, uangnya bersih tapi tangan kotor. Mending mana? Berapa banyak orang yang hari ini menjemput rezeki dan mencari sesuap nasi atau makanan itu dengan cara tangannya bersih tapi uangnya kotor. Pada saat yang sama, ada yang tangannya kotor tapi uangnya bersih. Pilih mana, teman-teman? Baik, biarkan tangan ini kotor. Bila perlu, biarkan tangan ini mengelupas karena mungkin karena tersayat matahari, tersengat matahari. Siapa itu? Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad Mu'ad Al-Ansari. Ketika datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul bertanya, "Wahai Sa'ad, wahai Mu'ad bin Mu'ad, kenapa tanganmu?" Kata Mu'ad, "Wahai Rasul, setiap hari saya mencangkul untuk menggarap ladang dan sawah sebagai tanggung jawab saya sebagai suami pada istri dan anak-anak saya. Karena sengatan matahari yang terlalu panas, wahai Rasul, tangan ini mulai menghitam seolah-olah tutung ya. Hangus. Mulai hangus, dalam bahasa Sundanya tutung. Mulai hangus dan mengelupas kulit-kulitnya. Apa yang terjadi? Lihat saya." Dengan refleks Rasulullah mengambil tangan itu lalu mencium tangan yang mengelupas karena warnanya mulai hangus karena kepanasan, dan Nabi bilang, "Tangan ini yang tidak akan pernah disentuh api neraka." Baik, kehormatan bagi saya oleh Ustaz Agus selaku DKM Masjid Darut Tauhid untuk membimbing saudara kita. Sebentar lagi dia akan menjadi saudara kita seiman dan seakidah, seagama, yaitu Mas Igede Pandi Julian Hadi Dharma. Setelah masuk Islam namanya mau apa, Mas?
1: Belum dipilih,
0: nanti konsul saja sama Ustaz Agus. Teman-teman, ya Allah, malam hari ini ada sahabat dan saudara hambamu, saudara kami yang sebentar lagi akan memeluk Islam. Berikan kemudahan ya Allah dalam membacakan kalimah syahadatnya, sampai kemudian kalimah yang akan dibacakannya adalah mewarnai di akhir hidupnya ketika sakaratul maut. Baik, yang bertanda surat keterangan masuk Islam, ini saya dapat kehormatan. Nama Yayat Ruhiyat, jabatan pimpinan pesantren Rumah Tahfidz Aksara Quran harusnya, tapi nanti dirubah. Kemudian alamatnya di Rancabango. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama lengkap I. Gede Pandi Julian Hadi Dharma, telepon sekian-sekian, tempat tanggal lahir Bandung 92. Sudah menikah? Belum. Kemudian agama asal, mohon maaf, Hindu, pekerjaan wira swasta, alamat sekarang Jalan Haji Mukti. Jalan nama atau haji duluan? Ya. Baik. Baik, Mas. Teman-teman doakan, bantu dengan doa agar lidahnya fasih, tidak keluh dan kaku untuk mengucapkan kalimah. Sepertinya mudah tapi berat karena harus pakai hati ya, Mas. Baik, Mas, kelihatan, Mas, dipegang, saya bimbing kalimat ininya yang dibaca. Ada ininya enggak, Mas? Ustaz, ada tulisan Indonesianya enggak, syahadatnya enggak usah? Baik. Teman-teman semua fokus, dukung dengan doa. Mas Igede ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ashadu
1: Allah
0: Ilaha
1: Illallah
0: Wa ashadu Anna
1: Muhammadan
0: Rasulullah. Saya bersaksi
1: bahwa
0: tiada Tuhan
1: selain Allah,
0: dan saya bersaksi
1: bahwa
0: Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukup, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, alhamdulillah saudara kita resmi sudah pada malam hari ini pukul 9:13 tanggal 15 Zulhijjah, I. Gede Pandi Julian Hadi Dharma secara lisan dan akidah telah berpindah menjadi seorang muslim. Dia saudara kita, dia sahabat kita. Pertahankan keyakinan ini, Mas, jangan main-main dengan ucapan ini ya. Karena ini punya resiko sampai akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya serahkan pada Ustaz untuk membimbingnya sahabat kita dan ajari sholat, ajari hal-hal. Teman-teman semua bisa nanti membantu saudara kita untuk memahami Islam dengan sempurna. Apalagi, Ustaz, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, mari kita berdoa dan memohon untuk halakoh atau pertemuan untuk majelis ini dan juga untuk saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha menatap, Terima kasih malam hari ini Engkau masih pertemukan kami kembali dengan sahabat dan orang-orang yang kami cintai dan kami sayangi di majelis ilmu yang berkah ini. Wahai Allah, semoga saja pertemuan dan perkumpulan majelis taklim kami malam hari ini menjadi bentuk syukur bagi kami kepada Engkau, walau sesederhana apapun bentuk syukur malam ini kepada Engkau. Jujur ya Allah, kami belum menjadi hamba yang pandai bersyukur akan nikmat-nikmat-Mu. Jujur mata ini tidak lagi rindu untuk menatap ayat-ayat-Mu. Jujur telinga ini tidak lagi syahdu manakala harus mendengarkan nasihat-nasihat-Mu. Jujur kaki ini begitu berat untuk melangkah ke tempat ruku dan sujud kami. Jujur tangan ini begitu berat manakala harus membantu orang-orang yang tidak seberuntung kami. Jujur nama-Mu sering kami lalaikan dan lupakan di mulut dan lidah ini, sehingga lidah ini terkadang keluh dan kaku manakala harus menyebut nama-Mu dalam setiap hari. Wahai Allah, maafkan kami. Kami lebih sering menyebut makhluk daripada Engkau sebagai Sang Khalik. Begitu seringnya kami menyebut dunia jabatan, keluarga, dan dunia-dunia sifatnya, sementara nama-Mu dilupakan. Padahal kami tahu ya Allah, hanya nama-Mu di saat sakaratul maut menjemput ini yang bisa menyelamatkan kami, di saat kami bisa menyebut-Mu, yaitu dengan makna la ilaha illallah. Wahai Allah yang maha mendengar, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan. Ironisnya dosa dan kesalahan itu tahu bahwa itu dosa, namun kami sering lakukan. Wahai Allah, terima kasih juga ya Rab, malam hari ini kami masih bisa dipertemukan. Karena mungkin saja pertemuan malam hari ini adalah malam yang terakhir untuk kami. Karena mungkin saja besok ada takdir dan izin-Mu yang berbeda untuk kami pada saat malam hari ini. Ya Allah, jika memang ada takdir-Mu yang berbeda untuk kami, sehingga minggu depan atau bulan-bulan yang akan datang kami tidak lagi bisa menatap saudara-saudara kami seperti saat malam hari ini, indahkan ketika ajal menjemput ini, ketika Ijrail Kau utus untuk mengambil ruh dari jasad ini dengan menyebut nama-Mu ya Rab. La ilaha illallah. Hanya itu yang ingin kami rindukan ya Rab. Hanya itu yang ingin kami sebut di saat sakaratul maut melanda kami ya Rab. Berikan kami kesempatan untuk menggapai husnul khatimah, sehingga kami bisa menggapai syurga-Mu, walau jujur kami belum pantas untuk mendapatkannya. Karena jujur pengorbanan apa yang telah kami berikan untuk-Mu ya Allah dibanding dengan saudara-saudara kami yang lebih dulu syahid. Berapa banyak saudara kami hari ini yang wafat karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Berapa banyak seorang wanita yang harus merelakan kehormatannya. Berapa banyak seorang ibu yang harus kehilangan putra-putrinya. Berapa banyak seorang istri yang harus kehilangan suaminya. Demikian juga suami harus kehilangan istrinya hanya untuk mempertahankan karena cinta padamu ya Rab. Wahai Allah, ampuni kami ketika kami menyebut cinta namun tidak setulus dan tidak sebanding dengan pengorbanan cinta kami kepada Engkau. Maafkan kami ya Rab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, di sisa ujung doa ini, semoga sahabat kami Igede Pandey Julian Hadib Dharma menjadi seorang muslim yang saleh, menjadi seorang muslim yang sejati, bisa menjadi mujahid, mujadid dan mujtahid di hadapan-Mu. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia semuanya. Ketemu lagi sama Tommy di Obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat Islam di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu, Obsesi paginya bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi. Cuaca lumayan dingin di wargi Dahlia, karena kan dari kemarin sore itu ya sampai tadi malam sekitar pukul 12 tuh memang masih hujan ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tapi alhamdulillah Tommy dan Pak Ustadz Taufik masih semangat untuk menemani wargi Dahlia setiap pagi hari di Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Dan seperti biasa wargi Dahlia, sebelum memberikan pertanyaan di 0811-222-1015, kita sama-sama simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik di pagi hari ini. Dan sebagai informasi, azan subuh di hari ini tuh pagi ini pukul 4 lebih 34 menit wargi Dahlia. Kalau begitu mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kesempatan ini pertama menjadi amal soleh kita bersama, yang kedua menjadi nilai silaturahim, ketiga adalah menjadi tholabul ilmi. Wargi, pelajaran hadis hari ini adalah yang berkenaan dengan masalah amal perbuatan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Madinah. Ya, sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat. Nah, tiba-tiba ada sekelompok manusia atau para pemuda yang bertanya kepada Rasulullah sallam, ayu amali afdol. Nah, jadi ya Rasulullah, amal perbuatan apakah yang bisa dikatakan amal yang sempurna atau amal yang memadai? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulihi. Amal perbuatan yang paling baik adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Kemudian sahabat tersebut ya bertanya lagi, ila ya Rasulullah, tuma mada ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fisabilillah. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Sahabat tersebut juga bertanya lagi, ila ya Rasulullah, tuma mada? Qala al-hajjul mabrur. Ya, kemudian Rasulullah menjawab lagi adalah amal perbuatan yang dikatakan sempurna adalah haji yang mabrur. Nah, wargi Dahlia, Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan kelompok pemuda yang bertanya tadi adalah memang jamaah pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan yang pertama, para pemuda tersebut menanyakan ayu amali afdol, amal perbuatan apa yang dikatakan afdol, sempurna. Jadi ada amalan yang betul-betul bisa dikatakan amalan itu bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Nah, kenapa? Karena perbuatan itu adalah sesuai dengan aturan-aturan. Jadi ini adalah bisa kita artikan bahwa iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu adalah amal perbuatan. Tidak bisa kita mengatakan beriman kepada Allah tapi tidak ada amalannya, gitu kan? Nah, iman kepada Allah itu amalan. Amalan apa? Amalan yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. Seperti kita mengatakan iman kepada Allah harus ada bukti fisik. Umpamanya kita punya rasa malu. Nah, al-hayau minal iman. Malu itu kesebagian dari iman. Kemudian juga, ya, anadaufatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi iman kepada Allah itu adalah amalan. Tidak akan membiarkan tempat kita penuh sampah atau kotor. Kenapa? Karena iman itu tidak pernah untuk memberikan peluang untuk kotor. Tidak. Nah, makanya dalam hal ini yang dikatakan iman itu adalah amalan. Nah, salah satu contoh amalan iman kepada Allah itu adalah merasa diri diperhatikan oleh Allah kapan dimanapun berada, yang disebut dengan hauna, jiwa hauna. Wa ibadu rahmanil ladina yamshuna dal ardi hauna. Nah, karena merasa diri diperhatikan oleh Allah, nah, Allah sudah menentukan waktu untuk pengabdian. Waktu duhur itu amalan. Ya, datang waktu duhur. Nah, orang yang beriman kepada Allah sudah bergegas. Sebelum datang waktu duhur itu sudah siap persiapan, harus wudu. Ya, kemudian ada sholat duha, ada sholat sunat yang lainnya. Begitu adzan berkumandang, ya kita sudah ada di masjid. Ya itu setelah adzan kita melaksanakan rawatib duhur. Ya setelah rawatib duhur kita juga melaksanakan sholat wajib berjamaah, kemudian rawatib duhur. Nah itu namanya amalan. Kalau kita mengatakan beriman kepada Allah kemudian tidak sholat, itu adalah sangat apa namanya, kontras sekali. Kemunafikan, kepasikan, kezoliman itu sudah jelas sekali. Itu banyakkah wajar kalau Allah umpamanya memberikan siksaan kepada orang yang seperti itu. Jadi ngomong hatinya tidak ada. Jadi amalan perbuatan pertama adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada Rasul. Jadi segala macam apapun yang dilakukan adalah merupakan contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nah itu baru dikatakan beriman. Nah sekarang melakukan sesuatu amalan di luar perintah Allah dan Rasul berarti itu tidak beriman. Ya mengapa? Karena Rasulullah SAW telah mengancam man amila amalan laisa lahu alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan suatu amal perbuatan aku tidak memberikan contohnya, ditolak gitu. Kemudian ada lagi hadis-hadis yang Allah Rasulnya tidak memberikan contoh, maka itu adalah paliyataba wa maqadahu minanar. Persiapkan saja tempat untuk kediaman peristirahatannya adalah api neraka. Nah itu amal-amal itu adalah, jadi iman kepada Allah itu adalah beramal soleh. Perbuatan yang diperintahkan Allah, perbuatan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu, jadi tidak tukcing begitu ya, mengatakan iman kepada Allah itu sholat. Nah itu ya, mengatakan iman kepada Rasul tidak sholat. Yang kedua, wargi dahlia, terus apalagi setelah iman kepada Allah dan Rasul? Kemudian Rasul mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, kita artikan secara universal. Jihad itu bukan menembak mati orang di lapangan, bukan. Arti jihad itu istiprogul wus'i finai lihukumi syariah bitori kili istinbati minar kitabi wa sunnah. Itu yang pertama. Jihad itu kesungguh-sungguhan. Ya, kalau saja sekarang umpamanya para ulama jihad, artinya menyimpul-nyimpulkan Quran dan sunnah menjadi satu hukum. Nah, itu juga jihad. Kemudian jihad yang paling berat menyampaikan hak dan kebenaran kepada siapapun. Itu menyampaikan. Jadi benar-benar disampaikan perintah Allah, perintah Rasul. Nah ini jihad di jalan Allah. Nah kemudian berkaitan dengan fisik material bagaimana? Ya kalau memang setelah disampaikan dengan metodologi yang akurat, metodologi yang baik, ya. Nah, kemudian umpamanya ada yang menolak, malahan mengajak untuk perang. Nah, ini baru fisik material disiapkan. Jihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta mereka, itu kan, wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Jadi jihad itu bukan hanya ngomong, ya, jihad itu termasuk dengan fisik materialnya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan segala macam. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuntunan dalam jihad itu, wa idu mastatotum. Nah, persiapkan oleh kamu sekemampuan kamu itu. Ya, persiapan apa? Min ribatil khail. Siapkan kuda-kuda yang terlatih. Nah, siapkan harta kekayaan. Sebab jihad itu dibutuhkan harta kekayaan. Sekarang umpamanya kita mau jihad di jalan Allah, harus melepaskan rudal umpamanya. Ya, rudal balistik umpamanya. Berapa harga rudal balistik itu? Ya, masa sabungkus supermi paling harganya itu. Ya, disiapkan. Jadi tidak bisa jihad di jalan Allah itu hanya satu rudalnya. Minimal 1000. 1000 rudal. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka-mereka ini adalah senantiasa menghancurkan, merusak agama Allah itu di daratan, di lautan, di udara. Ya Allah firmankan tuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Kehancuran itu di daratan, di lautan, di udara. Nah itu. Nah makanya kita sebagai hamba Allah yang diperintah jihad di jalan Allah untuk mempertahankan eksistensi dunia ini supaya utuh. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ku Allah teh terus disusun dunia teh kalayan baik. Nah, ini kita disuruh untuk mempertahankan, mempertanggungjawabkan, memelihara. Nah, jadi insyaallah setelah kita memahami jihad fisabilillah artinya ya, memelihara agama Allah ya. Terus disebarkan, terus disebarkan sehingga meratalah ya agama Allah itu di mana-mana ada. Nah, sehingga manusia-manusia akan merasakan betapa nikmatnya agama Islam itu. Ya, betapa lezatnya agama Islam itu. Kenapa? Karena mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bukan ketenangan, ketentraman hanya dunia, tetapi justru dengan akhiratnya ini. Nah, sehingga keyakinan yang lebih mantap itu muncul. Nah, keyakinan yang mantap inilah yang bisa mendatangkan semua ya pengikut pemeluk itu tenang, bahagia. Mulai nugalider. Kenapa? Karena jaminan dari yang menciptakan, jaminan dari Rasul, jaminan dari Allah. Nah, inilah diantaranya yang disebut jihad fi sabilillah, yang dikatakan bahwa amal perbuatan yang sempurna adalah jihad di jalan Allah. Sob, kantun urang ayeuna beramal, beramal soleh. Ya, apapun ya amal soleh itu adalah jalan Allah. Umpamanya kita melihat ada tumpukan-tumpukan sampah. Nah, membereskan sampah dengan baik dan benar itu sehingga menjadi nyaman kelihatannya dan juga bisa dirasakannya enak, itu adalah juga jihad fisabilillah. Jadi jangan diartikan itu adalah itu mah biasa-biasa. Tidak, itu ibadah kepada Allah. Ya. Bagi umat Islam itu hayatuna kulluha ibadatun. Setiap apapun adalah harus jadi nilai ibadat. Jihad fisabilillah insyaallah. Nah, pemuda ini penasaran, nanya lagi. Nah, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Nah, Rasul menjawab, haji mabrur, haji yang mabrur. Nah, sekarang musim haji kan, haji yang mabrur. Hati-hati jangan sampai ada haji yang kabur. Ya, haji kabur artinya berangkat haji tapi itu mengikuti aturan-aturan Allah, aturan Rasul. Kuma aing wen, mikot di mana, ati mana wen, penting mah pakai baju ihram. Nah, ini bukan mabrur. Haji mabrur itu adalah takwa, ya, dilandasi dengan iman dan takwa. Semua perbuatan diatur dengan aturan-aturan Allah dan aturan Rasul. Ini haji mabrur itu ya. Jadi tidak tidak seperti perbuatan amalan yang bebas. Haji itu ada aturannya, ya. Ada aturannya. Umroh juga ada aturannya. Tidak asal-asalan. Nah, no penting mah ke Mekah. Apa di Mekah itu ngincir dia dulu umpatan. kenaon dulu lompatan. Ngeswede direk dulu lompatan madega sibu lega. Ya, sok pergi ya. Jadi haji yang mabrur itu adalah amal yang sempurna. Berarti ada haji yang tidak mabrur. Begitu ya. Haji yang tidak mabrur itu adalah haji, ibadat haji yang tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan aturan Rasul. Haji mabrur itu adalah haji yang mengikuti aturan-aturan yang mempunyai haji, gitu kan. Siapa mempunyai haji? Allah. Kata Allah, wa'adin fil haji. Nah, dipanggil ku Allah tesina ibadat haji. Nah, baru aturan-aturannya dikeluarkan, ya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru amal yang abdul. Ya. Hati-hati wargi ya. Yang berangkat haji pun juga harus haji yang mabrur. Mabrur itu adalah haji, ibadat hajinya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana wukuf ya, di mana melempar jumrah ya. Kemudian juga bagaimana yang disebut dengan ifadah ya. Bagaimana juga yang disebut dengan ya dam ya, bagaimana yang disebut dengan hadyu itu. Nah, sampai kepada tawaf sa'i pun juga harus mengikuti contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang banyak orang yang sedang melaksanakan tawaf sambil dipoto-poto. Maknya sholat maka dipoto-poto. Pantawab teh sholat. Kudu punya wudu, ya. Tidak boleh punya hadas besar, hadas kecil. Sekarang dipoto, terus bari dipoto. Nah, ini adalah tidak termasuk amal sholih, tidak termasuk haji mabrur atau umrah mabrur. Tapi kan kak, wah, dihijir Ismail dipoto, ya, makam Ibrahim dipoto, di Multajam dipoto, kececerikan. Bukan begitu yang mabrur itu, bukan dipoto yang mabrur itu, ya. Haji yang mabrur itu haji yang betul-betul ibadat kepada Allah, ya. Jadi tawaf itu adalah sama dengan sholat, ya. Harus punya wudu, ya. Ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kumaha sok aya anu dipoto-poto? Maknya orang keur sholat popotoan. Nah, tinggal tanya diri kita saja. Bener teu lamun orang keur sholat makanya jepang kamera keur sholat. Tidak boleh kita sedang sholat seperti itu, ya. Ya kalau sedang tawaf, tawaflah. Sedang sa'i-sa'i lah, ya. Jangan sampai kita terganggu dengan foto-foto itu, ya. Foto itu tidak menjamin, ya. Tuh abdi mah dipoto tingali. Sorban agak panjang jadi mabrur. Bukan perlu ayana sorban, ya. Mabrur itu karena amalan ibadatnya sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul. Sedang sholat bagaimana? Nah ini ya wargi, maaf nih. Barangkali masih ada jamaah haji sudah pada berangkat semuanya, ya. Jemaah haji sekarang sudah pada ada di Makkah itu ya. Gelombang kedua Ya, barangkali masih ada satu hari lagi bagi gelombang kedua ya untuk berangkat haji itu. Nah, ingat bahwa yang namanya umroh, yang namanya tawaf itu tidak boleh foto-fotoan. Sa'i pun juga sama. Karena rangkaian ibadat umroh itu adalah tawaf dan sa'i. Nah, makanya ya memang kalau sa'i, kalau batal wudu tidak ada masalah. Umpamanya kalau tidak mau wudu lagi tidak ada masalah. Tapi kalau tawaf itu, karena tawaf itu adalah sama dengan sholat. Banyak orang yang membatalkan tawafnya dengan foto-foto itu, ya. Nah, ini pembimbingnya adalah pembimbing yang riut siga nama, ya. Riut kuma, riut ngaturna loba teuing, ya. Loba teuing pelanggaranana, gitu ya. Nah, jadi wayahna kepada siapapun, ya, yang berangkat haji, berangkat umroh, karena di sini yang disebut amal yang sempurna itu adalah haji mabrur. Ya. Jadi kalau kita keluar dari aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul, maka kemabruran itu tidak ada, ya. Ah, wargi dahlia, mari kita persiapkan sekarang untuk menyambut sholat subuh, ya, wargi dahlia. Bergegaslah wargi untuk menyambut sholat subuh, karena masyhuda sholat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat Allah. Artinya malaikat yang jaga malam berikut jaga siang itu berkumpul menyaksikan pergantian piket itu, ya. Nah, makanya sholat subuh itu dikatakan Rasul, asbihu bisubhi fa'inna min a'zami ujurikum. Pagi sekali kalian melakukan ibadat sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Wargi, waktu subuh sudah tiba, bersiaplah, sambutlah sholat subuh dengan iman dan takwa. Selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi dahlia, jangan kemana-mana setelah melaksanakan ibadah sholat subuh hari ini, pagi hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali untuk menjawab pertanyaan dari wargi dahlia yang sudah dikirim melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Jadi tentang pembahasan tentang hari ini adalah tentang hadis amal perbuatan. Nah, jadi boleh dipertanyakan, bukan dipertanyakan, boleh mengajukan pertanyaan. Nah, itu maksudnya. Boleh mengirimkan pertanyaan wargi dahlia sekali lagi di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh. Di luar tema juga pertanyaannya boleh. Wargi dahlia mau bertanya tentang jihad tadi ataupun mau bertanya tentang haji juga boleh. Wargi dahlia, kita tunggu sampai jam 6 pagi nanti di Obsesi, obrolan seputar syariat islami.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Yahya
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang, sik asik.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya, seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

alternatif Cangciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan kita masih membahas tentang temanya di pagi hari ini, tentang hadis amal perbuatan wargi Dahlia. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung yang sikasik, yang udah WhatsApp, yang udah ngirim pertanyaan, nanti bakal Tommy bacain pertanyaannya. Tapi sebelumnya mari kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, kita setelah menyelesaikan sholat subuh, mari kita lihat kembali wargi ya, bahwa hidup itu adalah beramal ya. Iman kepada Allah adalah beramal ya. Iman kepada Rasul juga beramal ya. Kemudian juga tadi bahwa dikatakan beramal itu jihad ya, kesungguh-sungguhan dalam melakukan perbuatan apapun. Nah, kemudian tadi terakhir bahwa amal yang paling bagus adalah haji yang mabrur. Artinya haji mabrur itu jarang bisa dilaksanakan oleh setiap orang. Mengapa? Karena banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali rintangan-rintangan. Ya seperti tadi ya, saya katakan mau mulus kita melaksanakan tawaf, ternyata kok pakai foto-foto begitu ya. Ya kita pahami bahwa tawaf itu sholat ya, batal wudhu saja harus harus segera berwudhu begitu ya. Nah ini sholat juga batal kalau kita sedang sholat kemudian ya berbicara atau bergerak dengan gerakan-gerakan bukan gerakan sholat. Begitu juga tawaf ya. Nah ini banyak sekali yang melakukan tawaf-tawaf itu adalah bisa saja amalan tawaf itu adalah gugur ya. Kenapa? Karena dibatalkan dengan perbuatan-perbuatan emosional ya. Karena berangkat ke Mekah nah yang menang foto nuloba gitu ya. Nah itu nah makanya hati-hati wargi ya nih, terutama pada jamaah haji Indonesia. Foto malah nanti saja setelah selesai ya, dipoto-poto. Nah, tidak usah kita punya foto semuanya, karena malaikat Raqib Atid pun tetap merekam kan gitu ya. Jadi membuat rekaman yang tidak pernah putus Raqib Atid itu. Nah sehingga nanti akan kita lihat bagaimana ya hasilnya ya. Yang dikatakan al-hajjur mabrur laisalau jajahun ilal jannah, kan begitu ya. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah disinilah wargi ya, harus betul-betul mempertahankan eksistensi tata cara ibadat, ibadat haji itu ya. Jangan sampai kita ibadat haji itu terganggu dengan perbuatan-perbuatan yang sepele begitu ya. Ya foto itu sepele untuk apa? Nah, kalau sudah ada foto untuk apa? Kan paling jadi kebanggaan gitu ya. Menjadi pupujian gitu. Nah jadi ria, menjadi ruksak lagi begitu. Ya jadi satu kali lagi wargi ya, bahwa beriman kepada Allah itu adalah amalan. Jadi tidak bisa kita mengatakan iman kepada Allah kemudian diam, tidak ada pekerjaan ya. Iman kepada Rasul diam, tidak. Iman kepada Rasul itu adalah beramal ya. Seperti Rasulullah SAW ya beramal kalau setiap saatnya itu Rasul itu ya. Bisa saja Rasul itu mendekati orang-orang miskin, orang fakir, karena Rasul paling dekat kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, begitu ya. Kalau kita kadang-kadang jauh dari fakir, dari miskin, kadang-kadang kita merasa gengsi kalau bertemu dengan orang-orang fakir dan yang lainnya. Padahal kita dianjurkan oleh Rasul itu adalah dunu minhum, dekat dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Karena kita tidak akan bisa apa-apa kalau tanpa ada orang miskin, tanpa orang fakir, ya. Nah, kemudian tadi terakhirnya adalah haji yang mabrur, ya. Haji yang mabrur itu ibadat haji, ya, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja wargi. Yuk, silakan wargi yang mau bertanya, silakan. Banyak waktu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas tausiah di pagi hari ininya tentang hadis, yaitu amal perbuatan. Kita ke pertanyaan dulu di 0811-222-1015. Selamat pagi buat seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, boleh. Izin bertanya, ya. Pak Ustadz.
1: Iya, silahkan.
0: Bagaimana caranya supaya amal yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah, Pak Ustadz?
1: Iya. Jadi beramal itu adalah lillahi ta'ala, sesuai dengan doa ibtidah yang dibacakan tatkala sholat, gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya adalah karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Mungkin yang tadi di yang Tommy tangkap tuh ada beberapa dari statement Pak Ustadz itu tentang riya gitu ya. Nih, ada pertanyaan yang nyambung nih warga Dahlia, ya, maksudnya menyambung tadi pertanyaan gitu maksudnya. Yeah, yeah. Pak Ustadz, seringkali seseorang itu berbuat baik tetapi ingin dipuji orang lain. Nah, bagaimana Islam memandang riya dalam beramal? Terima kasih dari Teh Nenden di Banjaran, Pak Ustadz.
1: Untuk nenek di Banjaran, riya itu adalah menggugurkan seluruh amal solih kita, itu ya. Jadi amal solih yang kita bina, yang kita laksanakan, amal solih yang sangat berharga, amal solih yang memakan duit gede, kok dengan hancur dengan adanya hanya riya, sirkul asghar riya itu. Riya itu adalah syirik kecil. Sedikit saja riya, hayang kapuji, udah hangus semuanya amal solehnya itu, ya. Jadi kita melakukan apapun hanya karena Allah. Titik. Jangan ingin disebut-sebut orang lain, jangan ingin dipuji orang lain, jangan ingin dikatakan dermawan atau apa oleh orang lain, ya. Ya, kita adalah hanya untuk karena Allah saja, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini mungkin kalau misalkan tadi yang Bapak Ustaz Taufik katakan gitu ya, ke zaman sekarang gitu, kalau misalnya ke Mekah lagi umroh di ibadah haji itu, seringkali banyak sekali yang foto-foto gitu Pak Ustaz, yang iya, sambil di betul, video betul. Gitu. Itu termasuk riya juga Pak Ustaz?
1: Betul, itu bisa saja menggugurkan ibadat umrohnya. Ya, coba abdi mah tuh tinggal make topi nengke meni beureum bodas. Itu kan sebutan ini foto di anu. Nah, sayang orang yang ngabandungan nanti teu nanyakeun doana. Iya, foto di Multajam. Coba Cece bacakan doa di Multajam itu kumaha. Nah, itu bagus itu ya. Nah, iya foto di anu. Coba bacakan doana di anu ini bagaimana. Gitu kan. Nah, ini foto di Mikot. Nah, coba bacakan di Mikot itu apa doanya. Nah, ini doa di hotel, datang ke hotel makan-makan apa doa waktu datang ke hotel. Nah, itu harusnya seperti itu ditanyakan, ya. Karena mereka adalah hanya ada fotonya saja, doa-doanya mah tidak pernah dibaca mungkin, ya. Begitu, ya. Demikian.
0: Jadi warga Dahlia sangat disayangkan, maksudnya kalau kita melaksanakan ibadah haji, umroh itu kan dengan biaya yang lumayan, ya. Terus dengan tujuannya kita hanya untuk pamer tuh sangat disayangkan gitu, bukan untuk ibadah gitu mungkin nih. Aduh, sangat disayangkan, ya. Kita kembali ke pertanyaan, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Di 0811-222-1015 ada Teh Dia di Cipedes, Pak Ustad. Ayah pertarosan tapi di luar tema, mangga.
1: Ya, pemahasan.
0: Upami netepan fajri sate acan azan subuh tesawiyos, Pak Ustad.
1: Mohon, sholat fajar mas sebelum adzan subuh. Sebutnya fajar kidib itu. Kalau setelah adzan subuh itu sholat rawatib subuh. Ya, kalau adzan sholat fajar itu yang pahalanya bainas samai wal ard, yang pahalanya langit dan bumi, itu adalah sebelum adzan subuh, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di obsesi obrolan seputar syariat Islami.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru aja gabung di 0811-222-1015. Yang udah gabung juga di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi juga buat siapa nih? Oh tidak ada namanya. Pak Ustadz izin bertanya, apakah puasa Ramadan itu termasuk jihad juga, Pak Ustadz?
1: Iya. Setiap perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasul itu jihad, ya. Demikian.
0: Baik, itu. Apalagi kalau misalkan puasa Ramadan tuh, wah pasti yang namanya puasa, saum, pasti itu godaannya memang luar biasa juga, warga Dahlia, ya. Kembali ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, ini sama Teh Nani di Majalaya, izin bertanya, kalau di zaman dulu, zaman Nabi Adam, agama Islam emang sudah ada, Pak Ustadz?
1: Iya, agama Islam itu dari Nabi Adam sampai Idah Malik, gitu. Sampai sekarang agama Islam, ya. Jadi semua Nabi dan Rasul itu agamanya adalah Islam, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015, masih di obsesi obrolan seputar syariat Islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman yang di pagi hari ini. Ada Teh Dini, Pak Ustadz, izin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari amal apa saja yang sederhana tapi pahalanya besar, Pak Ustadz?
1: Ya, berakhlak mulia. Itu akhlak itu kan tidak usah menggunakan duit. Tinggal lampahan tingkah laku kita sesuaikan dengan aturan Allah dan Rasul, murah meriah tapi pahalanya surga, kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, ya, berakhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia itu, ya. Demikian.
0: Baik. Itu termasuk kalau misalkan kita lagi di jalan nih, Pak Ustadz, ya, terus ada di jalan tuh kayak ada ranting pohon jatuh, terus ada batu, kita singkirkan ke pinggir, itu juga termasuk amal juga, Pak Ustadz.
1: Betul, itu jadi imatatul ada anitorik. Ya, paling ringan adalah berbuat, membuang duri dari jalan, atau membuang sampah ke tempatnya, itu ya. Nah, yang paling ringan itu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Yang mau telepon boleh di 0811-222-1015 ataupun di 022-73028 ataupun di 022-73-11-710. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang
0: ingin tahu saja sekedar. Oh. Enggak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz Amang Sadayana.
1: Alhamdulillah.
3: Ustaz, kami tadi nyungkeun ti doana pun anak sakur. Aduh punten batuk. Pun anak sakur dinten kamari angkat basam Pak Ustaz. Nyungkeun ti doana ngaturkeun nuhun kasayan Pak Ustaz sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih data bayinina wa adib bayina kulubina wa adina subur assalami wa nazina minazulumati lanur wajan wapahu samadu haramin hawa mabatan Allahumma barik fi asmaina wa absurina wa kulubina wa azwazina wa duriyatina wa tubalaina innaka anta tawabur rahim. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasi. Masih di obsesi obrolan seputar syariat islami di pagi hari ini. Pak Ustadz izin bertanya, di luar tema, upami mayar fidyah saum kedah disebatkan atau napi cekap kuniat hungkul, Pak Ustadz?
1: Ya, yang kalau memang mau puas dengan ikrarnya gitu ya. Iya abdi badai mayar pidyah gitu. Ameh lebih apa, lebih nyaman, lebih tenang lagi kita ya. Kalau niat saja itu kalau nanti yang menerima tanya-tanya apa ini kan gitu kan. Jadi dikhawatirkan tidak akan sampai begitu ya. Nah itu diantaranya. Jadi lebih baik dengan ikrarnya saja ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kembali lagi ke pertanyaan ada Teh Mia di Padalarang di 0811-222-1015. Bagaimana Pak Ustadz cara membiasakan diri supaya kita itu semangat beramal soleh tetap terjaga Pak Ustadz?
1: Ya, kita punya tujuan. Ya, kalau kita punya tujuan, semua pun akan semangat. Ya, kalau tidak ada tujuan, semuanya akan bangkrut. Ya, tidak akan selesai apapun yang dilakukan oleh kita. Kalau umpamanya tidak ada tujuannya. Ya, yang kalau kita punya tujuan, pasti semuanya akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di obsesi. Obrolan seputar syariat islami dari jam 4 sampai jam 6 pagi nanti.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 0227 3028 dan juga di 0227 3011 710. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Obsesi pagi dari ya. Sehat Pak Ustaz?
1: Sehat insyaallah.
4: Kang Tommy sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Semoga kita sehat, ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah. Ini Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang, saya pernah mengalami di sebuah masjid, enggak usah saya sebutkan.
0: Betul.
4: Ketika saya salat qoblah, sholat sunat qoblah subuh, sebelum subuh ya. Nah, rokaat pertama, nah ketika saya berdiri pada rokaat kedua mau membacakan Al-Fatihah, kemudian tiba-tiba agak jauh dari saya itu muazin langsung komat, langsung cepat imam takbir kayak gitu. Nah itu saya batalkan karena wajib itu lebih penting, kalau itu kan sunnah. Nah itu gimana hukumnya kalau seperti itu? Berarti saya tidak melaksanakan qoblah. Nah hukumnya apa kalau orang yang tidak melaksanakan sunat qoblah subuh? Hatur nuhun Pak Ustadz, salam-salamnya buat Pak Ustadz Tarlehan, buat Pak Haji Eha dan buat Pak Aden di Babakane Irigasi. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Dirman ya, mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat keluarga. Wargi ya, qomat itu adalah membatalkan sholat-sholat sunat. Setelah qomat tidak ada sholat sunat, semuanya adalah sholat wajib. Jadi kalau kita sedang melaksanakan sholat sunat kemudian ada yang qomat, maka gugurlah sholat sunat kita ya. Nah, makanya kepada yang qomat harus punya mata, lihat dulu ya, barangkali masih ada orang yang sedang melaksanakan sholat sunat, jangan sampai digugurkan. Demikian
0: ya. Baik. Jadi rata-rata kalau misalkan kita ke masjid juga, Pak Ustadz ya, yang komat juga langsung berdiri tiba-tiba komat tanpa melihat ke belakang dulu gitu kebanyakan ya Pak Ustadz.
1: Ya itu ya, karena memang sudah lama mungkin menunggu ya. Kalau di Makkah itu 45 menit dari adzan ke qomat itu ya. Jadi ada tenggang waktu ya. Jadi diberikanlah kesempatan untuk melaksanakan sholat-sholat sunat supaya kita mendapatkan pahala yang optimal. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya 0811-222-1015. Izin tumaros Pak Ustadz, upami tos ngalaksanakeun haji sareng umroh, saurna teu dosa sareng moal miskin. Kumaha eta Pak Ustadz, laras kitu? Eta teh tah.
1: Mongon. Upami tos ngalaksanakeun haji jeung umroh terus maot, insyaallah mabrur, maka eta mendapatkan bagian surga. Ya. Nah, ari teu maot mah moal wakaf. Gitu. Tetap saja ada hambatan, rintangan dan segala macam yang dihadapi oleh kita ya. Jadi kalau kita umpamanya haji mabrur langsung masuk surga, itu adalah tidak pulang lagi ke Indonesia. Jadi langsung maut begitu ya. Nah, tapi kalau pulang lagi ke Indonesia berarti harus beramal soleh lagi.
0: Nah,
1: banyak lagi tantangan-tantangan, banyak lagi rintangan, banyak lagi amal soleh yang harus dilaksanakan ya. Nanti akan lihat kemabruran hajinya adalah di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Demikian.
0: Pokoknya selama di dunia gitu ya, kita kembali harus beramal soleh lagi gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Karena di sini, di bumi itu tempatnya kita beramal soleh gitu maksudnya. Terima kasih buat Ibu Haja Entin di Kebon Gedang sudah bertanya. Terus juga nih ada siapa? Ada Teh Inci di Marga Asih. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan kita sering mengunjungi makam-makam atau ziarah kubur ke makam ulama ataupun tokoh-tokoh Islam, itu hukumnya gimana Pak Ustadz?
1: Ya itu ibahah hukumnya, artinya boleh silakan gitu ya. Bukan yang paling pokok itu adalah ziarah ke makam orang tua ya, ayah bunda, itu yang paling pokok, itu yang paling bagus itu ya. Ya kalau kepada kuburan-kuburan yang lain itu adalah tidak wajib ya itu ya. Nah, karena hanya anjuran dari Rasul Allah, pujuroha painahu tudakirul mauta pada gitu. Nah, ingat bahwa itu boleh saja untuk ziarah ke kubur karena untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mati. Nah, demikian.
0: Sebagai pengingat juga ya buat kita, karena kita juga nanti pasti ada waktunya gitu.
1: Betul.
0: Baik,
1: giliran, ada giliran nanti.
0: Nah, kita tinggal nunggu giliran gitu Pak Ustadz ya.
1: Betul. Nunggu jemputan saya.
0: Nunggu jemputan. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, ini sama Kang Hadi di Cibaduyut. Mau bertanya, kalau misalkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ciri-cirinya enggak Pak Ustadz?
1: Ya, ada. Bagaimana keikhlasan kita? Itu. Kalau kita ikhlas akan kita rasakan bagaimana diterima dan tidaknya. Nah, insya Allah kalau kita ikhlas, ridho, ya beramal soleh, maka akan kita rasakan betapa senang ya itu setelah keikhlasan kita lakukan. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Bunda Hajah Iom. Izin bertanya, ayah pertarosan kanggo Abah sarang Kang Tommy mengenai jihad. Ayah pertarosan lagi persiapkan oleh kamu dengan kemampuan, sebab jihad dibutuhkan dengan kekayaan ta. Eta maksudna kumaha Pak Ustad? Teras upami murangkali di bawah 7 tahun dicandak haji atau napi umroh, eta kumaha pandangan Islamna sedangkan sholat kita acan wajib Pak Ustad?
1: Yang kedua itu belum wajib. Jadi untuk bayi atau balita yang berangkat haji atau umroh, maka tatkala dewasa harus mengulang kembali itu ya ibadat haji atau ibadat umrohnya itu. Sebab dulu tidak wajib. Nah, yang dikatakan jihad harus mempersiapkan harta kekayaan, ya karena jelas jihad itu membutuhkan harta. Nah, salah satu contoh ya. Nah, sekarang umpamanya kita contohkan. Rudal balistik dihibarkan kan itu tiliran deh gitu kan. Sabaraha tah hanya 2 triliun harga nak. Pan harus digenti. Nah, itu duit dari mana? Nah, itu ya. Pertama itu, kedua tentara-tentara yang dikirim kan harus diparaban, cek bahasa Arab nama gitu ya. Masa tentara dikirim tanpa bekal ya. Nah, makanya di sini Amerika pun juga mengirim bala tentara ke merangan Iran itu kan jeung bekalna, jeung beasna, jeung sagala rupana tentunya. Kalau tidak mungkin ada tentara yang mau berangkat bunuh diri, tidak mungkin ya. Semua juga ada imbalannya itu ya. Nah, tentara juga berangkat itu dijamin makan minum segala macam termasuk ongkos-ongkos dijamin ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru aja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Ke pertanyaan berikutnya coba, ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, tidak ada suaranya nih teleponnya. Teh suantenan, Abi, suantenan teh ayaan. Dicoba lagi aja, coba lagi aja. Pak Ustaz, izin tumaros, pamisim kuring teh acan di akekahan ku sepuh. Saurna kapungkur itu teh aya rejekina gitu ta. Terus ayana bade akekah atau nabi kurban heula euy mah tos dibahas atuh Pak Ustaz nya.
1: Tos sering.
0: Sering bisa.
1: Eta teh sebetulnya sudah di akekahan kusaha kusepuh teh pencik paraji gening. Pencit hayam jago teh jangan gentian getih nu ngajeuru teh eta teh akekah teh gitu ya. Udah akekah ya. Demikian.
0: Baik, ini udah dibahas beberapa kali gitu ya.
1: Iya.
0: Coba ada siapa nih? Halo. Assalamualaikum. Tidak ada suaranya. Zat ya suantenan. Abi teh ya suantenan Abi.
1: Kirang kopi ya makian.
0: Di kopi adalah panginten gitu kedah nama gitu.

0: atas aya mah duit ka kurban-kurbankeun we. Utang nanti dibayar gitu ya. Ya, yang lebih bagus mah bayar utang engkoh, kurban engkoh.
1: Gitu, nah, ya. Itu
0: bagus sekali ya. Sabu utang tidak boleh ditunda-tunda. Kita tidak tahu besok atau kapan akan mati kan.
1: Betul.
0: Nah, orang yang mati meninggalkan utang tidak akan diterima di alam kuburnya pun juga ya. Dan juga tidak boleh disolatkan orang yang punya hutang itu ya. Nah, tidak boleh disolatkan. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang punya hutang ya. Demikian ya.
1: Makanya kalau misalkan ada yang meninggal tuh suka ditanya dulu Pak Ustadz ya.
0: Betul gitu. Itu apakah ini punya hutang? Ya punya. Saya tidak menyolatkan, kata Rasul begitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Saya tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang bertanggung jawab baru boleh menyolatkan ya. Demikian.
1: Terima kasih banyak Pak Ustaz. Di 73028 7311710. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
2: Mangga darama.
0: Alhamdulillah. Kama wajinani sehatnya.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga Pak Ustaz sehat alfiatnya. Amin. Amin.
2: Amin. Ustaz, sok ayahnya upami mau haji, kali pemimpin di sebat haji itu sepenuhnya sih Pak Ustaz. Tapi andina sehari-hari misalnya andina orang kaya bagi hajinya. Tapi ngejalanin nanti itu rada lebar, tanggal impak gitu misalnya. Sekarang sok menyakiti orang. Nah itu termasuk berdiha dan hajinya ditamping ke Pak Ustaz ke situ. Oh nanti mohon. Salam kasa dayana oke sudalia. Dan Pak Ustaz akan memantau syarah soal pihaknya.
1: Amin.
0: Amin.
2: Sadayana cing barokah. Sadayana arwah dengan ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Haji Anani di Cikutra, Bandung, mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat sekeluarganya. Amin. Ya, hajinya mungkin saja diterima oleh Allah ya. Pengorbanan haji sekarang berapa? 60 juta ya. Diterima oleh Allah. Nah, adapun setelah ibadat haji kembali tumila di adu boksen ditonyokan ku adina pan gitu dina lagu mah bekirilah beki boksen dapu gutara tadina gitu kan. Ya, tadina tara sholat berjamaah ya. Atau disebut haji dulu majid kan gitunya. Haji ngedul ke masjid gitu. Nah itu adalah tetap kalau memang hajinya sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul, mabrur diterima. Nah setelah haji tidak mampu untuk menjaga kemabruran hajinya ya. Seperti apa tidak bisa menjaga kemabruran haji? Sok gibahnya, menceritakan aib kekeliruan orang lain, kemudian apalagi ya sok parasea dan segala macamnya gitu ya. Nah ini yang merusak, suka bohong, suka nipu, memalsu dan segala macam. Nah ini kemabrurannya dirusak oleh diri sendiri ya. Jadi sebaiknya kemabruran haji itu dijaga dengan iman dan takwa, itu dengan amal-amal tadi ya. Untuk teneng di Junti ya juga mancok ya, mudah-mudahan ya Allah mengucurkan barokah pada perniaganya ya. Nah juga anu mararancok syukur itu anu mancok ya karena HPSM kuring syukur. Ibu Aja Emi juga tuh mancok cenah. Sok menuju marancok sing sarah rehat sadayana sing aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Bu Haji Koko mika mancok tuh jeker ngadurukan roti cenah.
1: Ngadurukan cenah Pak roti.
0: Roti bakar cenah.
1: Roti bakar ya. Tadi tentang gibah Pak Ustadnya tadi nembeku Pak Ustad iya kan. Nah kalau misalkan ada dua orang yang lagi ngegibah, terus kita gak sengaja dengar Pak Ustadz ya, itu kita juga ikutan dosa atau gimana Pak Ustadz?
0: Ya kalau hanya kita tidak sengaja, karena Rasul mengatakan man tasamma hadithu kaum lahum lahu kariku natu bapi unuki yaumal kiamah rasas. Ya, nah siapa orang yang mendengar

0: mendengarkan cerita omongan orang lain, nah itu ya yang disebut ghibah. Kemudian kita mendengarkan, maka kelak hari akhirat akan dikucuri telinganya dengan cairan timah. Begitu ya. Nah, jadi kalau tidak sengaja dan kita tidak fokus lagi, udah selewat saja, itu bukan mendengarkan, itu mah hanya sepintas saja gitu ya. Nah, jadi bukan tasama. Kalau tasama itu adalah mendengar-dengarkan gitu ya. Demikian.
1: Baik ya. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru aja gabung di 0811-222-1015. Izin bertanya Pak Ustad.
0: Ya, boleh.
1: Umi, ya Umi udah siap air buat Pak Ustad. Oh, dulu mah kayaknya ini pendengar dulu kayaknya gitu ya.
0: Ya, gimana?
1: Bukan pertanyaan ini, cuman ini aja menyapa Pak Ustad saja. Gitu. Ya, Umi ya. Siapa? Tidak ada ini, tidak ada namanya, cuma Umi aja.
0: Ya, ada Umi ini, ada Umi Hasanah di Lembang, ya. Umi di rumah juga ada, ya.
1: Umi

0: 25. Pak Ustadz, ini sama hamba Allah. Apa hubungannya Pak Ustadz antara iman dan amal perbuatan dalam Islam? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan itu ya. Jadi yang namanya beramal itu udah menandakan dia iman, gitu kan? Nah, kalau dia mengaku iman kemudian tidak beramal, itu namanya bohong imannya. Ya disebut yang disebut munafik itu, ya. Jadi kalau sekarang kita mengaku iman, harus ada bukti fisik amalannya itu apa? Oh, suka sholat, oh saum kepada orang lain bagus, gitu kan? Nah itu diantaranya. Jadi jangan sampai kita mengaku iman tapi ternyata umpamanya amalannya tidak ada. Nah itu ya. Adi bapak iman, nanti sholat isukan gaya kene juma, bapak gitu. Nah itu tidak iman yang begitu itu ya. Nyebut iman tapi tiaya amalan nana. Nah itu adalah hukumnya adalah munafik ya. Demikian.
0: Nah cina tetepan ini cina yakin aku apa misalnya enjing mudik ta gitu bahasa ya,
1: habis ya tama kantun diduruk kemarin ku Allah gitu ya. Nah, oke okay, ibu wajah nani ya dimanapun oke okay, ya. Ay, ibu nanu itu suhur gitu ya, nami suhur, ibu wajah nani itu.
0: Ibu wajah nani itu cuma di mana wajah sob wajah nani itu.
1: Mohon, ayah anu di Soreang, gitu ya, wajah nani itu. Ayah anu di Garut, di Tasik, nyaru pingken. Mudah-mudahan ya, sing sarehat sadayana lah. Nya.
0: Amin.
1: Ayah dina barokallah. Nah, bu wajah yom ke kemana wajah itu. Ya, jadi daya eta ibu aja yom bunda yom ya mudah-mudahan sing aya dina barokallah subhanahu wa taala amin ya
0: Allah amin. Cobi di cobian di teleponnya di 0811-222-1015. Halo assalamualaikum. Halo, wah tidak ada suaranya.
1: Ngerebek katanya. Tuh, teh soraan ngerebek pengintan. Seorting kopi itu teh.
0: Kake umku kopi itu HP-na
1: tinggal apa.
0: Teh ayaan Pak Solihin, aduh hapunten ieu teh aya suan tenang gitu teh.
1: Pak Solihin mah eta mah sieuna ieu kakeum ku bejigur tuh.
0: Kita kembali ke pertanyaan berikutnya masih di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Ada sebenarnya ada Kang Ujang Pecai izin bertanya, kalau misalkan perempuan lagi datang bulan terus memakai kutek atau pewarna kuku terus kukunya dipotong, apa boleh Pak Ustaz?
1: Ya kasihan atau kukunya dipotong. Ya perempuan yang dalam keadaan head ya, memang kalau dulu itu ya untuk memberitahukan kepada suami itu adalah dikasih merah kukunya itu. Nah, bahwa perempuan ini adalah sedang dalam keadaan head gitu. Nah, terus kukunya dipotong ya tidak ada masalah silahkan. Ya asal jangan dipotong tangannya saja gitu. Ya. Nah, potong kuku gitu kan, kalau potong kuku itu namanya pitroh ya. Nah, jadi kan ada berapa pitroh itu? Potong kuku, hitan, ya, potong rambut, gitu kan, bulu liwat juga itu kan namanya juga pitrohnya, ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, masih di Obsesi Pagi Dahlia.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang udah bergabung di 0811-222-1015. Ada siapa lagi nih? Kita ke WhatsApp selanjutnya. Pak Ustadz, ini sama Allah, hamba Allah mau bertanya. Izin naroskeun. Ari upaminutos pupus kengeng teu dikurbanan, Pak Ustadz.
1: Akan terbawa

0: oleh orang yang hidup. Umpamanya begini, ibu aja yom pada kurban. Kanu mencite Allahumma taqobal min hajah yom wa alihi. Nah, alihi itu termasuk ibu Ramana yang sudah meninggal. Nah, kalaupun pamannya ibu Ramana dihususkan boleh, maka semuanya akan terbawa ya. Jadi kumaha ayeuna insyaallah bakal terbawa ya. Terbawa kepada nawa itu kurbannya itu. Nah, mudah-mudahan we nya anu karuluan kitu gitu. Teneng disari jadi oge mudah-mudahan gitu ya. Kurbannya dimakbul, kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin. Kembali ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz izin bertanya. Upami badai kurban kan tekenging potong rambut, jenggot, kuku. Tapi jenggotna meni subur pisan, Pak Ustaz, dan terus kaluman atau lah cenah kumaha itu dah yang dibersihkan cenah. Ya. Kadang ngantosan beres kurban heula gitu Pak Ustaz.
0: Ya memang sebetulnya bukan larangan haram itu ya. Haram memotong jenggot umpamanya. Kalau saya mah dipotong wae jenggot dengan kurban casila pan. Jenggot dengan lima siki pan gitu ya. Nah, tapi kalau jenggot anu subur bodogmu lebar gitu kan ya, lebih baik ganda apa yang bisa dipakai sesapu pan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa dipahami bahwa larangan memotong kuku, memotong jenggot, bercukur rambut itu adalah bukan larangan haram ya itu. Nah, tapi Siti Aisyah mengatakan bahwa itu bagi orang yang sudah berada di Makkah untuk melaksanakan ibadat haji gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Teh Neng Sari Jadi sobi orang tampi heula. Assalamualaikum. Tuh sami teh Aswantenan. Tuh saya Aswantenan.
0: Berarti gangguan di urang di dia.
1: Mohon tak gitu kayak orang iya kenalannya gitu tah. Kabar tarusan selanjutnya ayah sahadiri ayah teh tati. Pak Ustaz, mana yang lebih utama, banyak amal atau kualitas amal Pak Ustaz?
0: Ya digabung saja ya. Kualitas dan apa namanya kuantitasnya disatukan aja. Jadi banyak beramal dan juga berkualitas kualitas. Itu yang lebih bagus itu ya. Jadi amal soleh itu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal soleh ya apalagi yang berkualitas ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Izin bertanya Wilujeng Enjing Kang Opa Ustaz sareng Kang Tommy. Hukumna menghindar ti sepuh anu tos ngutuk murang kalihna ngawon-awon murang kalihna kabatur jantan upami sering pendak teh seueur mudaratna Pak Ustaz kumaha eta tah?
0: Itu perlu di apa namanya perlu di klarifikasi ya, sebab kalau terus berlanjut ini kejahatan yang tidak pernah berhenti ya. Jadi kejahatan itu dosanya akan terus ngalir. Jadi lebih baik diklarifikasikan kenapa sampai terjadi seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai ada hina-hina la yaskhar qaumun an qaumin. Nah, tidak boleh ya menghina orang lain itu hukumnya haram. Nah, jangan sampai terus-terusan. Nah, lebih baik diklarifikasikan, nah dirapatkan, dimusyawarahkan. Nah, nanti berhentilah tidak ada lagi yang hina menghina dan segala macamnya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang segasik. Izin bertanya Pak Ustaz, kalau misalkan ada orang tua punya hutang ingkar janji kepada anak, apakah boleh ditagih Pak Ustaz?
0: Wajib. Hutang itu wajib. Bayar hutang ya wajib, nagih juga wajib. Kalau utang sudah tidak ditagih lagi, itu sudah tertutup pintu surga, ya. Kasihan, ya. Jadi kalau sekarang pintu surga tertutup, mau bagaimana begitu? Ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi menurut surat Al-Baqarah 282, nagih hutang jeung mayar hutang teh sarua wajibna. Nah, gitu ya. Demikian.
1: Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sebelum pamitan, Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
0: Ya, Warkidalia, insya Allah ya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ya. Jadi karena kita beriman kepada Allah, nampakkanlah amal soleh kita itu ya. Artinya kita beriman kepada Allah, lakukan semua apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, lakukan apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan apa yang dilarang Rasulullah Sallam. Nah itu ya. Jadi kita mewujudkan, bisa kelihatan iman dan tidak iman itu di dalam amal perbuatan. Nah kemudian juga kita harus betul-betul ya melaksanakan itu jihad, itu betul-betul melaksanakan sehingga kita betul-betul berada di dalam koridor kanya tadi di Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah mudah-mudahan kita pun terutama ini bagi jamaah haji juga ingat kemabruran haji adalah taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada Rasul. Jangan taat patuh karena emosi diri sendiri ya. Nah mudah-mudahan semua wargi dimanapun berada ya bisa beramal soleh. Yahtipul ilmu bil amal, pa'in ajabahu pa'ilar tahla anhu. Sambut ilmu dengan amal, kalau tidak ilmu akan hilang kembali. Nah pada wargi dari ya mudah-mudahan dipanjangkan umur penuh barokah. Juga mudah-mudahan perniagaan wargi pun juga dikucuri barokah Allah, putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wargi yang ingin titip hewan kurban sampai hari besok masih ada, maka diantosnya ke wargi Dahlia besok hari Ahad di Radio Dahlia ditunggu. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Allah memberikan kepada kita yang terbaik sehingga kita bisa beramal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada ini besok di dibacain lagi ya pertanyaannya. Teh Dewi, terima kasih banyak. Ada Teh Tatin Karyati, insya Allah besok di ini ya di jawab sama Pak Ustadz pertanyaannya. Terus juga ada Bu Arpan, selamat pagi juga untuk Teh Santi di Kopo. Ada Kang Dery juga, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Teh Nani Sartika. Bu Ajayom tadi udah, Mama Ocha, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Teh Ida juga, Bapak Urpan, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat siapa nih, besok di ini ya, di lanjut kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat itu ya. Nenek Indah, Mama Aji juga terima kasih banyak sudah bergabung. Teh Mano juga terima kasih banyak. Ada Ibu Heti Roheti di ujung Berung. Ibu Cendani di Cimahi juga terima kasih banyak. Teh Nina Warsim, Ibu Aja Entin juga. Selamat pagi juga buat Mbak Rizky, Teh Ayu Dewi, Bu Nani di Soreang juga terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Kakek Hilman di Riung Bandung. Ada juga Teh Sunartiati, ya Teh Dia juga terima kasih banyak. Teh Incum Ica di Majalaya, Bu Kokom di Riung Bandung. Insya Allah besok dilanjut kembali ya. Telia di Karapitan juga terima kasih banyak. Bunda Iswari juga terima kasih banyak. Ya, ada Teh Nui Ungu juga terima kasih banyak. Ada Teh Anu juga, Mama Lilis juga terima kasih banyak. Ada Api Mumu juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang telepon juga. di 022 73 7 73 8 dan juga 022 73 11 7 10. Bunda Lisna juga terima kasih banyak. Insya Allah besok kita bertemu kembali di obsesi obrolan seputar syariat islami. Besok kita membahas tentang rumah tangga ataupun tentang keluarga Wargi Dahlia. Dan memang banyak sekali ilmu yang kita dapat di pagi hari ini dan juga nasihat yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki niat, memperbanyak amal soleh, dan juga menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Tominya pamit, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah, go go go goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah obsesi pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

juga dari rumah, dari jalan, dari tempat kerja, ya wargi Dahlia, jangan lupa ngabsen. WhatsApp-nya sudah dibuka sama Adria di 0811-222-1015-nya. Silahkan digunakan buat ngabsen pagi hari ini, buat goyang-goyang ya wargi Dahlia semuanya. Hari Sabtu ini hari yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya sama wargi Dahlia ya. Menunggu satu penentuan untuk Persib Bandung hari ini wargi Dahlia. Walaupun banyak yang sudah memprediksi Persib bakalan hat-trick ya, 3 kali berturut-turut wargi Dahlia menjuarai liga ya wargi Dahlia, dan hari ini adalah penentuannya yang pastinya sangat ditunggu-tunggu sama kita semuanya ya. 99% udah pasti menang katanya, tapi masih belum 100%. Kita butuh diyakinkan dengan pertandingan Persib ya sore hari ini melawan Persijap Jepara ya wargi Dahlia ya. Wow, hari ini bakalan terjadi apakah kira-kira ya wargi Dahlia? Banyak sekali kejadian-kejadian hari ini sepertinya. Tapi yang pasti prediksi macet dari hari ini akan terjadi sudah tentu, apalagi setelah pertandingan Persib nanti wargi Dahlia. Konvoy para bobotoh pasti ya, pestanya wargi Bandung pastinya ya wargi Dahlia akan penuh memeriahkan jalanan kota Bandung sore ke malam hari sampai besok sepertinya wargi Dahlia. Karena kalau hari ini walaupun penobatan juara akan berlangsung di stadion ya, tapi setelah itu pasti akan konvoy di mana-mana. Dan besoknya ini pengangkatan trofi yang dijadwalkan bakalan dilaksanakan di Asia Afrika Alun-Alun Bandung sekitar siang hari wargi Dahlia ya, di JPO, jembatan penyeberangan orang yang ada di Alun-Alun Asia Afrika Bandung ya besok ya. Pesta. Terima kasih banyak wargi Dahlia yang sudah mendaftar untuk nobar hari ini. Kita sudah persiapkan juga, pokoknya nanti jangan kaget kalau ke Dahlia banyak banyak biru membiru ya. Dahlianya membiru wargi Dahlia. Sudah kita persiapkan biar wargi Dahlia nanti gak khawatir hujan saat nobar, gak khawatir apalagi ya. Happy deh pokoknya ya. Kita menunggu kemenangan Persib wargi Dahlia, happy pokoknya nanti semuanya ya. Silakan kita tunggu open gate hari ini untuk nobarnya dari jam 2 siang. Bakalan kehadiran juga Kang Erwin ya nanti wargi Dahlia, bersama Baby Alia juga nanti yang bakalan memandu nobar kita sore hari ini di halaman parkir Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tenani Sartika, halo Tenani, terima kasih sudah ngabsen pagi ini. Ada Ibu Hajah Oneng, selamat pagi Bu Hajah Dama. Adri sapa juga buat wargi Dahlia yang ada di Majalaya. Kang Ayi Rohman, ikut nobar gak nanti sore Kang Ayi? Ada Siti Nurmalia dari Ciwidey juga, selamat pagi ya. Mama Aji, halo Mama Aji dari kawasan Taman Cileunyi. Pagi ini pengen goyangnya banyak sekali buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar, Mimih juga buat Teh Imas, Teh Ririn, Kang Suhana, Kang Lukman, Kang Deden, sama semua saja wargi Dahlia ya.

0: liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

Ini terus ini ada Aaron Snack hadir ke Adri dari Kampung Cihaalang Bandung. Pagi ini hangat-hangat katanya langgamnya, asik. Berasa dipeluk ya. Anget berasa dipeluk ya, Teh Aaron Snack. Terima kasih banyak ya sudah ngabsen ya. Ada Wauci, halo Wauci dari Jalan Suci. Papa siapa ini? Oh, Papa Jun.

semua saja wargi Dahlia ya. Kang Suhana dari Permata Biru. Halo Kang Suhana. Kebagian buat nobar gak nanti sore di Dahlia Kang Suhana? Kemarin itu aduh ngebludak wargi Dahlia ya. Yang mau daftar itu masih banyak banget. Tapi nanti kalau overload gimana dong kalian nontonnya? Papangkon-pangkon. Jadi kita tutup kemarin pendaftarannya ya. Kemarin siang, kemarin pagi itu kita sudah tutup wargi Dahlia.

lewat dengan keseruan yang ada dari awal sampai akhir nobar. Karena selain nonton Persib bareng nanti ya melawan Persijap Jepara, kita juga bakalan kedatangan bintang tamunya, ada Kang Erwin. Kang Erwin yang fenomenal. Legendnya Persib Bandung, Wargi Dahlia ya bakalan hadir nanti pokoknya. Selain bakalan nobar, ngobrol-ngobrol seru juga sama Kang Erwin nanti kita ya.

Terima kasih ya. Yang mau telpon tahan dulu Wargi Dahlia. Teleponnya nanti bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710 ya. Barengan Adri di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8. Prung ah, go go go, go ya.

0: Hobi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

dipantengin sama wargi Dahlia ya. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang CKC. Bolehlah buat wargi Dahlia yang mau telepon ya, bisa pakai WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau line teleponnya di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710 ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Halo, mana ini suaranya nih? Kopi Dangdut Dahlia.

0: WhatsApp-nya nih kenapa nggak nongol suaranya Wargi Dahlia ya? Coba deh Adri angkat lewat telepon dulu ya di 022-73-2008 dan 022-73-11-710. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh, go ya.
0: Goyang lagi, Teh Ai Sugi ya.
1: Selamat pagi.
0: Gimana pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, ini lagi ngopi sama Kang Air, Kak Adri.
0: Aduh.

0: pada bangun.
1: Ngopi aja ini, gak ada cemilan-cemilan manja.
0: Sama roti Kak Adri.
1: Wis, mantap Wargi Dahlia ya. Jadi bikin lapar penyiar ini.
0: Biar kebule-bulean gitu Kak Adri.
1: Asik bule gak tuh. Ayo digoyang deh.

0: Pengen goyangnya buat siapa pagi ini?
1: Digoyangnya buat Kak Adi duluan. Semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Unik, Rini Otik, Kang Tatang Salo, Mama Bayu Cicalengka, Mama Apep, Zendri, Mams Kita Isi Bayi, Maisar, Wa Ucin, Dagovin, Mama Hiati Jamu, Mama Hiati Bojong Kacor, Abah Iwan, Arnold, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Mas Cimai, Teh Mas Elsa, Bunda Yangse, Teh Nado, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Jahe, buat Teh Iteng, Teh Denok, Teh Ani Baso, buat Mama Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, Danu, IRB, Teo Om, Dery, Misterius, Bunda Dinda, Bunda Imut, Bunda Alin, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasca, Teh Sugar, Teh Ratna, Ponti, Kang Tatang, Ibu Lia, Mama Ija, buat Nenek Putri, doai buat Teh Rengkata Pang, Kang Ade, Mang Nana, Bu Arpan, Bunda Nende, Mapiska, Kang Aep, Kang Fahrijal, Teh Jah Mimin, Mama Ika, Mama Joda, Magegeng, Suryadi, Kang Suhana, Gocin.
0: Buat siapa?
1: Buat Kak Adri sama Kang Aer aja ya.
0: Kata Astriani, borong Teh Ai, borong, sapa semua.
1: Diborong aja sekalian buat Encum Isa juga, buat Teh Astriani juga, Pak.
0: Siap, makasih Teh Ai udah telepon ya.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, kurang ah go-go-go-go yang.
0: Asik. Coba kita angkat lagi lewat WhatsApp ya. Kita cobain lagi wargi Dahlia. Apakah ada suaranya di sana? Halo, Kopi Dangdut Dahlia? Oh, kenapa ini? Sepertinya WhatsApp-nya belum bisa digunakan ini buat telepon-telepon ya. Wargi Dahlia boleh lewat line telepon lagi di 0227 3028 dan juga di 0227 3011 710. Kopi Dangdut Dahlia. Eh, mana dia? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Waduh, kelamaan angkat. Kopi Dangdut Dahlia. Kopi.
2: Asik aku burung ah, go go ya.
0: Langsung kita tarik semongkong. Asik. Mantap. Gentul.
2: Yuk kak.
0: Sehat tuh.
2: Alhamdulillah kak.
0: Alhamdulillah. Hujan gak di sana sore yang?
2: Kemarin hujan kak.
0: Oh kemarin, sekarang mah enggak ya, aman ya?
2: Aman.
0: Alhamdulillah, nanti nobar gimana? Kebagian enggak?
2: Kebagian insya Allah.
0: Asik. Jangan datang habis maghrib, udah beres nanti persipnya.
2: Saya mau maghrib.
0: Kamu nontonin layarnya aja nanti ya. Atau nontonin kita beberes tenda nanti ya.
2: Iya dong.

0: Enjoy, Mama Bayu, Rizky Pasandikopo, Maeha, Gunadina, Mama Pada, Mama Gegeng, Mono Tresno, Dua Opa Doai, Beringa Bojong Kacor, Kang Deddy, Lukman Pasar Baros, Kang Agus Jibo, Terasa Kopo, Elis Elis, Dian Peta, itu tuh Andin, Mama Mama sama Mama Mia Banjaran, Mama Ratu, pokoknya serena yang ngasih ya.
1: Siapa tuh Madun Gocin? Juga. Gocinnya
0: Gocin
1: buat siapa?
0: Gocin aja sama warga dada tercinta, Moro Tresno juga.
1: Siap, makasih Gentul, sampai ketemu nanti ya.
0: Ya.
1: Panteng Radio.
0: Panteng dalam naik-naik-naik, dalam tunggu ya.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang.
1: Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.

Bekasi Timur sebagai tersangka. Polisi menilai supir taksi Green SM lalai dalam peristiwa tersebut sehingga menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Tersangka terancam hukuman 6 bulan atau denda 1 juta rupiah. Terkait masinis KRL, dalam kasus tersebut tidak dikenai sanksi pidana.

0: senjata tajam, serta orang yang mabuk dan akan menindak keras aksi konvoi ugal-ugalan yang mengganggu ketertiban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.